0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Berikut pantauan lalu lintas pagi ini Jumat 24 Juli 2026. Pantauan lalu lintas dari simpang Pojok Beteng Kulon, arus lalu lintas saat ini di ruas jalan MT Haryono terpantau masih cukup lancar, sedangkan arus kendaraan di ruas jalan Suryo Wijayan, jalan Sugeng Jeroni maupun di jalan Bantul saat ini terpantau terdapat kenaikan volume kendaraan namun masih cukup kondusif. Kemudian kita beralih ke simpang 4 Janti Sobat Fox. Saat ini terjadi kepadatan kendaraan yang terpantau di ruas Jalan Raya Janti, Jalan Majapahit atau kendaraan yang menuju ke utara, serta di ruas Jalan Maguwo atau dari arah Blok O. Sedangkan arus kendaraan di ruas Jalan Gedung Kuning, Wonocatur atau dari arah barat saat ini terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita menuju ke simpang Gramedia Sudirman, Sobat Fox. Saat ini arus lalu lintas cukup padat dan terdapat antrian kendaraan yang cukup panjang di ruas Jalan Suroto. Kepadatan kendaraan juga terpantau di ruas Jalan Jenderal Sudirman di kedua arahnya. Sedangkan arus kendaraan di ruas Jalan Cikditiro saat ini terpantau masih cukup kondusif dengan didominasi oleh kendaraan pribadi.

0: Itu di informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

3.3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. K-pop Friday on Breakfast Club menemani kamu sampai dengan nanti jam 9 barengan sama Ivana Fandi. Aku mau nyapa selamat pagi buat Kak Mimi yang pagi hari ini pengen diputerin lagu dari Winner yang Island sudah Ivan putarkan. Semoga paginya menjadi pagi yang menyenangkan. Sarapan dulu kali ya. Terus aku mau mengucapkan selamat pagi buat Kak Tias yang tadi pengen diputerin lagu dari Shiny yang Atmos juga sudah Ivan puterin. Selamat pagi juga buat yang tadi pengen diputerin lagu dari Akmu. Dan tadi Ivan puterin Akmu-nya yang barengan sama Listen He yang Hey Kid Close Your Eyes ya. Selamat pagi buat Kak Bilkis. Untuk kamu yang pengen gabung, pengen request lagu Indonesia K-pop tentunya dari generasi awal sampai yang baru Sobat Fox, boleh silakan kamu kirimkan di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja ya. By the way Sobat Fox, hari ini menjadi hari yang spesial buat kamu yang sudah menunggu comeback-nya si Jennie, salah satu member Blackpink tersebut Sobat Fox, yang tiba-tiba dari 4 hari yang lalu gitu ya ini memberikan teaser-teaser untuk comeback-nya di bulan ini atau di tanggal ini. Hari ini nanti jam 11 siang kita bisa melihat ya comeback-nya seri dari si Jennie dengan single terbaru berjudul Less Than a Lover, yang tentunya di single terbaru ini semua dihandle sama Jennie langsung Sobat Fox, mulai dari sutradara, penulisan lirik, jadi komposer juga diiyain, pokoknya aman banget semuanya dikerjain sama Jennie. Berarti ini kita akan tahu taste-nya Jennie seperti apa, kemudian kita akan melihat kira-kira di lagu terbaru Jennie ada gebrakan apa gitu Sobat Fox ya. Yang tentunya single dan Less Than a Lover ini menjadi karya solo terbaru dari Jennie setelah sebelumnya dia comeback di tanggal 11 Oktober 2024 kalau gak salah lewat lagunya Mantra gitu. Cukup lama ya. Ya udah, kalau misalkan kamu udah gak sabar, tetap harus sabar-sabarin Sobat Fox ya. Yang mau request silahkan, monggo banget, nanti aku juga bakal bahas beberapa kabar-kabar lain dari K-pop sana. So stay tune barengan sama Ivan di K-pop Friday on Breakfast Club.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Rasakan momen bulan Juli lebih meriah di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday bersama beragam tenan entertainment favorit di Sleman City Hall. Penggemar JKT48 merapat ke Sleman City Hall 4 dan 5 Juli. Hidup lebih aktif dan sehat bersama Super O2 Active Day 11 Juli. Tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, serunya Animal Kingdom yang ke-7 bakal hadir di seluruh area mall. Dapatkan extra benefit everyday, mulai dari stamp and get extra benefit everyday, periode Juli 2026. Catch the Smile Special Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Payday Treat 27 sampai 31 Juli 2026. Mei Ramen kini hadir di lantai GF SCH. Siap melengkapi kulineranmu dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH, layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment card, e-money, flash, breezy, atau tap cash. Jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai GF. Follow Instagram at Sleman City Hall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you! Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Satu lagu dari Tunewan, I Don't Care, Sobat Fox. Event putarkan spesial buat Kak Vera di pagi hari ini ya. Kemudian aku juga mau menyapa buat Kak Fatima yang tadi pengen diputerin lagu dari Curtis yang Fashion sudah dilunasi sama Ivan. By the way, Sobat Fox ya, belakangan ini kita mendapatkan banyak berita bahagia dari artis yang kayak comeback atau enggak debut gitu ya. Mungkin salah satunya kamu yang sudah ngebias Ivan, Sobat Fox, yang sekarang sudah jadi solois yang akhirnya siap kembali dengan proyek musik terbarunya setelah debut sebagai solois yang memang berada di bawah naungan Believe Lab, dan dipastiin ini bakal ngerilis mini album atau EP pertamanya pada bulan September mendatang, which means sekitar 2 bulan lagi Sobat Fox ya. Ivan bakal comeback untuk pertama ini, dan ini kemarin sudah sukses memperkenalkan diri dengan satu single, judulnya adalah Ride or Die, dan tentunya sudah kita tunggu-tunggu nih konsepnya seperti apa. Yang jelas Ivan bakal memberikan karakter sesuai dengan kepribadiannya, kemudian sesuai dengan taste vokalnya dia Sobat Fox, karena kan kemarin alasannya adalah keluar dari grup yang sebelumnya untuk memberikan karya musik yang sesuai dengan yang dipengenin sama Ivan sendiri, sesuai dengan ideologinya Ivan, kurang lebih seperti itu ya. Kita tunggu ya Sobat Fox ya, aku juga masih nungguin kamu kira-kira pagi hari ini pengen diputerin lagu apa. Kamu kasih tahu di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di 0887 188 1053.

0: kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

EP-nya dan memang belum ada informasi tentang tracklist ataupun kabar-kabar lainnya. Kita doakan saja semoga semuanya lancar Sobat Fox ya. Tapi ngomongin soal lancar, aktivitas kamu akan lancar dan makin lebih gampang lagi kalau kamu percaya diri Sobat Fox. Ini kalau ngomongin percaya diri juga, setiap orang pengen glow up ya kan, tapi kebepet sama yang namanya budget. In this economy kita harus pintar-pintar Sobat Fox. Kalau pengen glow up kamu harus cari yang tentunya ini cocok buat wajah kamu, kemudian bahannya herbal dan tentunya harganya terjangkau. Tenang, sangat-sangat punya produk dari lini fashion face-nya Sobat Fox, dan ada promo spesial, promo paket merdeka dari sangat-sangat. Kamu bisa mendapatkan potongan harga Rp45.000 untuk setiap pembelian natural face cream, face mask dan juga facial wash. Dan kalau misalkan kamu pengen lebih hemat, beli yang bundling aja Sobat Fox, cuman Rp145.000 aja kamu udah dapat paket lengkap dari natural face cream, face mask dan juga facial washnya. Dan gak cuman itu, buat kamu yang beli 2 minyak balur sanga-sanga varian klasik maupun yang ultimate yang 100 ml, kamu akan langsung membawa pulang produk natural face cream cuma-cuma alias gratis. Kamu boleh catat tanggalnya karena promonya akan berlaku mulai tanggal 27 Juli, dan promonya terbatas selama persediaan masih ada. Jadi jangan sampai ketinggalan Sobat Fox. Kamu boleh nonton live-nya dan kamu check out dari TikTok-nya sanga-sanganya Fox Radio Jogja. Akunnya adalah @sanga-sanga-fox-jogja. Nanti bakal dibantu sama Desi dan Jojo yang bakal mengarahkan promo dan juga kebutuhan kamu yang lainnya Sobat Fox. Sekali lagi, kamu follow ya di TikTok-nya @sanga-sanga-fox-jogja.

0: Andres Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk, yang manis, yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis, setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis, dagangan laris, senyumnya manis.
1: K-Pop Friday on Break.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivana Fandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama, Sobat Fox. Mantan pelatih Ulsan SD sekaligus juru taktik Persija Jakarta, Shin Tae-yong, dikabarkan mendapatkan sanksi disiplin dari Asosiasi Sepak Bola Korea. Hukuman tersebut berkaitan dengan kontroversi yang terjadi ketika dirinya menangani klub Korea Selatan tersebut. Sanksi yang diberikan tersebut cukup berat, yakni mencakup penangguhan kualifikasi, penangguhan pertandingan, hingga kemungkinan pengusiran. Namun detail mengenai durasi dan penerapan hukuman tersebut belum disampaikan, terutama terkait dampaknya terhadap aktivitas Shin Tae-yong sebagai pelatih. Kasus tersebut bermula dari sebuah video yang memperlihatkan Shin Tae-yong menampar pemainnya Jong Seung-hyun dalam sebuah pertemuan dengan skuad Ulsan SD. Perdian memicu kontroversi dan menjadi salah satu persoalan yang membayangi masa singkat Shin Tae-yong saat memimpin klub tersebut. Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Fox. Pada 21 Juli lalu, KQ Entertainment merilis pernyataan resmi upaya pelindungan hak-hak anggota ITZY dari berbagai unggahan bernada fitnah dan tindakan ilegal di dunia maya. KQ Entertainment menegaskan, meskipun unggahan telah dihapus ataupun akun pelaku diubah menjadi private maupun dinonaktifkan, seluruh bukti yang telah dikumpulkan akan tetap ditinjau. Jika menemukan adanya pelanggaran hukum, proses hukum akan tetap dilanjutkan tanpa memberi keringanan. Agensi juga mengajak penggemarnya untuk melaporkan konten yang diduga melanggar hukum disertai dengan bukti pendukung melalui email resmi mereka.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kamu kalau misalkan flashback 4 tahun yang lalu, Sobat Fox, ada salah satu girl group yang jadi breakthrough, tiba-tiba debut tanpa ada banyak promo sebelumnya, tanpa ada banyak gimmick sebelumnya, langsung ngeluarin satu single Attention ini, Sobat Fox. Ada New Jeans yang 4 tahun lalu ya menjadi salah satu girl group yang paling banyak dibicarakan, Sobat Fox. Dan kemarin belum lama ini, di hari Rabu lebih tepatnya, itu akhirnya New Jeans memberikan video dan juga foto teaser, bukan teaser sih, tapi lebih ke video gitu, Sobat Fox, untuk memperingati ulang tahun mereka yang keempat. Ini aku ketawanya ketawa getir, Sobat Fox, karena memang kemarin Ivan kan gak begitu ngeh ya kalau si New Jeans ini sudah 4 tahun, dan karena ada beberapa gedebak-gedebuk kemarin gitu ya, jadi gak begitu ngikutin apakah grup ini akan diteruskan atau enggak, kemudian sidangnya sampai di mana, udah sampai di level kayak nothing to lose gitu loh. Kalau memang nanti case-nya si A, si B, si C atau mereka seperti apa ke depannya, ya udah kita saksikan aja, kita sebagai penggemar ya udah nikmatin aja, Sobat Fox. Dan kemarin keputusan dari Adore itu memberikan banyak sekali hawa-hawa yang menyenangkan buat para banis ya. Mereka berharap bahwasannya New Jeans akan bisa comeback lagi, kemudian harapannya lagi comebacknya full 5 orang sebarengan sama Daniel, Sobat Fox. Karena kemarin pertama kali muncul si Minji, beh, Ivan langsung panas dingin. Tapi setelah kemunculan video tersebut, ada beberapa berita yang menyatakan bahwa kejelasan Minji sampai dengan saat ini belum benar-benar clear, Sobat Fox. Dari Adore bakalan ngajak ngobrol lagi mereka berempat, kurang lebih mereka bakal seperti apa ke depannya, kayak gitu, Sobat Fox. Kemarin ada satu hal juga yang Ivan baca di salah satu berita, Sobat Fox, bahwasannya ada desainer poster film ternama di Korea Selatan, namanya adalah Park Shin Young, yang memicu perdebatan karena beliau ini menyebut bahwa konsep yang disajikan sama si Adore bersama dengan New Jeans yang kemarin ngerayain ulang tahun yang keempat mereka itu disebut sebagai salah satu hal yang tentunya tidak usah dipakai lagi, udah gak relevan, katanya gitu, Sobat Fox. Ia juga membandingkan estetika konten tersebut dengan era program musik Korea di awal 2000-an gitu ya. But kalau Ivan sih, Ivan gak bakal ngebiak siapapun, Sobat Fox. Tapi Ivan barusan punya pikiran, kan mereka konsepnya emang Y2K era 2000-an gitu, jadi gak ada salahnya dong. Tapi yaudahlah ya, kita kesampingkan aja berita New Jeans dan juga Adore dan juga kontroversinya selama ini. Kita doakan yang terbaik buat agensi, buat para membernya dan lain sebagainya, Sobat Fox. Aku bakal bacain dulu untuk yang udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Tadi ada Kak Naura yang katanya mau diputerin lagu dari The Woods yang Drowning, sudah Ivan puterin setelah lagu dari IU ya. Kemudian selamat pagi yang tadi pengen diputerin lagu dari Girls' Generation G. Selamat pagi buat Kak Ahmad, sudah Ivan putarkan, semoga paginya menyenangkan. Kemudian ada yang cukup mengemaskan pada pagi hari ini, ada Kak Aurel yang katanya aku mau request tapi bingung mau request lagu apa. Jadi aku memutuskan untuk minta diputerin lagu yang jadi salah satu favoritnya Kak Ivan. Ivan gak punya favorit beneran, Ivan multi fandom, semuanya ayo ajar aja. Kecuali Ivan tuh terus terang ya gak bisa kecap dengan generasi pertama dan kedua, Sobat Fox. Jadi Ivan bisa mungkin akan generasi ketiga sampai yang baru, Ivan masih bisa, masih relate lah. Tapi semua yang Ivan puterin, pilihan kamu juga jadi favoritnya Ivan kok. Jadi semangat ya Aurel ya, semua yang kamu dengarkan adalah favorit kita semua. Kak Sinta selamat pagi, yang katanya mau request lagu dari BTS yang Come Over, abis ini aku puterin buat kamu. Untuk yang mau nambahin lagu favoritnya buat diputerin di K-pop Friday on Breakfast Club, boleh banget Sobat Fox, kasih tahu aja di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di 0887 188 1053.

0: over, over, cause
1: bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
4: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
3: Oh, Harian Jogja.
4: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
3: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
4: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
3: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
0: K-Pop Friday on Breakfast Club.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Barusan kamu dengerin Memamu with Four Flowers about Fox. Aku puterin spesial buat Kak Alina di pagi hari ini. Lagunya udah ada kok, jadi Ivan putarkan buat kamu. Semoga bikin kamu happy ya di hari Jumat ini ya. Kemudian aku juga mau menyapa buat Kak Fania yang tadi pengen diputerin lagu dari Red Velvet yang Cosmic, sudah Ivan puterin. Kemudian selamat pagi buat Kak Betty yang tadi pengen diputerin lagu dari Enlightened yang Polaroid Love, juga sudah Ivan lunasi. Aku mau menyapa sekaligus buat Kak Dera yang katanya mau request lagu dari 101 dong, yang mana aja boleh, siap, nanti abis ini aku putarkan buat kamu. Kemudian selamat pagi buat Kak Biu, aduh tumben baru muncul jam segini Kak Biu, mau request masih bisa gak? Bisa, nanti aku tunggu kamu mau request lagu apa ya. Kemudian tadi Kak Aurel yang katanya mau denger lagu dari akhirnya menemukan pilihannya Sobat Fox, ada Bis, judulnya adalah Fiction, nanti aku putarkan juga buat kamu Kak Aurel. Dan kalau misalkan kita siap-siap malam mingguan, mungkin masih cukup lama Sobat Fox, tapi kan Jumat sudah deket banget sama yang namanya weekend ya. Ini gak ada salahnya buat me time kan. Nah, salah satu cara buat me time adalah maskeran Sobat Fox. Itu yang sering Ivan lakukan kalau pas lagi pengen relax, pengen membuat garis-garis halus. Karena sudah 30 plus ya, jadi banyak garis-garis halus di wajah, jadi harus tetap rajin maskeran. Nah, salah satu masker yang aku rekomendasikan adalah dari Sanga-Sanga Face Mask tentunya ya. Masker wajah yang jago banget buat deep cleansing dan dengan kandungan alami, ada white clay, matcha, plus juga ekstrak timun dan juga lemonnya. Ini ampuh banget untuk ngebersihin kotoran sampai ke pori terdalam Sobat Fox. Ini juga ngebantu untuk ngontrol minyak berlebih sekaligus bikin kulit langsung terasa lebih kencang dan juga seger. Jadi gak usah takut lagi kulit jadi kering, tertarik, jadi kayak capek gitu kulitnya ya, jadi agak perih. Enggak Sobat Fox, ini langsung calm, langsung pokoknya langsung oke banget setelah maskeran, karena ada perpaduan avokado, avocado oil, jojoba oil dan juga ekstrak bengkoang yang ekstraknya melembabkan dan bikin tekstur kulit kamu semakin kenyal dan juga halus. Kamu bisa coba sekarang dan hempaskan minyak berlebih yang ada di wajah kamu tersebut Sobat Fox, dan tentunya langsung bersih maksimal. Buluan aja kamu check out Sanga-Sanga Face Mask sekarang juga di marketplace Sanga-Sanga Sobat Fox. Tersedia juga di Fox Radio Jogja, kemudian tersedia di reseller dan juga tersedia di Apoteka 24, Kimia Farma dan juga Century. Jadi Sanga-Sanga adalah transformasi kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto. Namun sebagai bangsa yang negi tuga, maha yang mendakiri.

perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta.

Teknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polybest.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

hampir jam 9 Sobat Soul. Terima kasih banyak ya udah barengan sama Evan di Kepo Friday on Breakfast Club. Ketemu lagi minggu depan. Semoga lagu-lagu yang Evan puterin sesuai dengan harapan kamu di pagi hari ini. Kalau misalkan ada WhatsApp yang belum sempat kebaca atau bahkan lagu yang belum bisa Evan putarkan di hari ini, semoga minggu depan bisa Evan putarkan buat kamu, oke? Okay? Dan menemani kamu di hari Jumat ini dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang bakal ada Cenembo yang sekarang lagi lemes banget. Please banget semangatin Cenembo Sobat Soul supaya lekas dan baik, karena lagi sakit pun dia tetap siaran buat kamu Sobat Fox sampai nanti jam 12 di zona mesin waktu. Waktunya Evan Avari pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Annyeong.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat pagi, good morning, selamat pagi Sobat Fox. Selamat hari Jumat, halo. Apa kabar Sobat Fox hari ini? Tadi Fanda Fandi bilang Ican Embo lemes. Iya nih, aduh. Terjadi sesuatu pada diriku, but it's okay, I'm fine. Masih bisa bangun pagi, masih bersyukur karena Tuhan masih kasih kesehatan di hari ini Sobat Fox. Dan Ican Embo berharap hari ini juga Sobat Fox tetap sehat, tetap happy, tetap bekerja, tetap produktif, tetap bersemangat di pagi hari setelah nganterin anak-anak ya kan. Habis itu belanja ke pasar nih buat mama-mama, bunda-bunda ya. Mungkin ada juga ayah-ayah yang melakukan belanja ke pasar titipan dari istri. Kan bisa aja ya kan. Terus juga kayak suami aku tuh pintar Sobat Fox untuk belanja-belanja ke pasar gitu. Karena mungkin dia orang Jogja ya, jadi bisa nawar gitu loh. Kalau Ican Embo tuh begitu mereka ngeliat tuh mereka udah langsung tahu ini orang pasti bukan asli orang Jogja. Jadi dikasih mahal. Tapi ya udahlah ya. Well, pokoknya apapun kegiatan dan apapun yang dilakukan Sobat Fox hari ini, mau pergi ke pasar kek atau ke supermarket kek, mau ke mana kek, yang penting sehat dan hari ini bersyukur karena udah hari Jumat, which is besok udah weekend. Oh my god. Oh, siapa yang sudah merencanakan weekend besok untuk pergi jalan-jalan, halen-halen sama keluarganya? Ada yang kayak gitu? Ada enggak? Kalau Ican Embo sepertinya tidak ada rencana ya. Selain Ican Embo mau di rumah aja, enggak ngapa-ngapain. Paling beberes sih Sobat Fox. Ada beberapa hal yang Ican Embo harus beresin di rumah. Jadi itu sudah menjadi plan aku. Doakan supaya plannya berjalan dengan lancar. Karena biasanya kalau udah di depan dracin atau drakor, aku udah mager. Ada yang sama? Tas dulu kita ya. By the way, di hari Jumat ini as usual Sobat Fox bukan cuma ditemenin sama Ivan Avandi aja di K-Pop Friday, tapi jam 9 ini ada Ican Embo temenin Sobat Fox sampai dengan jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di zona mesin waktu. Yang udah request lagu sabar, nanti aku cek satu persatu. Mudah-mudahan semua lagu-lagu yang di request sama Sobat Fox ada di playlist. Yang pasti sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus.
1: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
4: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
5: Zona, mesin waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, duet fenomenal Sobat Fox, Reza Artamevia featuring Masaki Ueda dengan Biar Menjadi Kenangan. Tapi kenangan hari ini jangan dilupakan Sobat Fox, apapun itu kenangannya. Mudah-mudahan aja hari ini berlangsung dengan manis, jadi dikenang juga dengan manis sama Sobat Fox ya. Ada yang sudah masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja, ada Mbak Nila Anindi. Halo Mbak Nila Anindi, selamat pagi menjelang siang. Enggak deng, selamat pagi aja. Request dong, Always dari Atlantic Stars, udah Ican yang puterin tadi ya. Terus ada juga Mbak Dewi yang minta lagunya Chicago, If You Leave Me Now, okay. Terus ada Mbak Wiwit minta lagunya Summer Nights, Osnya Grease, yang nyanyi John Travolta sama Olivia Newton, Olivia Newton-John. Ya, bener gak sih namanya? Bener ya? Kalau aku salah benerin ya. Terus ada juga Mas Reza minta lagunya Katon Bagaskara, Negeri di Awan. Sehat selalu, tetap semangat untuk Kak Ica dan para pendengar Fox Radio Jogja. Terima kasih. Buat yang mau request lagu silahkan, boleh banget Sobat Fox request lagu seperti yang sudah dilakukan sama Sobat Fox yang Ica Nembu sebutkan barusan. Mau request lagunya dari mana? Mau dari WhatsApp-nya Fox Radio boleh, dari aplikasi Fox Radio Application juga boleh banget Sobat Fox, tinggal download secara gratis di App Store maupun di Play Store. Ada namanya Fox Radio. Nanti dia akan keluar aplikasi yang cantik itu gitu ya. Nanti Sobat Fox bisa langsung ke Fox Radio Jogja, kemudian chat aja Ican Embo di live chatnya. Nanti akan aku bacakan requestannya Sobat Fox. Habis ini ada lagunya Chicago, This Is If You Leave Me Now. Tapi sebelumnya juga kalau Sobat Fox berasa lemes-lemes seperti Ican Embo pada hari ini, kurang fit sebetulnya, tapi no problemo ya, tetap bisa temenin Sobat Fox. Langsung aja Sobat Fox baluran pakai sangat-sangat. Tapi kalau ada di antara Sobat Fox yang mengeluhnya bukan di bagian pegel-pegel atau perut kembung atau masuk angin, tapi mengeluhnya di bagian kering banget sih kulit aku nih, langsung aja pakai sangat-sangat skincare.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya John Travolta and Olivia Newton-John, Sobat Fox with Summer Night. Ini adalah original soundtrack dari film Grease, Sobat Fox. Sebuah film yang sangat terkenal ya, film itu ya kayak kalau mamanya Ica Nebo bilang, itu film, bisa dibilang film remajanya di zaman itu tuh yang hits banget gitulah, istilahnya kayak gitulah, film cinta yang wah banget pokoknya. Hype banget pada saat itu. Dan kalau katanya Mbak Dewi, Olivia Newton blok. Oh no no way. Itu tadi requestannya Mbak Wiwi, Cianembo udah puterin barusan ya. Habis ini Cianembo mau puterin lagunya Katon Bagaskara, judulnya Negeri di Awan. Tapi sebelumnya tentu saja Sobat Fox mengingatkan sama Sobat Fox, kalau ada yang namanya promo Merdeka di Fox Radio Jogja ya, di TikToknya Fox Radio, judul nama TikToknya, nama akunnya adalah @sangasangafoxjogja, oke? Promo Merdeka ini berlangsung dari tanggal 27 Juli sampai dengan persediaannya habis gitu ya, barang-barang yang dipromo. Tapi ini semua yang dipromo adalah skincare-nya Sanga-Sanga, Sobat Fox. Dimana skincare-nya Sanga-Sanga ini sangat luar biasa ya, Sobat Fox ya, berfungsinya tuh banyak banget gitu. Dan juga di sini tuh udah dapet natural face cream, face mask, sama juga facial wash dengan harga Rp145.000 ya. Ini adalah paket bundling. Tapi setiap kali Sobat Fox nanti membeli dari tanggal 27 Juli itu, kemungkinan besar Sobat Fox bisa mendapatkan potongan harga Rp45.000 untuk natural face cream, kemudian face mask, dan juga facial wash, dimana itu selama persediaan masih ada. Jadi sekarang juga mendingan Sobat Fox langsung aja buruan tonton live TikTok di @sangasangafoxjogja. Karena saat ini yang live adalah Jojo. Halo Jojo.
1: Hai.
0: Ada dia di sini. Orangnya ada. Orangnya beneran ada, Sobat Fox. Ya, ini promo paket Merdeka yang pastinya Sobat Fox bakalan mendapatkan harga yang sangat spesial. Kemudian juga khusus buat Sobat Fox yang beli 2 minyak Sanga-Sanga 100 ml varian apa aja, langsung bawa pulang gratis natural face cream. So, jangan lupa pasang alarm dan buruan serbu promonya di Fox Radio Jogja atau tonton live TikToknya @sangasangafoxjogja. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus.

0: sanga, sing ada lawan. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Sanga-sanga sing ada lawan.

105.3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. That was Dan Hill, Sometimes When We Touch. Ini spesial untuk Jeng Rita, katanya kukirim buat orang-orang tercinta gitu katanya. Terus thanks a lot, selamat bertugas, terima kasih Jeng Rita. Thank you so much. Buat Sobat Fox yang udah request lagu, terima kasih banyak. Buat Sobat Fox yang bertanya-tanya lagi, gimana tadi Ica promo Merdekanya, coba-coba ulangi. Oke baik, aku akan ulangi ya. Jadi di bulan ini Sobat Fox, tepatnya di tanggal 27 Juli nanti akan dimulai promo paket Merdeka dari Sanga-Sanga. Ya, ini adalah promo untuk skincare-nya Sanga-Sanga. Sobat Fox bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Dan kalau Sobat Fox pengen lebih hemat, tinggal ambil aja paket bundling di harga Rp145.000, udah dapetin natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Gak cuma itu, khusus buat Sobat Fox yang beli 2 minyak Sanga-Sanga 100 mili varian apa aja, langsung bawa pulang gratis natural face cream. Catat tanggalnya, dimulai tanggal 27 Juli dan berlaku selama persediaan masih ada. Jadi langsung pasang alarm dan buruan serbu promonya di Fox Radio Jogja atau tonton live TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih barengan sama Ica Nembo di Zona Mesin Waktu. Ada lagunya Ace of Base tadi, All That She Wants, dan juga lagunya Blondie, Heart of Glass, Sobat Fox. Ica Nembo mau menyapa Sobat Fox yang baru saja masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Gak baru aja sih, udah dari tadi, tapi Ica Nembo lupa sebutin. Ada Mbak Dewi, tadi lagunya Chicago, If You Leave Me Now, udah Ica Nembo puterin. Kemudian ada Eleonora yang minta lagunya Michael Bolton, Said I Love You But I Lied, udah diputerin juga ya. Buat Sobat Fox yang mau request, silakan request 0887188 1053. Masih Ica Nembo bukain untuk Sobat Fox yang mau request lagu. Tapi selain itu juga Sobat Fox bisa request lagu dari aplikasi Fox Radio ya. Aplikasi Fox Radio ini Sobat Fox bisa dapetin di App Store maupun di Play Store, dan secara gratis gitu ya. Kemudian juga Sobat Fox selain bisa mendengarkan Fox Radio Jogja dari sana, Sobat Fox juga bisa mendengarkan Fox Radio yang lainnya. For example, Fox Radio Jakarta yang saat ini tuh Babe lagi relay dari sana ya Sobat Fox ya. Dan sepertinya Babe itu membagikan giveaway untuk penanya gitu, untuk Sobat Fox yang bertanya melalui Fox Radio application. Makanya sekarang juga di download biar nanti malam bisa dengerin Babe. Ya dari sekarang dengerin Fox Radio Jogja, kemudian nanti malam jam 8 beralih ke Fox Radio Jakarta. Sobat Fox tanya via aplikasinya, nanti Sobat Fox mudah-mudahan menjadi salah satu yang beruntung untuk bisa mendapatkan giveaway dari Babe Bambang Pranoto.
1: Sanga-sanga sing ada lawan.
2: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000, dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000, dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
3: Libur sekolah semakin seru bersama Joyful July di Jogja City Mall. Nikmati berbagai event menarik sepanjang bulan Juli. Gramedia Back to School tanggal 1 sampai 23 Juli. Home Living Experience tanggal 1 sampai 5 Juli. Jogja Holiday Fair tanggal 1 sampai 5 Juli 2026. GAW Jogja Airsoft War Game tanggal 1 sampai 31 Juli. Carousel Fair 1 sampai 19 Juli. Trade Investment Industry Small Medium Enterprise and Export 2026 tanggal 2 sampai 5 Juli. Summer Holiday Concert by JMS tanggal 3 Juli 2026. Open Air Street Championship JCM Series 5 Juli. Harmony Journey by Albert Music tanggal 5 Juli. JB Got Talent tanggal 5 Juli. Roadshow Maizen Vocal Management tanggal 7 Juli. Vivo Music Perform 2026 7 Juli. Emerald World Gold Performances 8 sampai 12 Juli. Hyperlane School Music Live Show tanggal 13 Juli. The Living Collection Home Decoration 14 sampai 26 Juli. Birama Music Concert 16 Juli. Han Edu Brain by Lomba Lomba tanggal 17 Juli. Renoland Fanfare by Fan City Joker 18 sampai 19 Juli. Jogja Cosplay Matsuri ke-8, 18 Juli. Lomba Anak IDN 2026, 18 Juli. JCM Traditional Dance Creation Competition, 19 Juli. Independent Expo, 24 sampai 31 Juli. Pushbike Sprint Race 2026, 26 Juli. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu menikmati liburan penuh hiburan, belanja, dan keseruan lainnya hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855. Klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Threads, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang, dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
4: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: Zona, mesin waktu.

Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, lagunya Christopher Cross, Ride Like a Wind. Sobat Fox, dari tadi Canembo ngomongin tentang sangat-sangat skincare. Dan sangat-sangat skincare, ada sangat-sangat natural face cream, kemudian ada sangat-sangat face mask, dan juga ada sangat-sangat face wash ya. Sangat-sangat natural cream ini untuk Sobat Fox yang kulit wajahnya lagi kering, kusam, atau udah muncul garis-garis halus gitu ya. Jangan dibiarin, okay? Rawat dengan sangat-sangat natural face cream yang punya kandungan alami seperti avocado oil, shea butter, dan juga aloe vera yang ampuh banget melembabkan dan menghaluskan kulitnya Sobat Fox seharian. Gak cuma itu, kandungan tamanu oil, vitamin E, serta ekstrak lemon dan pepayanya kaya akan oksidan, dan kombinasi ini mantap sekali buat mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini. Tunggu apa lagi? Dapatkan kulit sehat, kenyal, dan awet muda dengan sangat-sangat natural face cream. Cari produknya sekarang juga di Fox Radio Jogja, Sangasian, Marketplace Sangasanga, mitra resmi K24 Kimia Farma Century, dan tentu saja tadi udah aku bilang ya, Fox Radio Jogja. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

Buat Sobat Fox, di Zona Mesin Waktu di hari Jumat ini, itu barusan lagunya India Ari with Can I Walk With You, bagian dari album Voyage to India di tahun 2002, yang album ini memenangkan penghargaan Best R&B Album di ajang Grammy Awards di tahun 2003, Sobat Fox ya. Grammy Awards ke-45. Nah, lirik lagu ini bercerita tentang keinginan seseorang untuk membawa hubungan pertemanan biasa menuju tingkat yang lebih serius dan berkomitmen seumur hidup. Dan proses penulisan dan produksi lagu ini melibatkan ibundanya India Ari sendiri, yaitu Joyce Simpson, yang turut tercatat sebagai salah satu penulis lagu bersama sang putri dan Blue Miller ya. Lagu ini menonjolkan aransemen vokal yang kuat, hangat dari seorang India Ari, Sobat Fox, yang juga mempertahankan ciri khas musiknya dia, neo soul and R&B acoustic, yang menjadi identitas kuat dari karya-karyanya India Ari. Habis ini ada lagu yang juga lagunya seorang pemenang Grammy Awards, iya, Academy Awards, iya. Tapi aku gak tahu deh, dia udah dapet Tony sama Emmy apa enggak. Kayaknya enggak deh, kayaknya cuma Grammy sama Academy Awards deh. Icarimbo lupa-lupa inget. Tapi ini adalah lagunya Celine Dion, Sobat Vox. One of her best. This is It's All Coming Back to Me Now.

0: Mesin Waktu. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Terima kasih Kak Hitna sudah memuji diriku. Lagunya Kak Hitna Sobat Fox dengan cantik. Spesial untuk Mbak Ana yang sudah request lagu ini. Dan Mbak Ana yang mendapatkan hadiah giveaway dari Babe sendiri gitu. Karena berpartisipasi dengan bertanya ke Jakarta ya. Ke Fox Radio Jakarta pas Babe relay, Babe siaran tuh Mbak Ana nanya lewat Fox Radio application. Lalu ditandai dan kemudian dikirimkan giveaway. Kayaknya dapetin ini deh, minyak balur sanga-sanga yang ultimate. Wah, seru sekali. Sobat Fox juga bisa ya ikutan seperti itu. Sobat Fox dengerin aja relaynya Babe dari jam 8 sampai jam 11 malam every day. Dan nanti Sobat Fox bisa mendapatkan giveaway spesial dari Babe Bambang Pranoto. Tapi juga Sobat Fox jangan lupa juga follow TikToknya Sanga-Sanga Fox Jogja. Karena saat ini ada promo merdeka yang dipersembahkan oleh Sanga-Sanga mulai dari tanggal 27 Juli ya. Nanti Sobat Fox bisa mendapatkan skincare dari Sanga-Sanga yang luar biasa, yang bisa membuat kulit Sobat Fox jadi lebih sehat lagi.

0: laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: The Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih barengan sama Ichan Nembo, Sobat Fox, kurang lebih 1 jam lagi di Zona Mesin Waktu di hari Jumat ini menjelang weekend. Dan ini sudah jam 11 lewat. Artinya buat Sobat Fox yang menunaikan ibadah sholat Jumat, bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat Jumat sebentar lagi ya. Kalau tadi Chanembo menjelaskan sama Sobat Fox kandungan-kandungan yang ada dalam natural face cream, sekarang Chanembo mau kasih tahu sama Sobat Fox tentang sanga-sanga face mask. Dimana untuk Sobat Fox yang wajahnya gampang berminyak, terus ngerasa kayaknya wajah aku kusam deh, atau pori-pori tersumbat dan emang bikin gak percaya diri, waktunya Sobat Fox pakai sanga-sanga face mask. Ini adalah masker wajah jagoan yang dia jago banget untuk deep cleansing, Sobat Fox ya, karena ada kandungan white clay, matcha, plus ekstrak timun dan lemon yang ampuh banget bersihin kotoran sampai ke pori terdalam, mengontrol minyak berlebihan sekaligus bikin kulit terasa kencang dan segar ya. Gak usah takut kulit jadi kering ketarik sehabis maskeran, karena ada perpaduan avocado oil, jojoba oil dan ekstrak bengkoang yang ekstra melembabkan dan juga bikin tekstur kulit makin jadi halus. Yuk hempas minyak berlebih dan dapatkan kulit bersih maksimal dengan check out sanga-sanga face mask sekarang juga di marketplace sanga-sanga, Fox Radio Jogja, Sangasian dan mitra resmi yaitu K24 Kimia Farma dan Century. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: khusus herbal dan tumbuh barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian, minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga travel size.
3: Zona Mesin Waktu.

Lagunya Astrid Sobat Fox dengan Ratu Cahaya. Lagu ini adalah original soundtrack dari sebuah film horor Indonesia Sobat Fox, Tusuk Jelangkung, yang waktu itu ini bisa dibilang salah satu film horor yang ngehits banget ya. Dia dapat penghargaan apa ya? Aku lupa penghargaannya apa, tapi dia tuh dapat penghargaan. Yang main if I'm not mistaken ada Julie Estelle, ada siapa lagi, Evan Sanders ya, lupa. Pokoknya kalau ada Sobat Fox yang sekarang lagi googling castnya siapa aja, kasih tahu aku, oke? Pokoknya filmnya itu bagus deh, film horor yang waktu itu tuh bagus banget lah ibaratnya ya kan, lagi belum banyak tuh film horor pada saat itu, dan Tusuk Jelangkung tuh salah satu yang ngehits banget, yang dia tuh berada di puncak box office lah ibaratnya kayak gitu, ya nggak sih? Oke, aku mau menyapa ya, ada Ibu Ida. Selamat pagi Mbak Ica, katanya jam 11 siang dia chat. Selamat pagi ya Ibu, sama-sama Ibu, selamat pagi juga ya. Lalu ada Ibu Rina, tadi lagu The Cats, Lia, Ica Rembo sudah putarkan ya Ibu, terima kasih. Kemudian ada juga Pak Valet yang bilang, Mbak live TikTok ya. Jadi sekarang aku live di TikTok Sobat Fox. Nama TikToknya adalah sebentar, Fox Jogja 1053. Nama TikToknya Fox Jogja 1053. Sobat Fox langsung aja ke sana. Menyapa Ica Nembo dari TikToknya Fox Radio Jogja juga boleh banget, silahkan ya. Di sini ada siapa aja ini yang masuk, ada Gabriel Steven, ada Alvin Foxia. Siapapun lah pokoknya yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Halo, hai, Ica Nembo ada di sini. Terus aku juga mau menyapa Ibu Ani. Ibu Ani, terima kasih untuk foto-foto makanannya, thank you ya Ibu ya. Katanya kuih Mbak tak kirim Minggu malam siang yo, kirain kan dateng gitu makanan. Enggak Sobat Fox, dikasih foto yang bikin Ica Nembo ngiler banget. Buat Sobat Fox yang sebentar lagi mau makan siang, gak usah difoto dan dikirimin ke Ica Nembo, gak usah ya, oke. Cukup di situ aja ya, karena aku lapar. Nanti pulang dari sini baru aku makan Sobat Fox. Minta lagunya Mango Cherry, In the Summertime. Terima kasih Mbak Ica, selamat bertugas, semoga tetap semangat. Terima kasih Ibu. Lalu ada juga Mr. BS, katanya siang Mbak Ica, puterin I Hate Myself for Loving You by Joan Jett and the Black Heart. Terima kasih, diberkati selalu. Terima kasih juga Mr. BS, diberkati selalu juga ya. Buat Sobat Fox yang sudah masuk untuk WhatsApp Ica Nembo, sabar-sabar, lagunya bakalan diputerin. Sekarang aku mau puterin dulu lagunya Hanson, This is Umbap.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

103 Fox Radio Jogja, your soul, your hits, hanya kau yang bisa. Dari Opi Andaresta, halo Trisapta alias Rintul yang sudah masuk di TikToknya Fox Jogja 1053. Katanya, loh Mbak Icul gitu katanya, iya ada diriku ya kan. By the way, ada berita kehilangan yang Ica Nemo mau kasih tahu sama Sobat Fox. Ada Sugina kehilangan STNK motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih, nomor polisinya AB5908IX atas nama Asti Murifa. Alamatnya di Panjen, Pucang Anom, RT 007 RW 028 Wedomartani Ngemplak, Sleman. Kehilangan di hari Senin 8 Juni 2026 atas nama Sugina di 0815102585838 Sobat Fox, atau Sobat Fox bisa menghubungi Fox Radio Jogja jika menemukan STNK yang dimaksud ya. Dan sebelum ke lagu Sobat Fox, tadi ada face mask kan ya. Sekarang Ica Nemo mau kasih tahu tentang sanga-sanga face wash. Kalau Sobat Fox sering ngerasa habis cuci muka malah jadi kering ketarik, atau wajah gampang jerawatan gara-gara minyak berlebih, ini waktunya Sobat Fox beralih ke sanga-sanga facial wash. Sabun cuci muka ini formulasinya super lembut. Kandungan ekstrak lemon, pepaya dan patchouli oilnya jago banget membersihkan pori-pori, angkat minyak berlebih sekaligus mencegah bakteri penyebab jerawat. Tenang aja, gak akan bikin kulit kering. Soalnya ada vitamin E dan ekstrak timun yang mengunci kelembapan dan bikin wajah segar. Belum lagi aroma lavender oilnya yang bikin mau mencuci muka jadi super relax. Rasakan sensasi wajah bersih, segar, bebas minyak dan anti jerawat dengan sanga-sanga facial wash. Buruan, cari produknya sekarang juga di marketplace-nya sanga-sanga di Fox Radio Jogja. Kemudian bisa juga Sobat Fox masuk ke at sanga-sanga Fox Jogja TikToknya ya. Terus Sobat Fox juga bisa cari ke Sangasian, bisa juga ke mitra resmi di Apotika 24, Kimia Farma dan Century. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claim Huis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Zona, mesin waktu.

0: Rp40.000 untuk natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Atau kalau Sobat Fox mau lebih hemat lagi, langsung saja ambil paket bundling yang harganya cuma di Rp145.000. Udah dapat paket lengkap. Ada natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Gak cuma itu, khusus buat Sobat Fox yang beli 2 minyak balur sangga-sangga 100 mili, varian apa aja, bisa langsung membawa pulang gratis natural face cream. Yuk dipasang alarmnya dan buruan serbu promonya di Fox Radio Jogja atau tonton live TikTok at sangga-sangga Fox Jogja. Oke, okay. Ica Nembonya pamit Sobat Fox. Abis ini Sobat Fox akan ditemenin sama lagu-lagu dan program-program yang ciamik dari Fox Radio Jogja. Jadi dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sangga-Sangga. Sangga-Sangga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.
1: Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Jadikan momen bulan Juli lebih meriah di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday bersama beragam tenan entertainment favorit di Sleman City Hall. Penggemar JKT48 merapat ke Sleman City Hall 4 dan 5 Juli. Hidup lebih aktif dan sehat bersama Super O2 Active Day 11 Juli. Tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, serunya Animal Kingdom yang ke-7 bakal hadir di seluruh area mall. Dapatkan extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode Juli 2026. Catch the Smile Special Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Payday Treat 27 sampai 31 Juli 2026. Mei Ramen kini hadir di lantai GF SCH. Siap melengkapi kulineranmu dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH, layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment card, e-money, flash, breezy, atau tap cash. Jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai GF. Follow Instagram at Sleman City Hall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you! Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial, @Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
2: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku, gegara UTBK kemarin gagal. Duh, takut banget, gak kuliah tahun ini.
1: Stop galau. Langsung gas ke UKDW Jogja aja. Kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
2: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
1: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga Rp35 juta.
2: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
1: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
2: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
1: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar.
3: UKDW Jogja, UKDW seru.

Perutnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, singa dalawan.
2: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
3: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM.

0: pasangan, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: sanga sing ada lawan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta. Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga Travel Size.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Your soul, your hits.
2: PRSSNI DIY dengan bangga mempersembahkan kompilasi 7 lagu hits dari 20 radio anggota PD PRSSNI DIY. Yogyakarta Top Hits.
0: Selamat siang pecinta musik Indonesia. Selamat berjumpa lagi di hari Jumat yang masih cukup terik di siang hari ini ya. Sudah jam 2 siang, berarti waktunya buat Wipti membagikan single apa aja yang bersaing di tangga lagu Yogyakarta Top Hits minggu ini, edisi 2397 tanggal 24 Juli 2026. Betul sekali, 7 lagu paling top yang diputar serentak di 20 radio anggota PRSSNI DIY masih terus bersaing buat membuktikan siapa nih yang pantas jadi jawara di tiap minggunya. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita cek bareng-bareng satu persatu siapa aja yang akan hadir di tangga lagu minggu ini.
2: Yogyakarta Top Hits.
0: Selalu akan ada yang pergi pada setiap minggunya di tangga lagu Yogyakarta Top Hits. Dan di minggu ini setelah 8 minggu bertahan melawan angin, Mas Pam alias Pamungkas dengan singlenya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan harus merelakan posisinya. Tergantikan dengan sosok yang baru mengisi posisi ketujuh kali ini, ada Andin yang akan memulai perjalanannya di Yogyakarta Top Hits dengan single barunya Naksir. Kali ini Andin resmi merilis single berjudul Naksir pada 26 Juni 2026. Wow, angka yang cantik ya. Bersamaan dengan rilis album barunya, lagu ini diciptakan oleh trio Lale Ilmanino dan menjadi track pembuka dari album studio ke-9-nya yang bertajuk Sehidup Semusik. Lagu bernuansa ceria ini menceritakan tentang manisnya jatuh cinta secara diam-diam. Sebenarnya, album baru Andin ini pernah dia umumkan secara langsung saat dia kembali meramaikan panggung Java Jazz Festival 2026. Setelah selama 2 dekade lebih tidak pernah absen sejak festival itu pertama kali diadakan pada 2005. Kala itu, di hadapan penonton, dia membawakan lagu baru berjudul Manusia Favorit untuk pertama kalinya sejak lagu tersebut dirilis pada 9 Maret 2026. Dia juga mengabarkan kalau album terbarunya akan hadir di bulan Juni. Dan ya, akhirnya karya baru Andin sudah rilis serta bisa kita nikmati bersama-sama nih pecinta musik Indonesia.
2: It's number 7.

0: walau ternyata hanya mampu naik satu peringkat saja di chart Yogyakarta Top Hits minggu ini. Tapi tenang aja, baru 2 minggu berjalan untuk Tulus, pelan-pelan aja. Yang penting adalah terus memastikan lagu ini akan perlahan mendaki ke puncak tangga lagu. Single Teh Hijau ini dirilis oleh Tulus pada Selasa 30 Juni lalu. Dan lagu ini jadi karya terbarunya Tulus sejak album Manusia dirilis 4 tahun yang lalu. Sedikit berbeda dari lagu-lagu sebelumnya, Teh Hijau menawarkan kombinasi musik yang riang, tapi ternyata diiringi lirik yang justru merayakan kehampaan. Sangat berbanding terbalik ya. Liriknya mengisahkan perasaan hampa dan kehilangan arah yang tidak untuk dilawan, melainkan diterima sebagai bagian dari kehidupan. Lagu Teh Hijau ditulis sekaligus diciptakan melodinya oleh Tulus dengan Yosef Sitompul bertindak sebagai produser. Proses rekamannya ditulis dan juga dilakukan di beberapa studio termasuk Studio 321 dan Art Sound Studio. Single ini diharapkan dapat menjadi teman buat siapa aja, termasuk kamu pecinta musik Indonesia yang sedang merasa hampa atau mencari ketenangan di tengah hiruk-pikuk kehidupan.
1: Hits nomor 5.

0: posisi kelima minggu ini, Sheila on 7 dengan single sederhana cukup bikin kaget ya pecinta musik Indonesia. Setelah sempat menduduki posisi jawara 2 minggu berturut-turut, sedikit tidak menyangka sebetulnya di minggu ini mereka harus terjun bebas ke posisi 5. Ini sih bisa dibilang menggelinding ya. Dan turun 3 peringkat dari posisi sebelumnya di minggunya yang ke-8 ini. Berat deh kayaknya ya. Tapi walaupun turnya menggelinding, Sheila Gang gak perlu khawatir karena lagu ini masih tetap dicintai sama banyak pecinta musik Indonesia. Terbukti single ulang tahun ke-30 dari Sheila on 7 masih terus ada di chart Yogyakarta Top Hits sampai minggu ke-8 ini. Dirilis pada 6 Mei 2026, lagu ini ditulis dan diaransemen oleh trio Eros Chandra, Duta dan juga Mas Adam. Single sederhana membawa pesan tentang menemukan kebahagiaan dari hal-hal sederhana tapi benar-benar berarti. Dan omong-omong nih, beberapa lagu Sheila on 7 dikabarkan akan hadir di film Takkan Kubiarkan Kau Menangis produksi Langit Pictures yang dijadwalkan mulai tayang di seluruh bioskop Indonesia pada 16 Juli 2026. Nah, karakter utama di film itu akan diperankan oleh Ari Irham yang memerankan sosok Dika, vokalis band yang akan menyanyikan 3 lagu Sheila on 7. Gak main-main, dia juga merekam lagu-lagu Sheila dengan versi vokalnya. Nah, kira-kira bakal seperti apa nih kira-kira filmnya ya. Pecinta musik Indonesia dan Sheila Gang, jangan lupa nonton ya.
1: Hits nomor 4.

0: Independen milik mereka sendiri, dan album ini menjadi karya penuh pertama sejak Loyalis yang dirilis pada 2020. Cukup lama ya. Sang vokalis Tria mengungkapkan jeda 6 tahun tersebut dipengaruhi pandemi COVID-19 yang membuat aktivitas band terhenti. Setelah kondisi mulai pulih, mereka memilih memprioritaskan kembali jadwal manggung sebelum melanjutkan proses rekaman. Saat proses rekaman kembali berjalan pun, produksi album kembali tertunda karena kondisi kesehatan Tria yang sempat menurun. Alda, gitaris dari The Changcuters, juga mengatakan perubahan sistem kerja menjadi band independen juga membuat proses produksi membutuhkan koordinasi yang lebih panjang. Lagu Ruang Riang sendiri menempati urutan 5 di album Woma, tentunya dengan tetap mempertahankan karakter musik khas The Changcuters. Pecinta musik Indonesia, ada yang udah punya koleksi album mereka terbaru? Boleh dong dibagiin di mana pengalaman kamu mendengarkan album terbaru mereka?
1: Hits nomor 3.

0: dari minggu lalu. Lomba Sihir mengaransemen ulang lagu milik Shiloh Seven melompat lebih tinggi dan merilisnya pada 22 Mei yang lalu. Karya ini jadi rilisan pembuka untuk proyek reka ulang karya dan komposisi lagu terbaik yang digagas oleh Sony Music Entertainment Indonesia. Proyek inisiatif khusus yang tujuannya memang buat menghidupkan kembali berbagai karya musik legendaris Indonesia lewat sentuhan seger dari musisi-musisi generasi baru supaya lagu-lagu legendaris lawas itu umurnya lebih panjang lagi. Sebetulnya buat Lomba Sihir sendiri ngebawain lagu ulang hits ciptaan Eros Chandra ini adalah sebuah tantangan ya, tapi juga sekaligus sebagai kehormatan yang menyenangkan gitu, mengingat lagu ini memang udah deket banget sama mereka secara memori. Bicara soal Lomba Sihir, sebenarnya gerombolan Natasha Udu, Baskara dan juga kawan-kawannya itu sempat mampir ke Yogyakarta loh, pecinta musik Indonesia. Penampilan grup musik Lomba Sihir hadir pada Prambanan Jazz Festival 2026 bertajuk Celebrate the Joy di Candi Prambanan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat 3 Juli 2026 kemarin. Lomba Sihir melantunkan sejumlah single hitsnya dong. Di antaranya adalah Ribuan Memori dan tentu saja Melompat Lebih Tinggi.
1: Hits nomor 2.

0: Yogyakarta Top Hits. Sekarang kamu sudah sampai di posisi kedua yang kali ini ternyata diisi sama mantan jawara kita minggu lalu. Ada single dari Adrian Khalif yang bertajuk 2001 kali. Di minggu ke-6 ini ternyata Adrian Khalif menikmati puncak hanya satu minggu yang lalu aja ya. Dan minggu ini harus puas ada di posisi runner-up tangga lagu Yogyakarta Top Hits. Single ini sebetulnya sudah rilis sejak 22 Mei yang lalu. Mengangkat kisah tentang dua orang yang penuh pertengkaran dan juga rasa lelah di hubungannya, tapi tetap menemukan cara untuk selalu kembali ke satu sama lain. 2001 kali berhasil jadi lagu yang dekat dengan pengalaman banyak orang, termasuk kamu pecinta musik Indonesia. Keterlibatan Akila Kalista dan juga Fatah Syah ini sebagai pemeran utama mulai diketahui publik sekitar 2 minggu sebelum video klipnya muncul. Di dalam video klipnya kali ini, Akila dan Fatah berhasil menghidupkan cerita di balik lagu 2001 kali dengan chemistry yang kuat. Karena aransemen lagu dan video klipnya yang apik inilah, Adrian masih bertahan di posisi runner-up Yogyakarta Top Hits. Kira-kira gimana ya single ini di minggu depan? Tim Adrian, makanya dong banyak-banyakin request di radio kesayangan kamu supaya dia tetap bertahan lama di Yogyakarta Top Hits.
1: Hits nomor 1.

0: sudah sampai di pengisi posisi puncak chart Yogyakarta Top Hits di peringkat pertama chart Yogyakarta Top Hits edisi 2397 kali ini diduduki dengan manis oleh Selina Grace dan juga Ade Rianto dengan singlenya Sumpah Mati. Pada minggu keempat ini Selina berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu dan akhirnya menyabet posisi juara. Debut Selina Grace ini memang kali ini berjalan cukup mulus dengan lagu yang bisa dibilang sebagai hadiah nih untuk lagu kemenangan buat yang jadi pemenang di ajang Indonesian Idol sebagai pemuncak klasemen di ajang pencarian bakat tersebut. Dirilisnya di hari Senin beberapa bulan lalu, lebih tepatnya di tanggal 25 Mei 2026 dan diaransemen oleh Andi Rianto. Siapa lagi ya kan? Lagu kemenangan ini bisa dibilang jadi salah satu hadiah yang memang diberikan kepada setiap pemenang ajang pencarian bakat tersebut. Dan kali ini Selina Grace dapat satu lagu yang judulnya adalah Sumpah Mati ini. Sebelum terjun ke panggung Indonesian Idol, Selina Grace memang udah lebih dahulu menjajaki banyak panggung internasional. Seperti yang Wipti pernah bilang di minggu lalu kalau Selina Grace itu pernah menjuarai iSing World di Malaysia dan juga Asia Pacific Art Festival di Vietnam. Wow! Sudah juara di Indonesian Idol, sudah juara juga di berbagai panggung internasional, sekarang juga berhasil jadi juara di Yogyakarta Top Hits. Sekali lagi congratulations, selamat dan juga semoga aja di minggu depan bisa bertahan di posisi juara ini.
1: Yogyakarta Top Hits.
0: Sudah di akhir, sudah tuntas juga ya 7 lagu terbaik yang ada di Yogyakarta Top Hits. Sudah Wipti sampaikan semuanya dari

0: Kalau kamu ingin musisi idola kamu terus ada di chart Yogyakarta Top Hits, dukung mereka dengan request di radio-radio favorit kesayangan kamu. Terakhir, Wibti ucapkan terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan Yogyakarta Top Hits setia. Jangan sampai lupa, ikuti terus perjalanan chart Yogyakarta Top Hits setiap Jumat jam 2 siang eksklusif di 20 radio anggota PRSSNI DIY. Jangan lupa juga untuk follow di Instagram dan juga @PRSSNIDIY buat update musik terbaru. Wibti tetap pamit, sampai jumpa di Yogyakarta Top Hits minggu depan. Sampai jumpa lagi, bye-bye.
1: Yogyakarta Top Hits dipersembahkan oleh PRSSNIDIY dan didukung oleh Arma 11, Reco Buntung, Radio Persatuan, Jeronimo FM, KR Radio, Kota Perak, Impact Pass FM, MQ FM, Nabawi Mulia FM, GCD FM, Unisi FM, Yasika FM, MBS FM, UTI FM Medari, Suara Gama FM, Delta FM, EMC, Sonora FM, Prambors FM, dan Fox Radio Jogja.

0: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
1: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
2: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah. Bentar, Mister. Saya punya. Nah, ini, Mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, Mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, Mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat Mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
4: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun kaliku-kaliku klasik dan sabun ultimate kaliku-kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun kaliku-kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun kaliku-kaliku klasik Rp35.000. Dan untuk sabun ultimate kaliku-kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing adalah lawan.
5: Sanga-Sanga, sing adalah lawan.

0: Radio Jogja. Your soul, your head. Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Heads. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Selamat sore Sobat Fox di sore hari yang panas ya. Masih sama seperti kemarin Sobat Fox, Mutia Anissa nemenin kamu dari jam 3 sore sampai jam 6 sore. Dan ini adalah hari Jumat. Hari favoritnya Mutia Sobat Fox, karena besok weekend. Mutia tuh selalu happy menyambut weekend. Tapi ketika weekendnya terjadi Sobat Fox tuh kayak sekilas banget ini weekendnya. Tapi kayaknya banyak yang ngerasa kayak gitu juga Sobat Fox ya. Tapi anyway, kamu bisa request sore hari ini dan kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng juga. Nanti Mutia share tema kita hari ini. Tapi kalau kamu mau request lagu, boleh kasih tahu Mutia via WhatsApp di 0887188 1053, atau bisa juga kasih tahu Mutia via aplikasi Fox Radio juga. Kamu bisa langsung download di App Store dan Play Store, terus kamu nanti pilih Fox Radio Jogja. Masuk aja, mau bikin account, mau belum bikin account juga gak apa-apa Sobat Fox ya. Mutia tungguin request kamu.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga!

Afternoon Tea on 105.3 FM.

Duo No Stress yang terdiri dari Man Angga dan Gunawarma berkolaborasi dengan musisi Made Maut meluncurkan karya kolaborasi lagu dan video musik bersama anak-anak dalam rangka Hari Anak Nasional. Dalam pernyataan pada Kamis 23 Juli kemarin, Angga menyatakan bahwa lagu yang bertajuk Selaras ini menceritakan anak-anak yang belajar dan orang tua yang juga harus belajar lebih banyak lagi. Video musik yang dirilis menampilkan sekelompok anak yang sedang bernyanyi sambil bermain di pantai, di kebun, dan di studio rekaman, saling tertawa seolah menunjukkan apa yang sebenarnya diharapkan, kesederhanaan, kebersamaan, dan keharmonisan hidup. Namun di balik itu, No Stress ingin lagu ini menggambarkan bahwa hal-hal yang dibutuhkan anak-anak tersebut justru tidak selaras atau sulit didapatkan. Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Johnny Depp membuat penampilan kejutan dengan muncul di San Diego Comic Con pada Kamis 23 Juli waktu Amerika Serikat untuk mempromosikan film terbarunya Ebenezer. Dengan kostum lengkap sebagai Ebenezer Scrooge, Depp muncul di luar toko bernama Scrooge and Marley di distrik Gaslamp San Diego sekitar pukul 14.30 waktu setempat. Setelah sesi yang berlangsung sekitar 30 menit itu, Depp menuju ke Hall H menemani sutradara Ty West menayangkan trailer. Naskah Ebenezer ditulis oleh Nathaniel Hawthorne dan digarap berdasarkan novel A Christmas Carol oleh Charles Dickens yang rilis pada tahun 1843. Film ini menjadi blockbuster comeback Johnny Depp setelah bertahun-tahun dibayangi perselisihan hukum dan drama di luar layar, terutama dengan mantan istrinya Amber Heard. Film Ebenezer dijadwalkan akan rilis oleh Paramount Pictures pada 13 November 2026.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
0: Sangat-sangat memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Atas nama Kak Arsi.
3: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
2: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
3: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara artjob di JNM. Oh,
2: kuliahnya udah lama?
3: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang, Pak.
2: Hah? Apa?
3: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000, kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
2: Hah? Gimana, Neng?
3: Hah? Apa, Pak? Apa?
4: Arjok 2026 Ars Longa Generatio 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram @arjok.id.

Lisa Sobat Fox, that was Maroon 5 with Daylight ya. In the daylight we don't sleep, alias kalau lagi terang-terang harinya biasanya kebanyakan orang kan lagi aktif berkegiatan tuh. Cuman yang pengen Muti tanyain adalah pas malam Sobat Fox. Hari Jumat gini biasanya Muti paling excited itu adalah Jumat malam untuk apa? Tidur, karena enak banget, tidur cepet, bangun siang besok. Favorit banget, suka banget, karena sebagai orang dewasa, tidur tuh adalah salah satu kegiatan yang paling menyenangkan Sobat Fox ya. Cuman, di setiap orang Sobat Fox, ini pasti kamu ngalamin juga deh. Di setiap orang tuh ketika mau tidur, udah rebahan tuh, udah cuci muka, gosok gigi, skincare-an ya kan, pakai sangat-sangat body lotion gitu. Terus habis itu udah rebahan nih, udah siap posisi mau tidur, enak banget udahan kan, udah merem gitu kan. Nah itu adalah waktu-waktunya pikiran muncul, dan itu setiap orang pasti punya pikirannya beda-beda Sobat Fox. Yang itulah yang pengen Mutia tanyain. Sebelum tidur Sobat Fox, ketika udah rebahan akan menuju tidur, biasanya pikiran-pikiran apa sih yang muncul di kepala kamu Sobat Fox? Dan kalau misalnya agak private gitu ya, di share generalnya aja. Apakah aku teringat memori masa lalu misalnya, atau aku teringat hal-hal yang harus aku lakukan besok gitu. Biasanya karena itu tuh sebenarnya sangat terpengaruh dengan apa yang sedang kita rasakan dan pikirkan juga Sobat Fox. Nah yang paling sering, yang mau ditanyain adalah yang paling sering ketika kamu lagi menuju tidur, udah rebahan, itu pikiran-pikiran apa sih yang muncul? Kita obrolin bareng, kamu boleh sharing, kasih tahu Mutia via WhatsApp di 0887-188-1053 atau via aplikasi Fox Radio juga boleh Sobat Fox ya.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

Bara suara dengan sementara ya. Emang semuanya tuh juga sementara. Pikiran-pikiran yang muncul di dalam otak kita ketika akan tidur itu juga sementara Sobat Fox ya. Cuman Mutia pengen nanyain ya tadi, kalau misalnya kamu setelah rebahan gitu ya, terus habis itu akan menuju tidur gitu, biasanya muncullah tuh mulai pikiran. Jadi yang pengen Mutia tanyain adalah, ketika kamu akan tidur, menuju tidur Sobat Fox, pikiran-pikiran apa sih yang biasanya muncul ya? Dan kamu ceritain aja. Yang paling sering Sobat Fox, karena kan tiap malam memang beda-beda ya, tergantung apa yang kita lagi rasain dan pikirin. Cuman ya, biasanya sih ada yang paling sering. Nah itu aja Sobat Fox, ceritain sebelum tidur biasanya pikiran-pikiran apa yang muncul. Apakah kalau gak mau ngasih detailnya juga gak apa-apa. Apakah kayak, wah bingung sama keadaan saat ini misalnya gitu, aku mumet banget tuh kepikiran.

ketariknya. Nah, rasa ketarik itu tuh sebenarnya adalah penanda bahwa kulit kita ngerasa kering, Sobat Fox. Nah, kalau sangat-sangat facial wash itu ada formulasinya yang lembut dan cocok buat kulit kamu yang sensitif maupun yang gak sensitif, lebih baik lagi juga Sobat Fox ya. Ada kandungan ekstrak lemon, pepaya, dan patchouli oil yang bisa banget buat ngebersihin pori-pori dan mengangkat minyak berlebih, tapi sekaligus juga mencegah bakteri penyebab jerawat. Tenang aja, gak akan bikin kulit kamu kering, kebalik. Soalnya ada vitamin E dan ekstrak timun juga yang mengunci kelembapan dan bikin wajah kamu lebih segar. Terus habis itu ada aroma lavender oil. Jadi kalau kamu pas cuci muka tuh rasanya relax gitu Sobat Fox ya. Kamu bisa rasain sensasi wajah yang bersih, segar, bebas minyak dan anti jerawat dengan sangat-sangat facial wash. Dan bisa kamu dapetin di reseller terpercaya, di Fox Radio Jogja, di mitra resmi kayak Apotek 24, Kimia Farma, Century juga Sobat Fox ya. Bisa kamu dapatkan. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradio.

Fox Update. Sudah jam 4 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anisa. Dan ini dia dua berita terupdate sore ini.

kabar terbaru dari film Pengabdi Setan 3 Origin. Setelah sebelumnya membagikan proses risi, Joko Anwar kini membagikan foto Fahri Albar dan Asmara Abigail mulai membaca naskah skenario Pengabdi Setan 3 dalam unggahan Instagram pada Kamis 23 Juli kemarin. Film ini resmi diumumkan Joko Anwar lewat teaser singkat sebelum penayangan film Ghost in the Shell dengan target tayang 2027. Pengabdi Setan 3 Origin akan digarap sebagai prequel yang mengungkap asal-usul teror di film sebelumnya, sekaligus jadi penutup trilogi remake Pengabdi Setan. Fokus cerita diprediksi akan mengarah ke sosok Batara dan Darmina yang diperankan Fahri Albar dan Asmara Abigail. Sampai saat ini, belum ada penjelasan terkait akan adanya penampilan pemain-pemain Pengabdi Setan terdahulu seperti Bron Palarae, Tara Basro, Andy Arfian, atau Emma Dian.

0: Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Delantis menghadirkan karya terbaru dengan memberikan penghormatan kepada salah satu band yang paling berpengaruh pada musik mereka, Naif. Pada Jumat 24 Juli hari ini, Delantis resmi merilis interpretasi baru lagu Posesif yang diberi judul Jangan Terlalu Posesif. Meski mengusung lagu populer, Delantis memilih mempertahankan identitas lagu asli sembari menghadirkan nuansa yang lebih ringan. Sentuhan baru juga hadir melalui tambahan satu bait lirik di bagian pembuka. Lirik tersebut ditulis oleh produser Vega Antares sebagai pengantar menuju cerita yang ingin disampaikan dalam versi Delantis. Menurut mereka, perubahan itu bukan dimaksudkan untuk menggantikan esensi lagu. Bagi mereka, rasa posesif dalam lagu ini diposisikan sebagai kegelisahan yang muncul karena cinta yang begitu besar. Bukan sesuatu yang patut dibanggakan, tetapi juga tidak sepenuhnya disesali. Melalui lagu tersebut, mereka ingin menggambarkan kecemasan, rasa takut kehilangan, hingga kerumitan emosi yang sering menyertai seseorang ketika sedang jatuh cinta. Demikian Sobat Fox, dua berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya, hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
0: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Sobat Fox. Sekarang Mutia lagi nanyain ya, kalau kamu sendiri Sobat Fox, kalau pas malam sebelum tidur udah rebahan, biasanya kan muncul tuh pikiran-pikiran ya yang agak mengganggu gitu. Kadang-kadang ada yang kepikiran, wah kerjaan banyak yang belum selesai nih gitu. Atau kayak kadang-kadang ada juga yang kepikiran, besok makan apa ya? Atau ada juga yang kepikiran, waduh ini ada yang belum diberesin nih tugas-tugas, atau besok akan ngapain aja, banyak banget nih plannya. Misalnya gitu Sobat Fox ya. Kalau kamu sendiri apa, boleh banget sharing, kasih tahu Mutia. Pikiran-pikiran yang muncul pas kamu udah rebahan, pas kamu akan tidur Sobat Fox, kalau Mutia ya. Ini aduh sebel sih sebenarnya, karena gini, Mutia tuh kan orangnya tuh seringkali ketika berhadapan sama apa aja lah gitu ya, itu tuh telat bereaksi gitu. Anaknya tuh agak ngangong dikit gitu kadang-kadang. Jadi kadang-kadang harusnya tuh misalnya ada orang ngomong apa, terus aku tuh sebel banget gitu. Pengennya tuh kan bisa langsung jawab, nah itu tuh kepikirannya kadang-kadang lama banget. Nah salah satunya tuh itu yang muncul ketika lagi mau tidur, akan tidur. Ada dua jenis. Yang pertama adalah kejadian-kejadian memalukan, di mana aku mempermalukan diri sendiri dan aku kayak, kenapa sih kamu kayak gitu? Kenapa sih kamu malu-maluin? Itu ngomongin ke diri sendiri Sobat Fox ya. Jadi ketika udah mau tidur, misalnya tuh Mutia mengingat udah merem gitu kan, terus muncullah suatu kejadian, misalnya sekarang 2026 ya, muncullah suatu kejadian di tahun 2017 saat Mutia ngomong sama seseorang di mana omongannya tuh kayak nggak pas gitu, harusnya kamu nggak ngomong gitu gitu, dan itu tuh munculnya saat ini 2026 yang kalau nggak lagi pas mau tidur nggak keinget kejadian itu Sobat Fox. Atau misalnya suatu kejadian di tahun 2018 ketika lagi jajan di minimarket, terus habis itu kayak lagi ngomong sendiri karena Mutia kan suka kadang ngomong sendiri, terus ditengokin gitu sama mas-mas, terus kayak kenapa ya aku harus berperilaku seperti itu. Jadi kejadian-kejadian memalukan di mana Mutia melakukan sesuatu yang kayaknya tuh aku malu deh melakukan hal-hal itu biasanya sering muncul ketika sebelum tidur Sobat Fox. Makanya kadang-kadang tuh Mutia kalau udah mau tidur bergumam sendiri itu kayak enggak kok, karena malu. Jadi kayak kepikiran aja hal-hal bodoh, hal-hal yang konyol yang dilakuin yang ternyata sampai sekarang aku masih malu.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anisa Sobat Fox yang sekarang lagi nanyain kamu kalau udah rebahan terus habis itu mau tidur malam hari Sobat Fox ya. Itu kamu biasanya muncul pikiran-pikiran apa? Kalau Mutia tadi kan udah sharing ya, kalau yang kepikiran di Mutia itu adalah pikiran-pikiran kelakuan-kelakuan konyol aku yang memalukan yang masih aku ingat sampai sekarang ternyata yang di kehidupan sehari-hari itu gak inget. Tapi munculnya tuh khusus banget sebelum tidur. Kayak udah merem gitu. Terus kayak kenapa sih aku melakukan itu di tahun segitu? Kenapa sih responku kayak gitu di tahun segitu? Dan aku harusnya gak ngomong gitu dasar. Emang aku tuh malu-maluin. Jadi kayak ada banyak hal yang rasanya aku malu deh. Mengingat-ingat hal-hal yang pada saat itu aku lakukan Sobat Fox ya. Jadi kalau kamu apa boleh banget sharing kasih tahu Mutia via WhatsApp di 0887188 1053. Atau bisa juga via aplikasi Fox Radio. Mutia tungguin respon kamu ya. Ini udah ada beberapa yang sharing. Ada, kita baca dari yang mana dulu ya. Ada Kak Laras yang katanya yang aku paling sering kepikiran justru adalah pekerjaan yang belum selesai. Kadang-kadang tiba-tiba ingat ada email yang belum dibalas atau ada kerjaan yang belum selesai. Dan biasanya itu aku kepikiran step-step apa aja yang akan aku lakukan besok supaya kerjaannya semuanya selesai. Ini Mutia kalau kayak gini ya, justru jadinya gak bisa tidur sebelum itu ditulis atau dicatat lah gitu pokoknya. Jadi Mutia juga pernah tuh di fase-fase memang pekerjaannya lagi banyak banget. Terus sebelum tidur tuh kepikiran, oh ABC belum dikerjain nih. Terus habis itu ini nanti besok aku akan ngerjain A. Terus habis itu ini aku kirim, terus B, terus C. Nah itu biasanya gak bisa tidur malahan karena nempel terus tuh di kepala ya. Jadi kayak biasanya kalau kayak gitu Mutia malah, karena handphonenya juga ada di kamar ya. Tidak baik sih, tapi kayaknya banyakan orang yang melakukan itu gak sih? Itu Mutia catat di notes gitu, dicatat supaya dia keluar dari pikiran. Karena kalau enggak dia muter-muter terus itu bikin bete ya, malah gak bisa tidur. Terus ini ada lagi Mas Fajar yang katanya, kalau malam aku tuh sebelum tidur membayangkan yang indah-indah. Emang aku sengaja biar pikiran yang aneh-aneh gak muncul. Entah aku mikirin pengen liburan, aku nyusun itinerary di kepala, terus aku bayangin perjalanan yang menyenangkan. Tahu-tahu sih udah ketiduran. Ini mungkin bisa Mutia lakukan ya. Jadi kalau daripada aku membayangkan, itu kan kalau Mas Fajar nih ya, ini kan membayangkan dengan sadar, wah enak ya kalau liburan ke misalnya mana ya, kalau di Indonesia liburan ke Banda Neira gitu misalnya, atau kalau kita liburan ke Swiss gitu misalnya, enak ya, bayangin aja gitu. Itu kan jadi menghindarkan, bener banget sih. Kalau Mutia kan membayangkannya tuh gak sengaja, itu muncul di dalam pikiran. Jadi kayaknya ini jadi salah satu solusi sih. Nanti malam Mutia cobain deh, membayangkan hal-hal yang menyenangkan, yang khayal-khayal aja gitu, daripada yang muncul adalah kejadian-kejadian yang memalukan. Bener sih, nanti malam Mutia cobain ya.

di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet.

Masih di After nanti barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox yang sekarang lagi nanyain ya, sebelum tidur udah rebahan itu biasanya kepikiran apa sih Sobat Fox ya? Kadang-kadang ada hal-hal yang mengganggu pikiran sampai gak bisa tidur atau menuju tidur tuh ada aja gitu pikirannya yang unik muncul di kepala Sobat Fox ya. Nah itu pikirannya apa? Tadi udah ada beberapa yang sharing, ini juga udah ada beberapa yang sharing, nanti Mutia bacain lagi. Kalau kamu mau sharing juga kasih tahu via WhatsApp di 0887188 1053 atau via aplikasi Fox Radio juga boleh Sobat Fox ya. Cuman emang kalau Mutia sendiri ya, menuju tidur itu ritualnya cukup banyak Sobat Fox. Yang pertama pasti adalah gosok gigi, cuci muka, terus habis itu gosok gigi, cuci muka, habis itu skincarean, habis itu pakai lotion, terus kadang-kadang kalau lagi pegel dan lagi capek itu balur sanga-sanga ya. Cuman kalau misalnya pakai lotion itu juga salah satu yang penting banget, karena Mutia kulitnya tuh selain sensitif juga kering Sobat Fox. Nah kalau kamu juga mengalami hal yang sama, kalau tidur malam tuh suka kulitnya kering gitu, apalagi yang tidurnya pakai AC, itu kan juga bikin kulit lebih kering lagi Sobat Fox. Makanya jangan lupa balurkan sanga-sanga body lotion ya. Ini ada dua varian, ada lavender dan lemongrass Sobat Fox. Dan ini kandungannya tuh bisa menutrisi kulit kamu banget ya. Ada tamanu oil, ada avocado oil, ada olive oil, ada shea butter, dan variannya lavender dan lemongrass tadi ya. Yang Mutia paling suka sih aroma serai ya, alias lemongrass, itu karena enak ya, kayak ada apa ya, segar-segar fresh, agak-agak citrusy gitu, menyenangkan sekali untuk dibalurkan di kulit. Dan juga teksturnya tuh agak, emang agak berat dikit, makanya pas banget buat kayak kalau malam gitu sebelum tidur, jadi menutrisi kulitnya tuh maksimal banget Sobat Fox. Dan ini tersedia di reseller resmi, di mitra resmi kayak Kimia Farma K24 dan Century, di Fox Radio seluruh Indonesia juga ada, di Fox Radio Jogja of course ada juga ya. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026.

0: sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.
2: Oh yeah.

Hoax Update. Sudah jam 5 sore Sobat Fox, saatnya Mutia Anissa mengabarkan kondisi lalu lintas terkini di Traffic Update. Dari pantauan di simpang 4 Kronggahan, dapat dilaporkan arus lalu lintas mengalami kepadatan dari beberapa arah. Kenaikan volume kendaraan yang tinggi teramati dari Ring Road Utara di arah barat dan timur. Kemudian di Jalan Kabupaten dari arah utara arus lalu lintas terpantau mengalami kepadatan, sementara dari arah selatan arus lalu lintas terpantau lancar.

0: Kita beralih ke Jalan Avandi, Sobat Fox dapat dilaporkan arus kendaraan di sepanjang ruas Jalan Avandi terpantau ramai lancar dengan peningkatan arus kendaraan di beberapa titik. Kepadatan kendaraan teramati di area selatan ruas Jalan Avandi menuju Simpang 3 Demangan. Selanjutnya dari Simpang 3 Maguwoharjo, dapat dilaporkan sore ini tampak sedikit kenaikan volume kendaraan. Di Jalan Raya Solo Yogyakarta, kenaikan volume kendaraan terpantau dari arah timur dan barat, sementara dari arah utara di Ring Road Barat arus lalu lintas terpantau lancar. Kemudian kita menuju Jalan Mataram, Sobat Fox, sore ini tampak sebagian besar ruas Jalan Mataram terpantau ramai lancar. Sedikit kenaikan volume kendaraan terjadi di ujung utara ruas Jalan Mataram menuju Jalan Abu Bakar Ali. Demikian Sobat Fox update informasi lalu lintas saat ini. Pastikan Anda menaati peraturan yang berlaku. Hati-hati di jalan dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

Double Life from Pharrell Williams. Ini adalah original soundtrack dari Despicable Me 4 ya, di tahun 2024 kalau mungkin gak salah ya. Kalau gak 24, 25. Tapi kayaknya 24 ya Sobat Fox. Tapi yang jelas mungkin masih nanyain kamu seputar hal-hal yang kamu pikirkan dan ingat ketika menuju tidur Sobat Fox ya. Itu apa aja sih yang muncul di dalam pikiran? Ada Kak Nina yang katanya, sebentar, ini tadi chatnya mana ya yang ngobrolin itu ya. Sebentar. Ini adalah Kak Nina, biasanya aku sering tiba-tiba inget teman-teman lama yang udah bertahun-tahun gak ketemu. Wow, emang isi pikiran semua orang tuh random ya. Kayak tadi kan mutia adalah hal-hal kejadian-kejadian memalukan. Ini Kak Nina bisa mengingat teman-teman lama yang udah bertahun-tahun gak ketemu. Kadang jadi penasaran mereka lagi sibuk apa. Pernah juga karena kepikiran malamnya, besok paginya aku langsung chat temen itu di Instagram, katanya gitu. Ini kalau mutia biasanya kalau yang inget sama teman-teman lama gini tuh konteksnya bukan pas mau tidur tapi mimpi. Jadi tuh bisa aja orangnya udah gak ketemu kayak berapa tahun deh, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu. Tapi tiba-tiba tuh dia ada di mimpi gitu. Misalnya kita lagi ngapain bareng atau tergantung mimpinya ya, kan mimpi juga random banget Sobat Fox. Nah itu kadang-kadang itu mutia kepikiran, oh iya ya udah lama ya gak kontak-kontakan sama orang ini apa kabar ya, tiba-tiba masuk ke dalam mimpi gitu aja. Tapi apakah mutia menghubungi, dulu sempat sih beberapa kali gitu ya, tapi sekarang enggak, aku simpan sendiri aja gitu. Karena ya udah gak tahu kan apakah itu adalah sesuatu yang bermakna atau tidak gitu Sobat Fox ya. Yang jelas mungkin bunga tidur aja gitu. Kadang-kadang memang karena wajah dan personality orangnya tuh udah kita kenal, masuk di alam bawah sadar kita juga. Kadang-kadang memunculkan orang itu aja dari mimpi. Itu juga mutia kadang-kadang terjadi sih. Kalau mimpi, tapi kalau sebelum tidur enggak sih. Jarang kepikiran orang, kepikiran kejadian memalukan itu tadi sih. Tapi semua orang tuh emang pikirannya tuh absurd-absurd dan sesuai dengan orangnya masing-masing. Ada Mas Rizky Dwi yang katanya, kok aku jarang ya kepikiran sesuatu sebelum tidur. Kalau menurut mutia sih dua, antara capek banget jadi langsung tidur blas hilang gitu. Karena mutia juga kalau lagi capek banget tuh langsung tiba-tiba aja udah tidur gitu, tiba-tiba aja udah besok pagi gitu kan. Sama satu lagi mungkin gak ingat. Kadang-kadang kan orang tuh kalau habis itu kayak lagi mikir, sama dengan mimpi, kita gak ingat mimpi apa gitu. Tapi bisa juga kayak kepikiran sesuatu tapi ya udah gak ingat aja gitu, itu juga bisa ya. Tapi terus katanya Mas Rizky Dwi, katanya paling kalau lagi susah tidur itu karena kepikiran kerjaan, entah ada yang belum kelar atau yang belum dikerjain. Emang sih benar, ini salah satu yang bikin kepikiran juga. Atau kadang-kadang tuh ya kalau dalam kehidupan ini sedang ada sebuah drama yang tidak menyenangkan, nah itu biasanya sebelum tidur kepikiran juga. Kalau lagi ada tekanan atau lagi ada ya pokoknya drama deh, sesuatu deh Sobat Fox yang membuat kita tidak tenang, itu biasanya seringkali muncul ketika baru mau tidur. Termasuk itu tadi salah satu tekanan kerjaan atau kerjaan yang belum dikerjain, itu juga sering muncul ya. Sama yang absurd ini nih bagiannya Mas Rizky Dwi, katanya kadang aku kepikiran kalau alien datang kita mau ngapain, katanya. Mungkin karena aku percaya alien itu ada ya. Kalau mutia sih termasuk yang percaya alien itu ada, tapi apakah civilization yang akan mencapai kita atau enggak gitu itu perkara lain lagi. Dan apakah bentuk mereka tuh bisa kita lihat dan kita terima dan kita apa ya, kita perceive atau kita tangkap gitu ya, bisa iya bisa enggak. Jadi kayak, tapi gak pernah kepikiran sih, kayak walaupun misalnya kayak percaya ya gitu, tapi kayak gak pernah kepikiran sih kayak apa ya yang akan aku lakukan kalau alien datang. Karena kalau mutia ketika membayang-bayangkan hal yang kayak gitu, pasti pikiran pertamanya tuh alien bentuknya kayak apa ya gitu. Jadi kayak belum sampai di titik kita bakal ngapain ya gitu. Karena bisa aja bentuknya bukan fisik yang bisa kita lihat. Bisa aja bentuknya fisik pun ada macam-macam jenis fisik yang bisa terjadi ya kan. Bisa jadi juga dia bentuknya bukan makhluk hidup seperti yang kita kenal gitu. Misalnya bentuknya kayak batu gitu atau gimana lah yang mungkin kita belum tentu ngerti. Jadi kalau perkara alien biasanya mutia mikirin alien tuh bentuknya kayak gimana ya. Kayak ada berapa jenis dan ada berapa banyak makhluk lain yang tinggal di seantero jagat raya ini yang gak tahu bentuknya kayak gimana juga kan pasti.
nggak pasti bentuknya bisa kita lihat dan bisa kita dengar juga kan, nggak pasti juga, alah ini malah jadi kemana-mana, jadi konspirasi atau apa, enggak sih, cuman kayak ya nggak kebayang aja kalau mungkin bentuknya bakalan gimana.

lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
2: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
3: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
2: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
4: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
3: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
2: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
4: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
2: Hah? Apa itu mbah?
4: Sabun tanamilah tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
3: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
5: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

0: Masih di After Nanti barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. Sienna Spiro, Die on This Hill. Suaranya cakep banget, Sobat Fox ya. Wow, kok aku suaranya gak secakep itu sih? Anyway, kita lagi ngomongin suara. Tapi kita lagi ngomongin kamu kepikiran apa tuh sebelum tidur, Sobat Fox ya. Ini ada siapa ya yang belum Mutia bacain ya. Ini adalah, tapi paling banyak ya. Ini beberapa tuh sharingnya adalah yang belum dikerjain kebanyakan. Ini Mas Dimas juga kalau udah rebahan paling sering kepikiran pekerjaan besok. Kadang-kadang juga kepikiran apa yang harus dilakuin kalaupun bukan kerjaan. Pokoknya semua yang harus dilakuin kepikiran, katanya gitu. Terus ada lagi, ini adalah, oh ini ada yang unik nih, ada yang unik. Ada Kak Salsa yang katanya, aku sering tiba-tiba kepikiran lagu yang udah lama gak didengar. Padahal tuh seharian aku gak dengar lagu itu sama sekali. Tapi aku kepikiran aja, muncul aja lagunya di kepala aku. Padahal aku udah merem, udah siap tidur. Jadinya aku malah gak jadi tidur. Buka aplikasi streaming, cari lagunya, didengerin sekali. Baru habis itu aku berusaha tidur. Untung gak habis itu ada lagu lain lagi, Kak. Kalau ada lagu lain lagi gak jadi lagi tidur. Ada udah dengerin satu lagu, terus habis itu malah pengen, tadi tuh liriknya gimana sih, ulang lagi gitu. Karena mungkin kalau udah kepikiran satu lagu gitu ya, itu kadang-kadang belum akan selesai senandung-senandung kecilnya yang cuma diulang-ulang. Karena biasanya kan kita gak semua lagu tuh kita hafal semua liriknya seluruhnya. Jadi kadang-kadang cuma diulang aja terus bagian yang kita inget itu. Nah itu gak akan selesai sebelum satu denger lagunya full dari awal sampai akhir sama baca liriknya. Karena ganggu aja dia ada di situ terus gitu. Padahal kadang-kadang ya lagu yang muncul kayak gitu tuh adalah lagu yang kita gak suka. Sering gak sih? Karena kalau Mutia sering itu terjadi, Sobat Fox, lagi di suatu kejadian, tapi bukan pas mau tidur ya. Kalau mau tidur jarang banget sih muncul lagu ini. Random-random semua orang beda-beda. Tapi buktinya kalau udah keinget biasanya tuh muncul gara-gara di jalan denger lagu itu, atau misalnya lagi apa denger di sosial media atau gimana gitu, denger potongan lagunya, terus lagunya nempel. Terus yang disenandungkan tuh adalah bagian yang diinget aja, karena gak semua part lagunya inget. Terus habis itu muter aja terus. Itu kalau gak dikelarin, Sobat Fox ya, bisa sampai besoknya tuh masih lagu itu terus gitu. Jadi kalau mungkin harus dikelarin. Kalau ada satu lagu yang udah nempel beberapa jam gitu, masih nempel aja terus gitu, itu perlu banget dikelarin, didengerin lagunya dari awal sampai akhir. Habis itu sambil dibaca liriknya biar puas, selesai. Terus habis itu udah, Sobat Fox. Kalau sekarang yang udah adalah kegiatannya diudahin dulu sedikit. Kita break sebentar karena waktunya azan maghrib.
1: Waktunya azan maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya bersama Fox Radio Jogja.
2: Allah.

turun.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
2: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku, gegara UTBK kemarin gagal. Duh, takut banget, gak kuliah tahun ini.
1: Stop galau. Langsung gas ke UKDW Jogja aja. Kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
2: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
1: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga 35 juta rupiah.
2: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
1: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
2: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
1: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar. UKDW Jogja, UKDW seru.
3: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.

Masih di Afternoon Tea Sobat Fox, dan sekarang sudah hampir jam 6 sore, waktunya Mutia Anissa pamitan ya. Happy weekend, semoga kamu gak kepikiran yang buruk-buruk sebelum tidur. Pokoknya sebelum tidur nyaman, enak, bobonya juga pulas, gak keganggu, gak kebangun-bangun tengah malam Sobat Fox ya. Sekarang waktunya Mutia Anissa pamitan dulu, dan jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye, happy weekend.

Sobat Fox, reward umroh sanga-sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.

0: Sandiwara Radio Babat Majapahit, persembahan spesial dari Fox Radio Network dan disiarkan langsung dari Fox Radio Network yang akan tayang setiap Jumat pukul 19.00 WITA, 18.00 WIB, dan 20.00 WIT. Fox Radio Bali 99.3 FM dan 102 FM. Fox Radio Bandung 91.7 FM. Fox Radio Jogja 105.3 FM. Fox Radio Medan 104.6 FM. Fox Radio Banda Aceh 99.3 FM. Fox Radio Deso 90.8 FM. Fox Radio Surabaya 87.7 FM. Fox Radio Jakarta 90.4 FM. Dan Fox Radio Amsterdam. Sandiwara Radio Babat Majapahit didukung oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Kehadapan sang pelaku kisah, kami mohon maaf jika ada kesalahan tafsir dalam menenung kisah babat ini menjadi lembaran-lembaran cerita udara. Semua karena keterbatasan imajinasi dan masih tumpulnya keterampilan penulis. Sekali lagi, mohon maaf, maaf, dan maaf. Semoga semua berbahagia. Serial Sandiwara Radio, Babat Majapahit, episode ke-8, Fitnah Mematikan.

Pada episode ke-7 dikisahkan, pasukan Majapahit menyerbu Tuban. Pada hari pertama, Nambi memimpin pasukan Majapahit, namun kalah

0: dan terpukul mundur. Ini membuat Raja Majapahit Raden Wijaya marah, lalu memerintahkan Lembu Sora dan Kebu Anabrang memimpin pasukan Majapahit melanjutkannya. Tuban pun kembali diserbu, menjadi arena pertumpahan darah. Ranggalawe Adipati Tuban bersama pasukannya yang sudah bersiaga dengan gigih menghadapi serbuan itu. Namun, dalam suatu pertarungan di Sungai Tambak Beras, Ranggalawe gugur di tangan Kebu Anabrang, salah satu pimpinan pasukan Majapahit. Melihat itu, Lembu Sora, pimpinan pasukan Majapahit lainnya, gelap mata. Meskipun Ranggalawe musuh Majapahit, tetapi ia juga adalah keponakan Lembu Sora. Karena itu, Lembu Sora menikam dari belakang Kebo Anabrang sampai tewas. Peristiwa ini membuat Raden Wijaya mengurung diri sedih. Selanjutnya, Arya Wiraraja mengundurkan diri dan menagih janji Raden Wijaya untuk memberikan sebagian wilayah kerajaan. Kondisi Majapahit yang suram dimanfaatkan oleh Mahapati menghasut raja agar menghukum Lembu Sora. Bagaimana kelanjutannya? Silakan mengikuti Sandiwara Radio Babat Majapahit episode ke-8 subjudul Fitnah Mematikan. Selamat mendengarkan.
1: Selirku, selirku, di mana dirimu? Selirku, kamu di mana? Ah, ternyata kamu ada di sini.
2: Gusti Mahapati, kenapa sangat gembira? Ada apa gerangan?
1: Selirku, tidak lama lagi aku akan berhasil menyingkirkan pesaingku. Aku pasti akan berhasil menduduki jabatan yang tinggi itu.
2: Nanti setelah Gusti naik jabatan, pasti banyak berdatangan wanita lainnya. Bahkan para bidadari di surga pun datang menawarkan diri menjadi selir Gusti.
1: Kau bisa saja selirku. Engkau selir kesayanganku. Tidak ada lagi wanita yang bisa mengalahkan kecantikanmu.
2: Kalau boleh saya tahu, jabatan apakah yang Gusti Mahapati akan dapatkan di Majapahit?
1: Tentu saja, jabatan Mahapati Majapahit.
2: Tapi bukankah jabatan Mahapati Majapahit dipegang oleh Empu Nambi?
1: Ya, memang. Tapi tidak lama lagi, akulah yang akan mendapatkannya.
2: Oh, Dewata Maha Agung, saya turut bahagia. Kakanda Gusti Mahapati, jika Dewata Maha Agung bermurah hati memberi Gusti jabatan yang tinggi itu, apakah Gusti bermurah hati juga mengabulkan permintaanku?
1: Selirku, jasamu padaku sangat berarti. Kaulah wanita yang mampu menghiburku di saat aku membutuhkan layanan yang terbaik. Ayah, apakah yang kau minta, selir kesayanganku? Emas, intan, berlian, katakan saja.
2: Bukan emas, bukan intan. Tetapi sayangilah hambamu ini sebagai wanita utama melebihi istri resmi Gusti Mahapati.
1: Tentu saja.
2: Dan berhentilah mencari selir baru, Gusti.
1: Iya.
2: Berjanjikah Gusti Mahapati?
1: Aku berjanji.
2: Bahkan jika perempuan itu adalah bidadari, Gusti harus menolak atau menjauhinya.
3: Iya, aku berjanji. Selirku, apakah kita hanya berbicara malam ini? Sudah, jangan lama-lama. Ayo, ambilkan ramuan sakti itu dan layanilah aku supaya urat-urat di kepalaku yang tegang karena memikirkan cara-cara menyingkirkan pesaing jabatan itu mengendor. Esok adalah waktunya menyingkirkan Lembu Sora.
2: Tentu saja, Gusti. Selir kesayangan siap melayani Gusti Mahapati yang gagah perkasa.
4: Hatur sembah ke hadapan Paduka Raja Majapahit.
5: Ada apa, prajurit jaga?
4: Gusti Mahapati bermaksud menghadap Paduka.
5: Ya, biarkan dia masuk.
3: Hatur sembah, Rahayu.
5: Kenapa paman menghadapku?
3: Hamba melaporkan ketidakpuasan terhadap belum dihukumnya Lembu Sora semakin merebak. Para rakyat berbisik-bisik tidak puas. Sedangkan putra almarhum Kebo Anabrang, yaitu Kebo Taruna, berkeinginan membalas dendam kepada Lembu Sora. Tetapi hamba menahannya agar bersabar. Mungkin juga Nambi, selaku Mahapati Majapahit, diam-diam ingin membunuh Lembu Sora.
5: Aku sudah memikirkan hal itu.
3: Maafkan hamba, Paduka. Paduka harus cepat memutuskan agar Majapahit tidak goyah yang dapat dimanfaatkan oleh musuh untuk menyerang Majapahit.
5: Setelah semalam memikirkannya, kuputuskan menghukumnya. Pertama, menghentikan Lembu Sora dari tugas-tugas jabatannya. Kedua, membuangnya ke Tulembang sebagai rakyat biasa. Bagaimana menurut paman?
3: Ya, hamba rasa keputusan itu sangat bijaksana.
5: Aku tidak bisa menjatuhkan hukuman mati kepada Lembu Sora. Jasanya padaku dan Majapahit sangat besar. Biarlah alam yang liar dan ganas di Tulembang membunuhnya.
3: Kalau begitu, apakah hamba bisa membuatkan surat perintah dari Paduka?
5: Tulislah surat perintahnya. Nanti aku menandatanganinya. Sampaikan juga kepada para rakyat maupun Kebo Taruna agar tidak resah lagi karena aku sudah menghukum Lembu Sora.
3: Sendiko Paduka. Rahayu.
6: Rahayu, Paman Mahapati.
3: Saya mencari Tuan untuk mengabarkan keputusan Paduka Raja Raden Wijaya terhadap Lembu Sora.
6: Oh, bagaimanakah keputusan Paduka?
3: Paduka Raja memecatnya sebagai Patih Daha dan sebagai penggantinya diangkat Kebo Taruna, putra dari Kebo Anabrang.
6: Ya, itu keputusan yang tepat.
3: Keputusan lainnya, Lembu Sora diturunkan kastanya menjadi sudra dan dihukum buang.
6: Dibuang kemana? Kenapa Paduka tidak menghukumnya mati? Bukankah Lembu Sora berkhianat pada Majapahit karena membunuh Kebo Anabrang?
3: Paduka menimbang-nimbang. Bagaimanapun juga, Lembu Sora berjasa besar pada pendirian Majapahit. Saya kira ini keputusan yang bijaksana. Menghukum buang Lembu Sora ke Tulembang serta kastanya diturunkan menjadi sudra.
6: Tulembang adalah daerah terpencil yang gersang.
3: Ya, sangat terpencil dan jauh. Semoga Lembu Sora menerima keputusan ini dengan lapang dada. Tapi kalau tidak, adalah tugas Tuan Mahapati Empu Nambi untuk menghukumnya, bukan? Jadi, persiapkan segalanya. Siapa tahu, Lembu Sora menolak keputusan ini dan melakukan pemberontakan.
6: Ya, paman benar. Lembu Sora pasti sama tabiatnya dengan keponakannya Ranggalawi. Aku harus menambah pasukan di kerajaan Majapahit.
3: Lakukanlah. Jangan sampai kegagalan Tuan dulu menaklukkan Ranggalawe terulang lagi dalam menghadapi Lembusora. Kewibawaan Majapahit sekarang berada di tanganmu, Empu Nambi.
6: Tidak, aku pasti tegas. Kalau kulihat Lembusora bergelagat buruk,
3: bunuh saja. Membunuh pembangkang tidak melanggar hukum kerajaan Majapahit. Semua rakyat pejabat Majapahit mendukungmu.
6: Terima kasih, Paman Mahapati. Apa yang Paman bawa itu?
3: Ya, ini adalah surat keputusan dari Paduka Raja Raden Wijaya atas pemecatan Lembusora, dan juga surat keputusan ia dibuang ke Tulembang. Kalau Tuan mau, bacalah.
6: Terima kasih, Paman. Iya. Surat ini sudah tegas. Memecat Lembusora sebagai pejabat patih di Daha. Juga keputusan Paduka Raden Wijaya menghukumnya buang ke Tulembang.
3: Baiklah, Tuan. Saya akan menyampaikan surat keputusan ini kepada Lembusora.
6: Kalau begitu, saya akan memerintahkan seregu pasukan untuk mengawal Paman.
3: Sebenarnya, saya memerlukan pengawal. Tetapi, saya masih mampu menjaga diri dan masih mampu menghadapi langsung Lembusora.
6: Kalau begitu kemauan Paman, silakan.
7: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
8: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
9: Oke, kak. Bentar ya, soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
10: A few moments later.
8: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
9: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
8: Ya ampun, bilang dong, dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
11: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
12: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga 270 Rp25.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
11: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
13: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
14: Sanga-sanga, sing ada lawan.
15: Lagi liatin apa sih, Dis?
16: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
15: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
16: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-sanga travel size ini berapaan?
15: Untuk Sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
16: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
15: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Hatur sembah, Paduka Lembusora.
1: Ada apa prajurit jaga?
0: Hamba melapor. Hamba melihat dua sosok berkuda datang kemari.
1: Mungkin tamu penting. Aku akan menemuinya.
0: Sendiko.
1: Oh, Paman Mahapati. Rahayu.
2: Rahayu Lembusora.
1: Silakan masuk, Paman.
2: Lembusora, saya datang bukan untuk bertamu, tapi datang sebagai sahabat yang prihatin dengan apa yang kudengar dalam percakapan di keraton.
1: Apakah percakapan itu tentang diriku?
2: Wah, tentu saja. Bukankah sejak perang di Tuban, di mana kau membunuh Kebo Anabrang, tidak ada lagi penghadapan? Bahkan, tidak ada pesta merayakan kemenangan itu.
1: Saya pun tidak pernah dipanggil menghadap Paduka Raja.
2: Lembusora, Paduka Raja lebih banyak mengurung diri. Semuanya itu karena ulahmu. Saat ini, kegelisahan merebak di Majapahit. Paduka Raja tidak bisa lagi menutupi kesalahanmu dalam perang di Tuban. Kesalahanmu berat, berkhianat, karena membunuh Kebo Anabrang yang saat itu tengah menjalankan tugasnya sebagai salah satu panglima perang Majapahit dalam menumpas pembangkang Ranggalawe. Bahkan, kau menikamnya dari belakang secara pengecut.
1: Aku pun mengakui kesalahan itu. Aku hilap. Aku tidak tahan melihat Kebo Anabrang menyiksa keponakanku Ranggalawe.
2: Ya, atas kesalahanmu itulah, demi keadilan dan meredam keresahan para rakyat dan para prajurit Majapahit serta keluarga dari almarhum Kebo Anabrang, maka Paduka Raja berencana memberimu hukuman buang.
1: Tidak, aku adalah Patih Daha.
2: Tuan juga rencananya dipecat sebagai Patih Daha.
1: Aku dipecat sebagai Patih Daha? Siapa sebagai penggantiku?
2: Sebagai penggantinya, Paduka Raja menunjuk Kebo Taruna, putra dari almarhum Kebo Anabrang, menjadi Patih Daha.
1: Kebo Taruna masih remaja, belum pantas menjadi patih.
2: Paduka Raja yang berhak memutuskan, bukan tuan. Walaupun Kebo Taruna masih remaja, tetapi luka batin yang dialami karena kematian ayahnya membuatnya matang dan dewasa.
1: Ini sungguh rencana keputusan yang tidak adil. Aduh, Jagat Betara. Paman Mahapati, kemanakah Paduka Raja rencana membuangku?
2: Paduka Raja tidak membuangmu ke neraka.
1: Paman Mahapati, janganlah bergurau.
2: Lembusora, kudengar tuan akan dibuang ke Tulembang.
1: Tulembang? Bagaimana mungkin aku dan keluargaku bisa hidup di sana? Tidak, aku tidak terima dengan keputusan ini. Aku lebih baik dihukum mati.
2: Maafkan Tuan Lembusora. Itulah yang kudengar ketika kemarin diadakan penghadapan terbatas yang hanya dihadiri diriku dan Nambi. Saran saya, sebelum keputusan ini ditulis, silakan Tuan menghadap Paduka Raja. Mungkin saja dengan menghadap, maka rencana keputusan itu bisa ditimbang dan dibatalkan. Nah, bukankah Tuan bersahabat dengan Paduka Raja? Datang saja menghadap walau tidak dipanggil menghadap.
1: Ah, terima kasih. Paman benar. Saya hari ini juga akan menghadap Paduka Raja.
2: Tuan Lembusora, semakin cepat, semakin bagus. Baiklah, saya mohon diri.
1: Paman, istirahatlah sejenak. Menikmati perjamuan kami.
2: Maafkan saya, Tuan Lembusora. Saya akan beristirahat di pondok selirku yang baru.
1: Oh, silakan, Paman.
3: Hadur sembah. Gusti Mahapati bersama pengalasannya sudah kembali.
4: Biarkan masuk.
3: Sendiko, buka gerbang.
5: Pa,
4: Paman Mahapati, bagaimana hasil pertemuan Paman dengan Lembusora? Apakah dia mau mematuhi perintah Paduka Raja?
2: Gawat, sungguh gawat.
4: Apa yang terjadi?
2: Lembusora menolak perintah Raja. Kecongkakannya melebihi batas. Dia menantang Raja dan bermaksud membunuh Raja.
3: Berdebah!
2: Lembusora marah atas surat perintah itu. Dia tidak terima jabatannya diambil. Dan dia juga menolak dihukum buang.
4: Sudah kuduga, paman dan keponakan sama saja. Dua-duanya pembangkang.
5: Rahayu Paman Mahapati.
2: Oh, Kebo Taruna. Rahayu.
5: Saya mendengar ada yang tidak beres dari perjalanan tugas Paman Mahapati menemui Lembusora. Benarkah?
2: Kebo Taruna, rupa-rupanya kau sudah mendengarnya dari pengalasanku.
5: Apakah itu benar?
2: Begitulah, sangat gawat. Tuan harus segera menyiagakan pasukan Tuan. Lembusora bermaksud menghadap Paduka Raja. Tapi itu hanya siasatnya agar bisa membunuh Paduka Raja. Dia licik. Terbukti dia sudah membunuh Kebo Anabrang dari belakang.
5: Akulah yang pertama mencegatnya sebelum kakinya memasuki keraton Majapahit. Dengan jabatanku sekarang ini, yang sudah diangkat sebagai Pati Daha, aku punya nyali untuk membalas dendam kematian ayahku Kebo Anabrang.
2: Benar sekali, benar sekali. Sebagai anak muda, kau wajib membalaskan dendam ayahmu Kebo Anabrang.
5: Walau aku masih remaja, tapi karena kematian ayahku Kebo Anabrang yang sudah dibunuh dengan cara licik, ditikam dari belakang oleh Lembusora, membuat nyaliku bertaring, darahku mendidih, ingin selekasnya membalas dendam.
2: Bagus, bagus.
3: Odur Semba, Lembusora bersama Gajah Biru dan Juru Demung memohon masuk keraton.
4: Apakah mereka membawa pasukan?
3: Tidak, mereka hanya bertiga.
2: Lihatlah, itu buktinya mereka membangkang. Berani datang ke keraton. Pastilah mau membunuh Paduka Raja. Kita harus berhati-hati. Lebih baik mereka ditangkap sebelum berhasil masuk untuk membunuh Paduka Raja Raden Wijaya.
4: Jangan cemaskan itu, Paman. Aku sudah menyiapkan ratusan prajurit untuk semuanya ini.
5: Biarkan aku sendiri menemui mereka di luar keraton. Akan ku balas kematian ayahku.
4: Kebo Taruna, tunggu. Jangan bertindak sendiri. Hei, prajurit! Bantu Kebo Taruna. Tangkap Lembusora dan dua pengikutnya.
6: Sendiko! Sendiko!
2: Padi Nambi, jangan remehkan Lembusora. Jangan dikasih hati. Dia sudah terbukti membangkang keputusan raja. Maka harus dihukum mati. Ingat, jangan sampai Anda gagal lagi seperti dulu. Gagal membunuh Ranggalawe.
7: Lembusora dan dua pengikut setianya, Gajah Biru dan Juru Demung, menunggu di luar keraton. Mereka gelisah dan tampak tidak sabar melihat pintu gerbang keraton yang masih tertutup itu terbuka. Kemudian, ketika pintu gerbang dari lempengan tebal papan kayu besi itu bergeser, mereka bukannya lega, melainkan menegang, sebab melihat Kebo Taruna melangkah berat menyambutnya dengan tatapan membara.
5: Kebo Taruna, Lembusora, sudah lama aku tunggu-tunggu kesempatan ini. Kau jangan hanya bisa membunuh ayahku Kebo Anabrang dari belakang, tapi bunuhlah aku, anaknya, dari depan.
1: Kebo Taruna, aku kemari ke keraton bukan mencari musuh. Aku hendak menghadap Paduka Raja untuk menyampaikan maaf dan memohon untuk mempertimbangkan hukuman buang yang akan dijatuhkannya padaku.
5: Lembusora, hukuman atas dirimu sudah diputuskan secara resmi, walau tidak melalui sidang kerajaan. Paduka Raja Raden Wijaya sudah mencopot jabatanmu sebagai Patih Daha. Bahkan, kasta kesatriamu dicabut dan diturunkan sebagai sudra. Kau sekarang bukan kesatria. Kau sekarang seorang sudra yang tidak berhak berbusana mewah itu. Dan tidak berhak juga membawa senjata keris. Buang kerismu dan buka busana mewahmu.
1: Kau Kebo Taruna, beraninya kau lancang padaku.
5: Prajurit, lucuti keris dan busana mewahnya. Seorang sudra melanggar hukum membawa keris dan busana mewah. Lepas juga kalung emas dan gelang-gelangnya.
6: Sendiko! Sendiko!
7: Dua orang prajurit itu mencoba membuka busana Lembusora. Namun Lembusora dengan cepat menangkis dan balik memukulnya. Melihat itu, Kebo Taruna marah lalu menyerang Lembusora.
1: Setan kau, Kebo Taruna! Beraninya kau menendang mukaku! Rasakan pembalasanku!
7: Kebo Taruna dan Lembusora bertarung. Mereka saling pukul, kemudian mengeluarkan jurus-jurus silat yang lebih mematikan. Sesudahnya Kebo Taruna mencabut kerisnya dan menyabet dan menusuk Lembusora. Melihat Lembusora terluka, Gajah Biru dan Juru Demung ingin membantu. Tapi Lembusora menahannya.
1: Jangan! Gajah Biru, Juru Demung, diamlah! Biarkan aku sendiri menghadapi bocah ingusan ini. Kini aku tidak bisa melawannya lagi setengah-setengah. Biar sekalian bocah ingusan ini kukirim ke neraka bersama ayahnya, si Kebo Anabrang.
7: Kebo Taruna dan Lembusora bertarung sengit. Senjata kerisnya beradu dan saling menusuk serta menangkis. Meski tubuh Lembusora terluka, namun ia masih gesit melancarkan serangan demi serangan dan begitu cepat menangkis tusukan demi tusukan yang mematikan. Sampai akhirnya, Lembusora mengakhiri pertarungan itu dengan menebas leher Kebo Taruna dengan telak. Kebo Taruna ambruk dengan leher nyaris putus. Bersamaan dengan itu, ratusan prajurit Majapahit mengepung dan menyerang Lembusora, Gajah Biru, dan Juru Demung.
1: Bunuh mereka!
6: Sendiko! Sendiko! Sendiko!
7: Ratusan prajurit pilihan itu mengurung Lembusora, Gajah Biru, dan Juru Demung. Kemudian serempak menyerangnya. Sementara itu, di dalam keraton, Mahapati melapor kepada Raja Raden Wijaya.
8: Paman Mahapati, ada apa? Kenapa sangat berisik dari luar keraton?
2: Paduka! Paduka! Lembusora bersama dua pengikutnya membuat rusuh. Lembusora tidak terima dirinya dihukum buang. Lalu membuat rusuh dan ingin membunuh Paduka. Lantas Kebo Taruna mencegahnya. Terjadilah pergumulan. Kebo Taruna dikeroyok oleh Lembusora, Gajah Biru, dan Juru Demung. Karena 1-3, Kebo Taruna pun tewas. Kini Nambi bersama pasukannya berusaha menangkap dan menindaknya dengan tegas.
1: Lembusora, karena perbuatanmu yang mengecewakanku, aku tidak bisa lagi berbaik-baik padamu. Paman Mahapati, sampaikan perintahku pada Nambi agar membunuh mereka yang telah berani membuat gaduh di keraton Majapahit.
2: Sendiko, Paduka.
7: Ratusan prajurit pilihan itu begitu beringas menghajar Lembusora, Gajah Biru, dan Juru Demung. Tombak-tombak mereka berkali-kali melukai ketiga lawannya. Formasi demi formasi penyerangan dari para prajurit Majapahit itu akhirnya membuat Lembusora tak berdaya. Tubuhnya tercincang. Begitu juga dua pengikutnya. Mereka semua tewas mengenaskan.
4: Cukup. Kurasa Lembusora dan dua pengikutnya tak mampu lagi melawan. Bersihkan keraton. Bawa jenazah mereka ke keluarganya masing-masing.
6: Sendiko!
9: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, Seng Adelawan. Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, Sing Adelawan.
10: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
11: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
12: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
13: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
12: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
14: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
13: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
12: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
14: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
12: Hah? Apa itu mbah?
14: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
13: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
15: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, Sing Adelawan.

0: Gusti Mahapati, apakah Lembusora sudah tewas?
1: Selirku, semestinya Lembusora tidak tewas. Tapi kuhasut Lembusora agar mau ke keraton. Dan sesampai di keraton, kufitnah Lembusora bermaksud untuk membunuh raja. Fitnah mematikan itu sangat ampuh. Kebo Taruna pun marah, mengadakan balas dendam. Kemudian pasukan Majapahit membunuh Lembusora dan pengikut-pengikutnya.
0: Oh, Tuan Gusti Mahapati sangat hebat.
1: Tapi kepalaku memusing, saraf otakku tegang. Selirku sayang, hiburlah aku, berikanlah layanan yang lebih istimewa dan memuaskan.
0: Itu pasti hamba berikan, Gusti. Melayani Gusti bercinta adalah tugas hamba. Namun, ingat-ingatlah, jika kelak Gusti berhasil menduduki jabatan tinggi sebagai Mahapatih Majapahit, janganlah mencari selir baru, dan angkatlah hambamu ini menjadi perempuan utama melebihi istri Gusti Mahapati.
1: Tentu saja. Oh, selirku, kau adalah perempuan yang hebat. Bidadari pun tak sanggup menggantikanmu. Saingan-sainganku dalam merebut jabatan Mahapati sudah mulai tewas. Kini tinggal Nambi. Hei Nambi, tunggulah saatmu tiba. Kau pun akan mati terkena fitnahku. Selirku sayang, teruslah. Teruslah sayang, terus.
2: Langit mendung di Majapahit. Sudah lama Paduka Raja Raden Wijaya sakit. Menurut kitab Negara Kertagama, Raden Wijaya yang berkelar Sri Kertarajasa Jayawardhana mangkat tahun Saka 1231 atau tahun 1309 Masehi. Pendiri Kerajaan Majapahit serta Raja Pertama Majapahit itu, candi pendarmaannya di Antahpura. Pengganti Raden Wijaya adalah Sri Jayanegara. Dan walau raja sudah berganti, namun Mahapati masih melakukan intrik-intrik, menebar fitnah untuk merebut jabatan.
1: Selirku sayang.
0: Hamba Gusti Mahapati.
1: Aku membutuhkan pertolonganmu.
0: Pertolongan? Oh, pertolongan apa yang bisa diberikan oleh perempuan hina seperti hamba?
1: Anugerah terindah yang dimiliki seorang perempuan sepertimu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Anugerah itu memancar dari tubuhmu yang kesaktiannya keluar dari dalam dan menjerat para lelaki.
0: Duh, ampunilah hamba yang bodoh ini, tidak bisa mengerti akan apa yang Gusti Mahapati katakan itu. Cobalah langsung sampaikan, apakah itu berupa perintah atau ajakan melayani hasrat nafsu Gusti? Saya pasti cepat mengerti, apalagi diberikan hadiah-hadiah yang berkilaukan emas murni.
1: Selirku, tugasmu adalah merayu dan mengajari bercinta Paduka Raja.
0: Duh, ampun, hamba tidak berani lancang seperti itu. Kepala hamba bisa jadi putus.
1: Bodoh! Siapa yang memenggalmu? Paduka Raja belum beristri, dan kulihat ia masih polos, tetapi nafsunya sangat besar. Hanya karena belum berpengalamanlah, maka hasratnya dipendam. Tapi yang akan membukanya melalui dirimu, selirku.
0: Duh, ampun, hamba takut dikutuk, Gusti.
1: Diamlah, jangan berteriak ketakutan. Kau harus tahu, beberapa waktu lalu, aku secara tidak sengaja melihat Paduka Raja memperhatikan penuh nafsu istri Ratanca yang datang ke pendopo untuk memperkenalkan diri saat menghadiri penobatan Paduka sebagai Raja Kedua Majapahit.
0: Lalu apa yang harus hamba lakukan?
1: Aku yang mengaturnya agar Dinda Selir bisa memasuki kamar raja dan mengajarinya seni bercinta. Dengan demikian, hubunganku dengan Paduka Raja Kedua Majapahit tetap dekat sebagaimana dulu aku dekat dengan Raja Pertama Majapahit. Oh ya, ini uang muka dulu, seikat koin emas.
0: Nah, kalau dikasih uang muka, rasa takut saya pasti hilang. Sandiko Gusti Mahapati, hamba siap menjalankan tugas mengajari Paduka Raja bercinta.
1: Bagus, bagus, selirku.
3: Mahapati.
1: Hatur sembah, Paduka. Mohon ampuni kelancangan hamba. Jika perempuan itu tidak mampu mengajari Paduka petunjuk-petunjuk Kama Sutra.
3: Perempuan yang Mahapati haturkan itu, selain cantik, juga lembut, sekaligus beringas. Dia guru yang baik, menuntunku menyelami lautan kitab Kama Sutra.
1: Hatur sembah, Paduka. Hamba akan berusaha menghaturkan perempuan lainnya jika Paduka berkenan. Pelajaran Kama Sutra itu penting bagi laki-laki. Terlebih, Paduka adalah penguasa utama Majapahit.
3: Haturkanlah untukku, Mahapati, agar aku mahir dalam mempraktikkan Kama Sutra.
1: Baik, Paduka.
3: Mahapati, aku baru saja menjadi Raja Majapahit. Pengetahuanku belum seluas ayahanda mendiang Betara Sri Kertarajasa. Dulu, ketika menjadi Raja Muda di Daha, Paman Lembusora yang menuntunku dalam memerintah. Tetapi kini, setelah Lembusora tewas, tidak ada penuntunku. Bersediakah Mahapati membantuku?
1: Tawaran Paduka adalah perintah untuk hamba. Namun, masih banyak para wikan Dharma Putra yang pengetahuannya melampaui hambamu ini, Paduka.
3: Masalahnya, aku tidak percaya kepada mereka. Mereka tidak tahu apa yang kubutuhkan pada usia sekarang ini. Lain dengan Mahapati yang langsung masuk ke dalam hatiku.
1: Hatur sembah, sejak masa kerajaan Singosari, hamba sudah mengabdi. Kini, pada masa Paduka memerintah, hamba siap dan bersumpah mengabdi titah Paduka. Tapi, ada yang mengganjal hamba, Paduka.
3: Apa itu?
1: Empu Nambi, Paduka.
3: Empu Nambi, Mahapati Majapahit?
1: Hatur sembah, maafkan hamba mengaturkan saran. Berhati-hatilah pada Empu Nambi.
3: Ada apa dengan Nambi?
1: Dialah selama ini sumber masalah. Nambi penyebab semua pemberontakan.
3: Aku tahu cerita pemberontakan yang disebabkan oleh ketidakpuasan Ranggalawi atas pengangkatan Nambi sebagai Mahapati Majapahit.
1: Itu adalah sandiwara besar yang dirancang oleh Arya Wiraraja. Adipati Sumenep
4: yang kini menjadi penguasa Lamajang Tiga Juru. Mereka semua satu keluarga yang dipasang sebagai catur-catur penyerang untuk merebut tahta Majapahit. Maafkan penilaian hamba ini. Mohon jangan langsung dipercayai. Tapi mohon juga direnungkan apakah penilaian hamba salah atau berlebihan atau memang benar adanya.
3: Ya, ya. Aku akan pikirkan semuanya itu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Memecat Nambi sebagai Mahapatih Majapahit?
4: Hatur sembah, Paduka. Belum saatnya Nambi dipecat. Untuk saat ini, cukup dibatasi gerakannya. Jangan biarkan dia menghadap langsung kepada Baginda. Kalaupun menghadap, biar hamba turut mendampingi Baginda.
3: Ya, aku lebih percaya kepadamu daripada Nambi.
5: Paman Mahapati, kenapa aku selalu dipersulit menghadap Paduka Raja?
4: Ini sudah keputusan Raja. Bersabarlah menunggu. Nanti, kalau prajurit sudah datang, barulah ada keputusan. Apakah Tuan Mahapati Nambi diizinkan masuk menghadap apa tidak?
5: Kenapa Raja bersikap demikian?
4: Mahapati Nambi, Tuan tentu sudah paham Paduka Raja Sri Jaya Negara tidak sama dengan almarhum Raden Wijaya. Setiap raja mempunyai kebijakan tersendiri. Jadi, bersabarlah.
5: Tapi aku bukanlah orang biasa. Aku pejabat penting di Majapahit. Aku seorang Mahapatih Majapahit.
4: Maafkan saya. Jabatan adalah pemberian dari raja. Jabatan Tuan sebagai Mahapatih juga pemberian raja. Pemberian raja terdahulu yaitu Raden Wijaya. Jadi, karena jabatan Tuan sebagai patih diberikan oleh raja terdahulu, bisa saja pada masa raja penggantinya yaitu Raja Sri Jaya Negara, jabatan Tuan dicopot, diberikan kepada orang lain.
5: Dan kenapa bisa begini? Mahapati, menurutmu siapa yang pantas dipakai Raja Sri Jaya Negara untuk menggantikanku?
4: Saya tidak tahu. Hanya saja, saya pernah dengar Paduka Raja memuji Jabung Trewes. Mungkin saja Tuan akan digantikan oleh Jabung Trewes. Dan...
5: Dan apa?
4: Saya tidak menyukai Jabung Trewes.
5: Kenapa?
4: Nampaknya Jabung Trewes berambisi menggantikan kedudukan Tuan sebagai Mahapati. Kudengar-dengar Jabung Trewes bercerita kepada Paduka Raja bahwa dialah yang membunuh Lembu Sora di halaman depan keraton. Sedangkan Tuan hanya diam, tidak memberikan perintah yang berarti.
5: Dan memang ku akui dialah yang memimpin penghadangan terhadap Lembu Sora ketika datang ke keraton bermaksud membuat gaduh. Tetapi akulah yang memerintahkannya karena aku seorang Mahapati, bukan penggawa biasa.
4: Mungkin karena itulah Paduka Raja Sri Jaya Negara berkeinginan menggantimu.
5: Wedan!
4: Mahapati Nambi, sesungguhnya Paduka Raja Sri Jaya Negara tidak menyukaimu. Itu sebabnya Tuan tidak bisa menghadap sesuka Tuan seperti pada masa pemerintahan almarhum Raden Wijaya.
5: Ini benar-benar wedang.
4: Mahapati Nambi, berhati-hatilah mengumbar umpatan. karena tembok keraton punya banyak telinga yang bisa meneruskan umpatanmu ke duli kaki paduka raja.
5: Paman Mahapati, siapa gadis-gadis yang keluar dari ruang penghadapan?
4: Saya lupa menyampaikan pada tuan. Tadi paduka raja sedang belajar praktik Kama Sutra dengan gadis-gadis terpilih. Makanya begitu lama datang jawaban dari prajurit jaga.
5: Wedan, dasar kala gemet.
4: Tuan Nambi, jaga umpatanmu.
6: Hatur sembah, saya ditugaskan untuk menyampaikan pesan dari paduka raja bahwa paduka raja tidak berkenan menerima penghadapan Tuan Mahapati Nambi.
5: Apa? Setelah begitu lama menunggu, aku ditolaknya menghadap. Kenapa? Apa alasannya?
6: Ampun, hamba hanya prajurit, tidak berani lancang bertanya alasan paduka raja menolak Tuan Mahapati menghadap.
4: Tuan Mahapati Nambi, bersabarlah. Cobalah datang besok pagi-pagi. Mungkin paduka raja berkenan menerima penghadapan tuan. Mungkin saat ini paduka raja sedang lelah setelah mempraktikkan pelajaran Kama Sutra dengan gadis-gadis itu.
5: Wedan! Wah!

0: Nambi, kenapa kau menghadapku? Apakah ada peristiwa keamanan yang penting untuk kau sampaikan?
1: Hatur sembah, Paduka. Sedari kemarin hamba sudah berkeinginan menghadap. Namun

0: Apakah dalam berhubungan itu ada hal-hal yang disembunyikan? Atau ada rencana rahasia yang sedang disusun? Aku tidak tahu. Apakah Mahapatih Majapahit sedang bersekongkol jahat bersama Arya Wiraraja untuk merebut tahta Majapahit?
1: Pangapunten, maafkan. Hamba tidak mengerti maksud Paduka.
0: Saat ini, aku tidak hanya belajar kesenangan dari Kamasutra. Aku juga belajar sejarah kerajaan dari masa Tumapel, Singasari, sampai Majapahit. Pelajari juga jejak para pejabat Majapahit. Apakah Tuan Nambi tidak tahu bahwa Ramamu, Arya Wiraraja yang menghasut Jayakatwang agar memberontak pada kakekku, Kertanegara? Licikan Arya Wiraraja juga yang menjebak ayahku, Raden Wijaya, agar menyerahkan sebagian kekuasaan Majapahit di Jawa.
1: Maaf, Paduka. Hamba tidak sejauh itu berpikir.
0: Bagaimana, Mahapati? Apakah aku mengizinkan Nambi ke Lamajang menjenguk Arya Wiraraja?
2: Maafkan hamba jika pendapat hamba tidak berkenan diterima. Menurut hamba, mengingat jasa-jasa Arya Wiraraja, walaupun di balik jasanya ada juga kelicikannya, maka sepatutnya Paduka mengizinkan Nambi menjenguknya. Namun tidak boleh lama-lama, karena seorang pejabat penting harus selalu ada di tempat tugasnya agar cepat dihubungi jika ada persoalan mendesak, Paduka.
0: Ya, aku izinkan Empu Nambi ke Lamajang untuk menjenguk Arya Wiraraja. Tapi ingatlah, jangan lama-lama. Harus cepat kembali ke Majapahit.
1: Matur nuwun atas perkenan Paduka mengizinkan hamba menjenguk ramaku Arya Wiraraja. Hamba pun akan selekasnya kembali ke Majapahit. Mohon perkenankan pula hamba mohon diri.
3: Nambi bergegas keluar ruang penghadapan. Hatinya geram atas kecurigaan raja padanya. Kemudian, ketika Nambi sudah hilang dari pandangan, Mahapati berbisik kepada Paduka Raja.
2: Paduka, hamba memuji sikap tegas Paduka Raja kepada Nambi. Ya, harus diakui, pada saat ini, di tanah Jawa, ada matahari kembar, Paduka.
0: Maksudmu, Paman?
2: Paduka, pada saat ini ada dua penguasa yang sama besar dan berpengaruh di Jawa. Nah, dua penguasa itu adalah Majapahit dan Lumajang Tigang Juru. Ini bagai dua matahari kembar menyinari bumi Jawa. Ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Harus dipadamkan matahari yang lainnya, agar rakyat Jawa tidak bingung siapa yang patut disembah. Nah, jika penguasa Lumajang Tigang Juru ditaklukkan, maka pajak di sana akan diserahkan ke Majapahit. Begitu, Paduka.
0: Benar. Tidak boleh ada matahari kembar di tanah Jawa. Kerajaan Lumajang Tigang Juru harus dihancurkan.
2: Paduka, mohon bersabarlah. Sebaiknya Paduka menunggu dengan tepat kapan bertindak. Nah, sasaran mudah dilumpuhkan.
0: Ya. Kita tunggu waktu yang tepat. Lumajang Tigang Juru harus dihancurkan.

0: dan wilayah kekuasaannya dikembalikan ke Majapahit.
1: Sendiko, Paduka Prabu, Sendiko.

demikianlah kisah Sandiwara Radio serial Babat Majapahit episode ke-8. Nantikan kisah kelanjutannya di radio kesayangan Anda. Para pelaku, Tura Adnyana sebagai prajurit, Agus Semara sebagai Nambi, Tini sebagai Selir, Jero Gede sebagai Mahapati, Andi Arvansyah sebagai Raden Wijaya, Rudita sebagai prajurit jaga, Gung Jack sebagai Sora, Windu sebagai Kebo Taruna, dan Ida Parta sebagai Raja Jayanegara. Narator Agung Yuda Putra, hiasan lagu dan musik Babe Bambang Pranoto. Naskah ditulis dan disutradarai Putu Satria Kusuma. Tata suara, rekaman dan montase Ia Sagip dan Bagus Cipta. Produksi Vox Production 2025.

0: Terima kasih sudah mendengarkan Sandiwara Radio Babat Majapahit yang didukung oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network. Nantikan episode selanjutnya.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian, minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga Travel Size.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
3: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

0: seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak biar besok gak muncul jerawat. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: 105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

0: Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya Sanga-Sanga, Singa Delawan. Selamat malam Foxian, selamat malam Sangasian. Fox Radio Network ada Rino Purba dan Babe Bambang Pranoto.
1: Halo.
0: Halo. Jauh ya.
1: Halo.
0: Babe, gimana kabar ini?
1: Baik.
0: Hari Jumat edisi 24 Juli nih kita.
1: Iya. Dan ini
0: Last episode
1: untuk Mari Berebut kembali Jakarta.
0: Yes.
1: Karena kita bisa terusin di mana aja.
0: Iya. Jangan berkecil hati dulu, Fox, yeah. Ya. Di Jakartanya turnya sampai tanggal sekarang, yeah. Nanti ntar Babe akan tur lagi.
1: Dan tunggu tanggal mainnya.
0: Benar, makanya tune in terus ya. Dengerin selalu di analognya, yeah. Sama di Fox Radio Mobile Application-nya.
1: Iya. Jadi kita bisa dengerin di FM.
0: FM, betul.
1: Atau kita streaming.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, tapi saya anjurin streaming lah. Enak.
0: Biar kemplong ya, Pak.
1: Iya, suaranya juga dahsyat.
0: Benar. Kalau untuk malam ini, Rino mau nge-pause sebentar ya, untuk memastikan semua yang masih mau ikut udah ngirim WhatsApp-nya belum, karena ini adalah malam giveaway-nya Natural Cream dari Babe.
1: Dan cuman saya kasih catatan.
0: Apa tuh, Pak?
1: Jadi saya kepengen malam hari ini kita putar slow rock.
0: Oke. Ready playlist ya.
1: Playlistnya di slow rock ya.
0: Sudah aman.
1: Iya, sudah aman.
0: Sudah aman.
1: Iya.
0: Kita akan sing along bareng sama Babe ya.
1: Karena banyak kenangan.
0: Asik. Spill satu bisa kali, Babe?
1: Apa?
0: Spill satu aja.
1: Apa yang saya suka ya?
0: Iya. Banyak nih, banyak nih.
1: Banyak sebenarnya.
0: Satu aja. Kita tungguin.
1: Stairway to Heaven.
0: Wih, Stairway to Heaven.
1: Led Zeppelin.
0: India. Kenapa, Be? Suka dengan lagu ini?
1: Membawa kalau ya itu pelan-pelan di belakang ber gitu. Terus okay. Akustiknya tuh luar biasa.
0: Gitu. Enak ya pokoknya nuansanya ngebawa banget nih.
1: Oke.
0: Kalau nggak salah kan juga ini lagu yang kemarin Om Toto sama Om Pipit suka juga ya, Pak ya?
1: Iya. Kayaknya lagu kebangsaan dari
0: iya para rockstar pada zaman
1: pada zamannya mereka seneng banget kalau membawakan Stairway to Heaven.
0: Kenapa sih, Pak? Ini kok kayak jadi kiblatnya mereka gitu, rockstar.
1: Ya, gitu. Kita dulu kan juga anunya enggak banyak apa?
0: Role modelnya.
1: Jadi istilahnya perpustakaan kita tuh enggak karena kita bukan di sana ya kan. Nah, kita ada di sini. Jadi kita dapat lagu-lagu yang hit aja nyampainya di sini. Yang enggak hit kan enggak nyampe dia. Nggak tahu sampai di mana.
0: Ngecek di terminal mana ya.
1: Dia ngedrop di mana.
0: Ketinggalan kayaknya sih, Pak. Dikasihnya yang hits aja semuanya.
1: Iya, gitu.
0: Pak, ini kan kita udah satu minggu ya giveaway yang Natural Cream-nya ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini selama 6 hari terakhir kita ada dalam momen giveaway Natural Cream ya, Fox and Sangasian. 19-24. Banyak WhatsApp yang masuk, banyak cerita yang seru-seru, banyak yang pertama kali kenalan juga nih sama Natural Cream, yeah. Program ini. Dari semua nih yang Babe terima dan amatin selama sepekan, satu momen, satu cerita, satu pesan yang paling Babe ingat dan gak bisa dilupain. Apa nih, Be, di minggu ini?
1: Aduh, karena terus terang waktu itu ya,
0: yeah.
1: Habis siaran nonton bola kan.
0: Oh iya lagi.
1: Memorinya bubar.
0: Memorinya bubar ya. Euforianya langsung ke distrik tuh.
1: Iya. Lupa-lupa ingat.
0: Lupa-lupa ingat.
1: Cuman saya ingat sama Mbak Duti aja.
0: Iya sih. Tuh Mbak Duti.
1: Yang terus menerus ya.
0: Betul.
1: Kasih komen dan lucu-lucu gitu.
0: Mbak Duti tuh di Hamburg ya, Pak? Bamberg.
1: Di Bamberg.
0: Gitu. Mbak Duti kayaknya juga udah absen nih malam ini nih.
1: Absen.
0: Tuh kan bener. Selamat malam, Mbak Be. Kita selalu mendengarkan. Oke. Ini Mbak Duti kerja di sana atau emang tetangga sih, Be, hitungannya? Be?
1: Tanya Pak Han.
0: Iya, awas ya, Pak Han, senongol kita tanya.
1: Saya nggak kenal secara personal dengan Mbak Duti.
0: Oke. Nanti kita tanya nih. Nah, buat kamu juga, ayo buruan sisa 3 jam ke depan pastinya, ya. Dan ini hari terakhir. Ya,
1: dipakai apa namanya untuk unek-uneknya dikeluarin ya.
0: Betul.
1: Karena kalau kita simpen aja, lama-lama jadi batu akik.
0: Rudet Pak, rudet. 0811-8121-3998 ya. Foxian, Sangasian atau aku boleh enggak sih Pak nge-mention Kutusian?
1: Apa?
0: Kutusian. Untuk masuk menjadi ya, Sangasian.
1: Biarin dulu aja.
0: Biarin dulu ya.
1: Gak usah dimention.
0: Cooling ngang ya, dulu ya. Oke.
1: Suruh masuk sendiri.
0: Tapi yang perlu di-clearkan lagi adalah Babe selalu bilang come to papa. Jadi jangan merasa aduh sudah hancur masa depan atau sudah mentok di depan gang. Enggak, Babe mah terima lagi.
1: Betul.
0: Let's go.
1: Jadi kita buka lembar baru ya.
0: Iya, mantap. Benar-benar.
1: Dan kita kan sudah dengar kemarin tanggal 22 Juli ya. Kita menang lagi yang kedua.
0: Iya. Ya, itu mungkin best momennya kita tuh Pak ya.
1: Apa kurang percayanya gitu ya. Dua kali loh.
0: Iya.
1: Dan ini dari pengadilan yang sifatnya umum. Kalau misalnya saya ini cuman abal-abal, kan nggak mungkin dipilih dua kali kan?
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul. Jadi nggak akan mungkin lah masa ini udah dua kali, masa mau yang ketiga keempat. Ngapain lah, wes capek lah.
1: Betul.
0: Kayak gitu.
1: Jadi bukannya apa-apa. Ya, believe lah.
0: Mantap.
1: Believe dengan the real truth.
0: Iya.
1: The real apa kenyataan. Jangan menghalu-halukan menghalu-halukan boleh
0: ya?
1: Tapi emang gak boleh.
0: ya.
1: Jadi cuma ada satu
0: ya.
1: Peracik Kutus-Kutus dan Sanga-Sanga
0: official ya.
1: Sudah diresmikan oleh negara ya, adalah hanya Babe Bambang Pranoto. Saya bukan sombong ya.
0: Ini fakta kok Pak.
1: Ini fakta
0: ya,
1: dan ini
0: sombong.
1: Dilegitimitkan ya.
0: Yes
1: gitu.
0: Resmi lagi
1: ya,
0: ya kan. Betul.
1: Dan jelek-jelek begini, walaupun ganteng.
0: Kipinya sih Pak, jelek-jelek tapi ganteng.
1: Saya masuk Wikipedia.
0: Iya benar.
1: Juga masuk Encyclopedia.
0: Encyclopedia
1: semacam apa? Encyclopedia Britannica tapi khusus Indonesia. Saya termasuk tokoh di tahun 2026 juga.
0: Wih mantap. Congratulations kalau gitu buat Babe. Selalu ada satu pergerakan yang kalau bisa dibilang itu ya kita harus appreciate sih untuk Babe Bambang Pranoto Foxian. Jadi kalau misalnya ini udah dua udah legitimate, beliau sendiri udah dapat juga nih ya. Udah dikategorikan untuk tokoh yang berpengaruh ya Pak.
1: Betul,
0: ya. 2026.
1: Iya. Ditambah lagi hadiah-hadiah ya. Dari detik.com untuk inovatif dalam herbal.
0: Iya. 2026 nih.
1: 25 malah.
0: 25 oke.
1: Terus juga kemarin dari sebuah ada riset ya tentang marketing di Asia Tenggara, saya juga masuk sebagai salah satu brand inovatif.
0: Salah satu kandidat tuh Pak.
1: Bukan kandidat, udah menang.
0: Udah menang. Oke, se-ASEAN.
1: Se-ASEAN.
0: Mantep.
1: Iya, betul. Jadi masih kurang apa?
0: Iya.
1: Apa nggak percaya ya?
0: Babe sih gak kurang apa. Yang lain udahlah jangan kurang ajar.
1: Saya tuh capek gitu.
0: Iya.
1: Dan saya kan istilahnya apa namanya, kan mereka bisa melihat sejarah saya.
0: Melihat menilai ya, juga. Iya betul.
1: Mulai dari satu batu bata, dua batu bata, tiga batu bata, empat batu bata. Dan sekarang ada 11 radio.
0: Iya.
1: Itu kalau gak the real jagoan yang gak bisa.
0: Iya
1: kan, kalau radio-radio besar kan di belakangnya ada company besar ya.
0: Betul.
1: Kita kan dari satu batu-batu gitu. Bikin
0: batang,
1: ya
0: dapat satu kastil.
1: Iya. Ada 19 villa.
0: Kurang apa?
1: Iya. Tapi bukan dikarenakan saya punya uang, tapi saya bisa mengusahakan membangun apa namanya Sanga-Sanga Group ini kelihatan nyata gitu loh.
0: Oke.
1: Dan di sini kita terima kasih dengan kemampuan kita sendiri. Nah,
0: yes, itu mah udah pasti Pak.
1: Dan saya sampai hari ini belum pernah utang beneran.
0: Utang kepada dalam artian ngutang maksudnya.
1: Iya.
0: Ngutang
1: beneran. Beneran. Ngutang kita kan back to back. Jadi duit kita utang lagi.
0: Itu harfiahnya Babe belum ngutang tuh.
1: Iya dong. Yang dipakai ngutang di duit kita. Dan hanya diadministrasi oleh bank.
0: Oke.
1: Jadi apalagi perlu dibuktikan gitu.
0: Keraguan apalagi yang harus dibuktikan ya Pak ya.
1: Terus dia mau ngomong apa nih publik kepada saya gitu.
0: Oke. Jadi Fox ya, ayo ini di malam terakhir kita langsung merasakan euforianya bahwa ya sudah keputusan sudah mutlak. Mari kita maju lagi ya Pak ya. Kita
1: betul,
0: rebut
1: iya,
0: lagi pergerakannya.
1: Iya, jadi sebagai apa namanya inisiator ya.
0: Ya.
1: Saya itu suka gini ya. Dikasih barang bagus lu ya. Margin bagus.
0: Iya, iya.
1: Harga bagus. Kok ngeyel.
0: tinggal berperang aja ya, sebenarnya ya, Pak.
1: Iya kan. Bahkan dulu pasukan yang awal-awal itu
0: ya, ya.
1: Kita mau perang tuh saya kasih peluru.
0: Oke.
1: Saya kasih tank. Saya kasih drone untuk
0: buat mantau.
1: Iya, mau mantau.
0: Iya. Iya, iya.
1: Malah pindah.
0: Sebenarnya medan perangnya mah udah diamanin, udah difasilitasi gitu ya, loh.
1: Kan. Kalau Anda tahu dulu kan enggak ada yang main FB.
0: Iya, iya.
1: Saya
0: ya.
1: Sendirian main FB. Mm-hmm. Kan udah saya promosikan. Gitu. Okay. Jadi tinggal kalau mau bikin artikel tinggal nyomot udah selesai.
0: Betul.
1: Enak banget kan.
0: Tinggal ATM aja.
1: Mm-hmm.
0: Tinggal di copy paste aja.
1: Betul. Jadi apa yang saya lakukan tuh saya udah memikirkan bahwa kita nih menjadi besar gitu. Mm-hmm. Saya nggak pernah memikirkan kita kecil, tapi udah jadi besar.
0: Oke.
1: Mimpi itu.
0: Visinya nah, udah kesana ya Pak.
1: Betul.
0: Ya,
1: ulang tahun kedua tuh saya udah ngomong begini.
0: Mm-hmm.
1: Dan apa yang terjadi di tahun ke-4 kalau nggak salah atau kelima lah kita bisa besar
0: gitu. Tahun kemarin kelima tuh ya.
1: Okay. Ya punya pabrik kan gitu, jadi bukan ngomong kosong gitu
0: yeah.
1: Ya saya tuh ulang tahun kedua tuh kita habis pesta terus mereka tuh duduk, kebetulan kamar hotelnya tuh ada teras kita duduk di bawah itu sambil saya berkhayal bahwa saya nanti akan punya pabrik, akan punya ini, akan punya itu.
0: Iya.
1: Itu duit aja masih belum punya tuh.
0: Pada saat itu ya.
1: Iya sih udah berkhayal. Nanti kita akan begini. Dan itu saya laksanakan semua.
0: Dari sebuah afirmasi, terus akhirnya sekarang jadi kenyataannya Pak.
1: Enggak, bukan afirmasi itu.
0: Langsung tuh?
1: Itu ngomong-ngobrol.
0: Keyakinan langsung.
1: Iya,
0: oke.
1: Saya tidak, saya bilang ini nanti begini. Dan terbukti semua sampai hari ini.
0: Wih. Terrealisasi akhirnya nih.
1: Terrealisasi.
0: Iya.
1: Dan saya nggak mikirin loh sampai punya 1000 orang pegawai.
0: Nggak kepikiran malah.
1: Nggak kepikiran. Kita punya pegawai, begitu ada organisasi baru kita ambil pegawai. Ada organisasi baru kita punya pegawai. Dan sekarang 1000 orang.
0: Oke. Amanah banyak nih Pak di tangan nih.
1: Iya. Nah tapi kalau penjualan gak bagus.
0: Iya.
1: Melintir menurut saya.
0: Kalau pakai satu kaleng gede juga belum masih melintir ya Pak?
1: Iya gitu. Dan apa yang terjadi setelah saya tengok di pasar.
0: Lalu
1: di pasar tuh baik-baik saja loh. Kebutuhan akan apa namanya produk sangat-sangat tuh selalu mereka nanyain. Bebe, kalau beli sangat-sangat di mana? Lah itu ya aku bilang. Kayaknya saya udah berkowar-kowar di mana-mana ya. Masih ada orang nanyain kalau saya beli sangat-sangat di mana. Gitu. Apalagi di daerah-daerah yang di luar Pulau Jawa ya. Itu masih bertanya gitu.
0: Oke. Tapi sebenarnya juga kalau misalnya mereka pengen tahu informasinya kan udah gampang diakses ya Pak sebenarnya.
1: Ya, ya. Orang tuh kepengen tahu-tahu ya kayak kita mau beli nasi goreng ada yang lewat tek-tek nasi goreng
0: praktis
1: nasi...
0: iya.
1: Jadi itu butuh komunikasi kan
0: iya.
1: Nah menurut saya komunikasi kita juga lancar sudah ya
0: iya.
1: Dengan 11 radio itu kan udah lancar
0: betul udah ada 11 di beberapa kota besar
1: betul,
0: lagi nih
1: iya,
0: Pak
1: betul. Dan kita cuma blanknya kan sedikit nih antara apa Jakarta dan Medan ya.
0: Yep.
1: Tapi di sana ada beberapa radio yang juga apa namanya jadi reseller kita.
0: Oh gitu, ada
1: di Palembang, Lampung dan sebagainya.
0: Palembang, Lampung, udah ada juga.
1: Ada juga.
0: Iya. Berarti nggak cuma di kota-kota besar yang kita mention nih, Foxian. Sebenarnya emang menyebar sebenarnya Pak ya.
1: Udah. Bandung ya, terkenal penduduknya terbanyak ya.
0: Iya.
1: Masa nggak ada yang jadi distributor di sana?
0: Ayo dong, Sangasian Bandung. Iya,
1: saya ini gimana sih gitu.
0: Mungkin masih sparklingnya masih belum dapat nih Pak. Kudu digaspol lagi.
1: Saya udah coba gaspol. Orang putus-putus dulu. Tapi semangatnya udah gak ada. Capek saya gitu.
0: Nah kalau sangat-sangat mudah-mudahan enggak nih Pak.
1: Enggak, orang kutus-kutus
0: oh, yang
1: saya
0: dulu.
1: Suruh
0: ya, ya,
1: jual
0: ya.
1: Sangat-sangat oh. Kayak ada apa namanya, ada underestimate lah ya, ya, kepada ya. Sangat-sangat gitu.
0: Itu kalau bisa dibilang mungkin mereka terasa masih belum dapat kali ya Pak.
1: Iya, jadi apa namanya, saktinya belum kena gitu.
0: Oke okay.
1: Iya. Nah nanti apa yang terjadi, orang lain yang dapat.
0: Oke
1: okay. Ya gitu.
0: Nah itu jangan sampai menyesal di posisi itu tuh.
1: Iya,
0: itu
1: dan
0: tuh.
1: Ini sudah mulai di beberapa tempat seperti Bengkulu, Palembang, Lampung. Ini sudah ada yang memberanikan diri jadi distributor kita.
0: Ui.
1: Orang yang sama sekali kita tidak kenal dulu.
0: Jadi fresh
1: jangan
0: nih, Pak,
1: ya, orang jangan sampai banget. Terjadi seperti
0: ya,
1: itu.
0: Ya benar Foxen, karena itu posisinya gak enak banget. Ketika Babe sudah menawarkan, terus tiba-tiba kitanya gak gerak. Malah orang baru yang tiba-tiba melejit.
1: Betul.
0: Wah itu kayak seperti nolak rejeki ya Pak ya.
1: Ya saya pikir seperti itu.
0: Oke okay,
1: ya. Okay. Terima kasih, saya selalu stay
0: on the track
1: ya, on okay. The track.
0: Mantap. Mantap, makanya ayo dong Foxen Sangasian ya. Mumpung ini hari terakhir, ayo kita panaskan lagi semangat kita membara. Mumpung ada Babe nih, sikat abis.
1: Iya, ya, ayo. Mari kita dengarkan lagu.
0: Iya, karena Katarina aja nih baru join dari Jogja. Dan dia langsung nge-request Rainbow, The Temple of the King. Katanya terima kasih Babe dan Mas Rino di malam terakhir acara Mari Bung Rebut Kembali. Weh. Boleh, lagunya langsung kita puterin ya Pak.
1: Apa? Temple of the King.
0: Iya, Temple of the King.
1: Okay,
0: Rainbow. Yeah. Buat kamu yang pengen Rainbow, request atau pengen ngobrol ke Babe, boleh di 0811-8121-3998 ya. Dan tune in terus di radionya Sangat-Sangat, Singa Ada Lawan.

0: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan,
2: sing ada lawan.
3: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena

digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja, ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke

0: Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa delawan. Masih ada Rino Purba sama Babe Bambang Pranoto di malam hari ini. Dan kita akan masih ada giveaway spesial, dan ini adalah malam terakhir kita.
1: Oke, yang mau giveaway silakan
0: langsung aja. Gitu, okay, betul. Tembak sini.
1: Apa? Coba kita jajal player satunya. Ya, okay.
0: Kita akan coba dulu ya.
1: Fox-nya. Ini ada sedikit keributan. Ini ya, pasti banyak tikus yang keluyuran.
0: Keluyuran, kita harus nangkap tikusnya dulu ya, Foxian ya. Pastiin kamu bisa WhatsApp ke kita di 0811-8121-3998. Ya, okay. Dan kita akan nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti. Dan mana-mana ya, radionya sangat-sangat singa delawan.
2: Fox Radio Jakarta, voice of sangat-sangat
3: sing ada lawan.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babe tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami. www.sangasangaofficial.co.id.
2: Pengen deh rasanya punya kulit sempurna yang sehat. Laki-laki juga boleh kali perawatan.
3: Ih, boleh banget lah. Mau laki-laki, mau perempuan, cuma satu perawatannya kok. Cobain deh, pakai Ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal Gianyar Bali. Dengan aroma sweet mint yang memelihara kesehatan kulit, membantu meregenerasi serta melembutkan kulit, membantu juga menyamarkan noda hitam pada kulit dan menutrisi serta menjaga keelastisitasan kulit.
2: Wow, banyak banget ya manfaatnya.
3: Gak cuma itu loh, Ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu ini juga dapat membantu mengatasi bakteri penyebab jerawat, dan ini termasuk dalam golongan skincare.
2: Harus beli nih?
3: Iya dong, beli bareng yuk. Ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu ini yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal Gianyar Bali tersedia dengan harga Rp275.000.
2: Kita borong di semua tempat, takut kehabisan.
3: Sanga-Sanga, saya gak ada lawan.

0: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan,
2: sing ada lawan.
3: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya Sanga-Sanga, sing ada lawan. Coming back. Dan buat kamu semuanya di Foxian di malam hari ini, yuk kita WhatsApp dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu ya di 0811-8121-3998. Karena di malam hari ini kita adalah malam terakhirnya di Mari Bung Rebut Kembali. Jadi buat kamu yang sudah masuk, akan kita langsung bacakan WhatsAppnya ya. Tadi tuh udah ada Katarina di Jogja, terus juga ada dari ini siapa ya Pak namanya nih, aku lupa nih.
4: Siapa?
3: Bintang.
4: Bintang.
3: Bintang, kata Bintang, selamat malam minyak sanga-sanga ultimate-nya sudah diterima di katanya gitu. Dan katanya alhamdulillah sudah mulai terasa khasiatnya, kesemutan pada tangan dan kaki sudah berkurang. Penglihatan mulai normal kembali katanya, Pak. Wih, penglihatan mulai normal kembali, Pak.
4: Luar biasa tuh.
3: Pak. Iya.
4: Ganti mata.
3: dari Bintang katanya penglihatan sudah mulai normal
4: katanya.
3: Congratulations,
4: ya.
3: Mas Bintang.
4: Mas Bintang atau Mbak?
3: Mbak bener, Mbak Bintang. Maaf ya. Terima kasih pada Babe Bambang Pranoto atas kebaikannya yang sudah memberikan testernya dan memang berhasil untuk penyakit stroke suami saya. Alhamdulillah.
4: Itu loh. Amin. Itu enggak gampang ya.
3: Iya.
4: Stroke aja bisa recover itu enggak gampang.
3: Enggak mudah pastinya.
4: Dapatnya hadiah lagi.
3: Itu dari tester loh.
4: Iya.
3: Coba kalau beli.
4: Bukan tester itu hadiah.
3: Giveaway. Ya. Hadiah itu.
4: Iya, hadiah gitu.
3: Kita langsung bacain lagi, Pak.
4: Oke, dari mana?
3: Fikri Zain.
4: Oh.
3: Selamat malam Babe, saya tetap percaya produk minyak sanga-sanga Babe, mau ada yang nawari minyak suku-suku gitu Be. Tetap gak percaya, percaya hanya di sanga-sanga Babe. Karena dari kutus-kutus dulu sampai sekarang Be, saya tetap setia di produknya.
4: Betul.
3: Terima kasih.
4: Jadi,
3: Mas Fikri.
4: Terima kasih atas kesetiaannya.
3: Ya.
4: Dan itu tolong didengarkan seluruh kuping se-Indonesia.
3: Seluruh sa-kuping tuh.
4: Seluruh kuping Indonesia ya. Bahwa bikinan Babe itu yang the best ya.
3: Betul.
4: Ini bukan soal saya mau sombong atau saya pengen dibeli, enggak. Kenyataannya seperti itu.
3: Faktanya ya Pak.
4: Faktanya. Jadi gitu. Sekarang yang number one dan bagus dan khasiatnya luar biasa hanya sanga-sanga.
3: Dan itu juga sanga-sanga transformasi dari kutus-kutus ya Fox.
4: Iya gitu loh.
3: Iya.
4: Bukan kutus-kutus yang sekarang beredar.
3: Iya.
4: Kutus-kutus yang sekarang beredar kita tidak jamin.
3: Oke. Ya, dan jadi, itu juga udah bukan diproduksi sama Babe ya.
4: Sudah tidak saya produksi sejak tahun 2023.
3: Tuh udah lama banget. Lama
4: kalaupun Foxian masih ada pasti bukanan bikin saya kan.
3: Iya.
4: Kalau yang dulu pasti udah habis.
3: Iya. Kalaupun emang yang ada bikinan Babe di museumnya Babe itu.
4: Ada
3: di museumnya Babe.
4: Ya, atau kita kan selalu punya contoh produk tuh ya. Kalau mau beli boleh, yang lama dulu. Sejuta satu.
3: Sejuta US dollar kan. Aduh, baik kita langsung bacain lagi nih.
4: Ya, oke.
3: Ada dari namanya dikasih emoticon doang. Oh, Martin, selamat malam Mas Martin dari Bandung. Untuk Natural Claim-nya terima kasih, itu nanti akan saya berikan untuk bunda saya. Tapi saya ada pertanyaan lagi. Yang pertama, untuk rambut rontok dan uban pakai produk apa?
4: Okay.
3: Dan cara pakainya setelah cuci rambut atau pada saat rambutnya kering.
4: Okay.
3: Yang kedua nih Pak, untuk saraf mata atau glukoma bagian mana yang dibalur? Yang ketiga, untuk membuang racun dalam tubuh bagian mana saja yang dibalur? Terima kasih banyak atas jawabannya Babe.
4: Kok banyak banget itu?
3: Borongan loh dia. Mentang-mentang terakhir ya.
4: Iya.
3: Jadi semua pertanyaan.
4: Yang pertama untuk rambut ya. Untuk rambut itu jelas pakai minyak tanamilah tanahmu.
3: Oke. Rambut minyak tanamilah tanahmu.
4: Ya.
3: Oke.
4: Dipakai sebagai apa? Kayak serum rambut lah.
3: Okay.
4: Kan ada penyembur rambut dan sebagainya itulah. Dipakai seperti itu.
3: Oke. Okay. Nah, ultimate ya Pak?
4: Ultimate boleh, yang klasik juga boleh.
3: Okay.
4: Kalau ultimate baunya lebih wangi kan.
3: Benar.
4: Jadi rambutnya ikut wangi kan.
3: Betul.
4: Jadi kalau orang lewat cup gitu kan.
3: itu kayak ngendus apa.
4: Habis wanginya aneh nih.
3: Oh, iya.
4: Nih siapa nih yang bau wangi? Dindus-ndus.
3: Ya, ultimate jadi, tuh wangi.
4: Iya, jadi pakai ultimate. Terus juga apa namanya yang tadi yang kedua glukoma.
3: Oh iya, ya betul, saraf mata
4: ya, atau glukoma itu dipakai minyak sanga-sanga di sekeliling mata kita.
3: Sekeliling mata.
4: Ya, okay. Tapi jangan kena matanya.
3: Oke. Okay.
4: Okay. Kena dikit-dikit nggak masalah.
3: Ya paling urut-urut tipis-tipis ya, ya Pak. Karena itu dekat mata tuh ya Fuchsia.
4: Betul. Yang berikutnya tentang apa yang terakhir?
3: Yang ketiga itu membuang racun dalam tubuh.
4: Iya, membuang racun dalam tubuh ini sebetulnya kalau kita rajin balur, racun yang dalam tubuh itu akan keluar dengan sendirinya.
3: Oke, oke. Ya, jadi terus ada tiga pertanyaan dia. Jadi kalau membuang racun dalam tubuh ini yang terakhir ya Pak ya pertanyaannya, itu bisa di seluruh badan aja ya Pak?
4: Iya.
3: Oke, oke. Apa Pak istilahnya kalau racun dalam tubuh?
4: Detox.
3: Detox. Tuhan, aku lupa.
4: Jadi di detox itu keluar dia, gitu. Saya ini setiap pagi ternyata mata saya kayak orang sakit mata itu.
3: Oke.
4: Keluar tai mata ya.
3: Iya.
4: Nah saya pikir-pikir tai mata kok lengket mah. Jadi susah dibuka mata.
3: Itu ngantuk kayaknya, masih ngantuk kali itu Pak.
4: Bukan. Oh, jadi itu detox dari mungkin ya mata. Oh. Iya. Mata saya kan sedikit katarak kan.
3: Oke.
4: Okay. Nah itu dikeluarin tuh lemak yang katarak tuh kan lemak.
3: Pagi-paginya tuh.
4: Iya pagi pasti gitu. Dan setiap habis mandi istri tuh ngeliatin mata saya, kenapa? Kemarin banyak tai matanya, mandinya belum hilang tuh tai mata. Ternyata dengan secara tidak langsung sangat-sangat mendetok apa yang ada di mata saya.
3: Oke. Okay. Padahal pemakaiannya sini aja ya Pak ya?
4: Enggak, saya enggak pakai di situ.
3: Bapak di mana?
4: Ya balur biasa.
3: Oh semua.
4: Iya.
3: Oh, oke.
4: Okay. Jadi memang tuh sangat-sangat bisa mendetok apa yang ada di dalam diri kita.
3: Oke. Okay. Oh yes, harus coba nih berarti ya. Ya gimana gitu ya Mas Martin. Yang pertama itu untuk rambut rontok bisa tanamilah tanamu yang ultimate. Yang kedua untuk saraf mata pakai sanga-sanga yang ultimate juga. Yang ketiga membuang racun dalam tubuh bagian mana saja yang dibalur, ya itu kalau ke treatment patennya kita ya Pak ya.
4: Betul.
3: Itu kalau sebelum tidur tuh di tulang punggung, terus telapak kaki,
4: yes.
3: Sama spotnya ya Pak.
4: Iya,
3: spotnya. Oke, spot yang lagi kamu rasain tuh di mana Mas Martin ya? Gitu.
4: Juga. Karena yang banyak racun tuh di dada dan di perut, itu juga dibalur.
3: Oh, di dada dan di perut. Oke, oke. Okay. Okay. Perut buncit bisa Pak?
4: Hah?
3: Perut buncit
4: bisa.
3: Bisa.
4: Bisa.
3: Tadu 1, 2, 3 nih, Mbak Bintar suka guyon nih.
4: Iya kan? Gimana bisa kan? Kalau Anda sering balur sanga-sanga, buang air besar kita bagus loh. Nah, itu. Tapi kalau diisi terus ya.
3: Ya sama aja.
4: Sama aja.
3: Iya.
4: Sini keluar, sini masuk. Wes, balance.
3: Betul. Kemarin tuh karena emang Bapak kan sempat bilang ya, ini untuk detox juga. Ya seminggu lalu lah kalau gak salah. Akhirnya aku eksperimen kan. Udahlah di perut gitu. Tapi kalau tiap paginya Pak, wis dihujat masa aku karena aku bisa lama. Dan bahkan kalau di Tangerang tuh, Pak lama banget Pak dari tadi kata gitu. Dan itu emang berasa sih.
4: Jam-jaman ya.
3: Iya. Iya benar. Mau cerita tapi malu ya.
4: Toiletnya jam-jaman. Pindah rumah saya aja.
3: Eh Pak, ini ada yang nanya. Dari Acecep katanya. Kalau pakai minyak balur sanga-sanga untuk kan ada wangi-wangi wangi lavender katanya gitu ya Pak ya. Ini efektif nggak ya untuk ngusir nyamuk?
4: Ya jelas, okay. Tapi ngusir nyamuk pakai sanga-sanga mah boros.
3: Iya sih, ya, benar ya Pak ya.
4: Iya.
3: Tapi secara efeknya sebenarnya bisa ya Pak.
4: Bisa. Okay. Jadi kalau mau tidur nggak digigit nyamuk ya balur semua tempat yang terbuka dengan sanga-sanga.
3: Kalau dipikir-pikir mah untungnya double ya Kang Cecep ya. Jadi kalau kamu tidur terus aduh banyak nyamuk pakai sanga-sanga nih, itu kan sekalian dibalur badannya juga.
4: Betul.
3: Gitu.
4: Ada dua.
3: Ada
4: ini
3: dua,
4: ada kisah tukang tanaman yang bule. Kan dia bagian bersih-bersih tuh.
3: Iya.
4: Nah nyamuknya tuh banyak gitu. Karena bule kan seneng yang rimbun-rimbun.
3: Betul.
4: Kan.
3: Betul.
4: Nah, dia nanya sama saya, "Mas, gimana nih? Saya kalau kerja begini udah pakai kaos tangan tembus juga."
3: nyamuknya sadis.
4: Iya, kan. Dia pikir gini, bule enggak pernah ngasih gua darah kan. Lo yang gua sikat gitu.
3: Iyalah.
4: Gitu. Akhirnya saya suruh pakai sanga-sanga.
3: Heeh.
4: Enggak. Oke mas, bagus, bagus.
3: Langsung case close tuh.
4: Iya, case close.
3: Kills.
4: Iya. Nah, cuman saya nggak tahu dia abis itu beli lagi atau kalau nggak beli lagi, gigit nyamuk.
3: Gigit nyamuk lagi, resikonya sih itu. Gitu ya Kang Cecep ya. Sebenarnya bisa, karena kan ada lavender ekstraknya. Yeah. Jadi kamu ya kalau misalnya mau pakai sebelum tidur, udah nggak kena nyamuk, badan jadi recovery lagi besoknya.
4: Betul. Tapi sebenarnya kita kan punya dupa yang murah ya.
3: Oh iya, ya, jadi itu aja ya Pak.
4: Pakai dupa cuman berapa satu batangnya
3: itu
4: 2000 kan.
3: Oh, 2000 betul ya. Karena kan isinya 10.
4: Iya benar. Dan sekarang kan iya, dan biasanya nyamuk tuh mainnya sore.
3: Iya, betul. Maghrib tuh
4: ya, udah bagus. Maghrib itu udah, biasanya
3: udah menyebalkan tuh,
4: betul,
3: Pak.
4: Betul, betul, betul. Segera dinyalakan dupa.
3: Ya tuh Kang Cecep, beneran dupa deh, itu harganya juga terjangkau kalau misalnya pakai sanga-sanga. Sayang ya, Pak.
4: Betul.
3: Tiap hari cuma buat ngusir nyamuk doang, iya, mah. Tapi kalau emang dia mau tidur ya nggak apa-apa, karena kan sekalian dipakai, iya, gitu. Ya, Kang Cecep, di Garut cenah.
4: Oke, lagi.
3: Ada Putu Trisna. Selamat malam. Babe, saya Putu Trisna dari Bangli. Saya punya dua pertanyaan. Apa ada obat untuk mata katarak dengan riwayat penyakit kencing manis sudah lebih dari 15 tahun?
4: Nah.
3: Tangan gemetar keras setiap memegang sesuatu benda. Apa produk sanga-sanga bisa membantu mengurangi keluhan tersebut? Mohon sarannya ya, Be. Terima kasih.
4: Ya, itu degenerasi. Ya, itu memang harus balur sanga-sanga.
3: Oke.
4: Okay. Intensif gitu.
3: Nah, katarak ini ya, Pak?
4: Ya.
3: Ya, ya, ya, ya.
4: Ya, kayak tadi saya kan katarak ya. Saya balur, tahu-tahu
3: tai matanya banyak.
4: Tai matanya banyak dan mata semakin jelas gitu.
3: Oke, oke. Padahal kalau pemakaian mah nggak mesti harus di mata ya.
4: Nggak di mata ya, tuh. Ya, ya, ya. Untuk katarak itu cukup di tulang punggung, telapak kaki dan di mana terasa sakit.
3: Okay.
4: Dia akan nyari sendiri ke situ.
3: Oke, okay, oke. Okay. Secara efektif dia akan bergerak sendiri ya, Mbak Putu. Kalau tangan gemetar keras, tremor mungkin ya maksudnya.
4: Iya, itu juga dibalur. Iya, Alzheimer juga bisa.
3: Oke.
4: Okay. Nah, kalau gemetar terus itu apa namanya? Ubun-ubun perlu.
3: Oke, oke. Ubun-ubun. Oke, di bagian kepala, punggung, telapak. Nah, ini tambahin ubun-ubun ya. Mbak Putu Trisna. Ini untuk dua pertanyaan.
4: Putu Trisna tuh laki kayaknya.
3: Ah, perempuan Pak fotonya.
4: Fotonya perempuan. Mm-hmm. Oh, ya bisa.
3: Kalau untuk pertanyaan dari Mbak Putu ini berarti ini yang sangat-sangat ultimate ya, Pak.
4: Ya, ultimate bagus. Jadi untuk apa tremor, untuk
3: Alzheimer
4: itu okay, kita dibalur juga di ubun-ubun.
3: Di
4: samping tulang punggung dan telapak kaki.
3: Aku sih kemarin tuh kalau kata Bapak ya sempat tanya, "Napa lu?" kata dia. "Puyeng ya, Pak. Pakein di kepala," kata gitu, di ubun-ubun. Ubun-ubun ini
4: kan. Iya, betul.
3: Aku kocrotin cepret, udah unyeng-unyeng.
4: Iya.
3: Tidur. Emang aku basicnya pemalas kali ya Pak ya.
4: Memang melihat top potonganmu itu memang
3: ini validasi.
4: Layah-layah aja kerjaannya.
3: Efeknya dari sangat-sangat tuh ya.
4: Habis tidur pusingnya masih gak?
3: Enggak.
4: Layah. Jadi apa namanya ubun-ubun tuh penting loh.
3: Oke.
4: Okay. Ya jadi ternyata waktu kita lagi bayi itulah hubungan kita dengan ibu kita melalui situ.
3: Oh, oke. Okay. Secara filosofisnya di pas bayi tuh ya, Pak ya.
4: Itu
3: ada keterikatan ya, dengan si ibu. Okay.
4: Dan kalau sudah dewasa dia keterikatan dengan dunia luar.
3: Dunia luar.
4: Nah,
3: Gusti.
4: Alien.
3: Serem. Ya Mbak Putu ya, sangat-sangat ultimate Mbak Putu, sikat miring. Nah, Om Hans nongol. Yeah. Hai. Selamat malam Mbak Bey, Mas Rino. Ini ada Ibu Maya, diaspora di Belanda, berkirim pesan kepada saya dalam bahasa Belanda. Aduh, ini tak bacain kalau salah, maaf ya.
4: Ya bahasa Indonesia aja.
3: Oh iya, iya, iya. Terjemahannya aja. Okay. Iya. Pusing ya bacanya Om Hans. Hans, bisa tolong menginfokan bahwa kutus-kutus yang saya beli di Bali waktu itu sangat membantu meredakan nyeri bahu saya akibat jatuh beberapa bulan lalu.

0: maksiat dan mereka ingin apa namanya menggunakan terus menerus. Nah, pasukan Bambrung ini mesti lincah nih ya.
1: Iya. Kemarin tuh ada Om Hengki ya Pak yang baru join.
0: Oh, tuh.
1: Lumayan loh Om Hans ya. Semangat Om Hans. Apa ya apa sebutannya jenderalnya Bambrung nih?
0: Iya. Gubernur kita di Belanda. Gubernur jenderal. Adiknya Jan Peter Sundan.
1: Semangat Om Hans ya. Eh tadi apa Be yang mau kita tanyain? Mbak Duti ya?
0: Kenapa Mbak Duti?
1: Yang tadi kata Babe tanyain Om Hans katanya.
0: Iya, nah ini Om Hans udah masuk.
1: Om Hans, Mbak Duti itu apa? Sempat ke Bambrung kali ya Pak ya?
0: Iya.
1: Soalnya dia sampai hatam gitu kemarin tuh dia ngirimin foto etalase banyak produknya tuh Om Hans. Gokil, semangat Om Hans ya. Terus kita lanjut bacain Pak.
0: Apa?
1: Selamat malam, ada dari Natasha. Babe Bambang Pranoto dan Kak Rino, Asifa Anastasia dari Pangandaran Jawa Barat.
0: Wih.
1: Mau tanya kalau produk
0: deket
1: skin,
0: pantai
1: iya nih, jangan minggir-minggir.
0: Pangandaran,
1: Pak.
0: Anunya lobsternya,
1: iya,
0: weh, murah lagi. Saya makan lobster sampai kelenger tuh di Pangandaran.
1: Maksudnya kenyang banget ya Pak?
0: Iya kenyang banget.
1: Oke. Murahnya nih di range berapa Pak?
0: Dulu ya,
1: iya.
0: Kan dulu itu sekitar 28.000 per kilo.
1: Wih, murah Pak.
0: Mungkin sekarang kali duanya aja lah.
1: Iya.
0: Itu 56.000 atau 60.000 sekilo.
1: Nggak sampai 100 lah ya.
0: Nggak sampai. Nah itu dia.
1: Lobster ya, gede-gede lobster. Dong ya sekilo Pak.
0: Ya, kalau gede sama kecilnya tinggal milih kan.
1: Iya,
0: jadi
1: bener-bener.
0: Mereka
1: udah ada ya?
0: Udah ada, masih hidup tuh. Gitu, kita tinggal milih.
1: Oke, murah ya.
0: Dan langsung dimasakin
1: on the spot.
0: Iya.
1: Oke. Gitu. Fresh banget tuh makan. Nah, aduh, enak lagi.
0: Terus dengar gebyur-gebyur laut gitu ya.
1: Iya.
0: Asik tuh.
1: Asik nih. Mbak Tasya, mau nanya, Be.
0: Apa?
1: Kalau produk skincare, ada berapa produknya dan apa saja jenisnya? Makasih Babe Karino, sehat selalu. Wih, banyak.
0: Oke, bacain.
1: Iya, bacain ya. Nih, tak bacain, saya bentar.
0: Bacain ya.
1: Kalau misalnya kamu nih, siapa Mbak Tasya ya?
0: Sebutin aja
1: mau lebih lengkap ya. Kita nih ada di sanga-sanga official.co.id-nya. Nah, kamu bisa langsung ngecek di situ ada produk katalognya tuh. Ini tuh ada body lotion, terus ada body balm.
0: Pelan-pelan dong.
1: Oh iya, oke. Okay. Jadi Mbak Tasya,
0: ada
1: ada body lotion.
0: Body lotion tuh apaan?
1: Ada dua nih.
0: Ada
1: yang lemongrass sama yang lavender gitu. Ya, nah, kalau body lotion biasalah ini kan tahu ya untuk melembabkan kulit lebih lama, membantu kulit biar lebih cerah dan sehat gitu ya, dan membantu menghaluskan tekstur kulit.
0: Okay.
1: Tapi ini ada yang aroma lemongrass sama lavender.
0: Iya, tinggal gitu. Pilih.
1: Tinggal pilih. Uh-huh. Terus ada sanga-sanga facial wash. Wah, ini buat cuci muka mantep ini.
0: Iya.
1: Wanginya juga khas loh ini.
0: Betul.
1: Nah, kalau untuk yang facial wash ini, Mbak Tasya, ada aroma yasmin. Nah, ini untuk membersihkan wajah, untuk tidak terasa kulit jadi kering, mengangkat debu, minyak, dan sisa make up atau kotoran di wajah. Nah, membantu menjaga kelembapan kulit alami.
0: Iya.
1: Masih ada lagi dong ini. Kalau misalnya skincare itu, ada yang body balm masuk ke
0: sini? Iya dong, masuk
1: kan?
0: Dong.
1: Iya.
0: Ada
1: body balm, ada sanga-sanga body shop. Nah, kalau yang body balm,
0: soap bukan soap.
1: Oh iya. Oh iya benar.
0: Sabun maksudnya.
1: Iya. Makasih loh Bapakku. Ada sanga-sanga yang untuk body balm ya. Ini untuk membersihkan kulit wajah, mengangkat sel kulit mati dan kotoran, dan menjaga wajah sehat dan lembab. Aroma matcha. Ini Mbak Duti dari Bali suka nih. Kemarin dia beli lagi tuh.
0: Oh gitu.
1: Dipamerin Pak, beneran.
0: Oh gitu. Terus
1: sanga-sanga body soap. Nah, ini membersihkan kulit wajah, mengangkat sel kulit mati dan kotoran, menjaga wajah sehat dan lembab. Oh, kalau ini Rino udah nyoba nih.
0: Oke. Okay.
1: Body wash jasmine, wanginya tuh enak kayak kamu kalau lagi ke hotel-hotel bintang 5, Be. Wanginya gini. Apa sih, Pak? Ibaratnya Pak kalau ke hotel tuh amenities-nya ya.
0: Iya, amenities-nya.
1: Nah, itu biasanya suka wangi-wanginya kayak gini nih.
0: Jadi hotel-hotel ya, ikut-ikutan aja tuh dia.
1: Iya, daripada mahal-mahal ke sono ya, Pak.
0: Iya.
1: Ini lumayan loh.
0: Ke kita,
1: iya.
0: Ya.
1: Yang sanga-sanga body soap ini dia tuh sebenarnya kalau bisa dibilang 100%

0: 100% original dan ini tuh udah ini ya Pak ya, herbal.
1: Ya kita tuh. Semua skincare kita herbal. Mm-hmm. Apalagi Mas Rino.
0: Ada lagi. Kalau untuk yang body shop itu 250 lumayan tuh. Ada natural cream juga dan ada juga sanga-sanga face mask. Nah, face mask ini kayak masker wajah ya Pak?
1: Iya, masker wajah.
0: Iya.
1: Face mask ini. Masker wajah itu kita pakai clay.
0: Clay.
1: Ngerti clay? Ngerti enggak?
0: Ngerti.
1: Lempung.
0: Lempung.
1: Lempung. Bukan lempung.
0: Kan yang ini apa?
1: Iya, lempung. Iya.
0: Oh, lempung.
1: Lempung.
0: Oh.
1: Belakang rumah saya banyak. Tapi ini clay-nya spesial ya.
0: Iya,
1: kan?
0: iya.
1: Lempungnya ini biasanya ada di luar negeri, itu ada daerah-daerah tertentu memang kayak di utara ya, di Swedia, di Finlandia kan mereka mandi lempung gitu ya. Jadi emang clay-nya ini clay beneran ya, bukan clay yang buat apa namanya, buat genteng, buat batam.
0: Iya. Buset, genteng buat muka.
1: Iya.
0: Nah kalau yang face mask ini, Mbak Tasya ya, ini membersihkan kulit wajah, mengangkat sel kulit mati dan kotoran, menjaga wajah sehat dan lembab. Wah. Nah kebetulan tadi siang Pak, kan ada podcast.
1: Iya.
0: Nah kebetulan si narasumbernya, dia sampai request loh, aku mau dong yang gatalin sama yang face mask, kayak gitu. Pas siang tuh, itu real banget sampai narsumnya ini ya. Kalau
1: dia beli apa cuma ngomong doang?
0: Nah, lebih keminta sih.
1: Jangan gitu dong.
0: Beli kek gitu kan. Public figure loh. Nah yang terakhirnya ini ada sanga-sanga natural cream. Yang malam hari ini adalah edisinya giveaway spesial dari Babe.
1: Iya. Nah, dia dapet gak nih?
0: Dapet lah.
1: Oh dapet.
0: Ini baru pertama kalinya ya. Mbak Tasya.
1: Iya
0: gitu.
1: Oke, dapet tuh.
0: Congratulations ya Mbak Tasya ya. Dia di mana sih? Oh Pangandaran, Jawa Barat, Gedung Rejo. Oke, kita lanjut.
1: Alamatnya
0: ya Pak.
1: Alamatnya udah benar.
0: Lengkap.
1: Oke.
0: Mantap nih dia.
1: Oke.
0: Ada Mas Bams di Bandung. Wih mantap abangku yang ini. Selamat malam Babe, Mas Rino. Mau mengucapkan terima kasih dari aku dan ibu, selalu mendengarkan setiap malamnya dari radio di rumah Fox Radio Bandung 91,7 FM. Aku mendengarkan Mari Bung Rebut kembali dari tanggal 29 Juni 2026. Terima kasih atas waktu, ilmu obrolannya dan filosofi hidup dari Babe dan aku tulis di buku. Mantap be. Inspirasi. Keren. Dan terima kasih giveaway minyak sanga-sanganya. Selalu sukses dan sehat selalu buat Babe dan keluarga. Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Oke, terima kasih.
0: Be, ini beneran ya. Apa? Ini aku gak ngarang ya. Mas Rino siarannya on. Off-nya kapan ya? Aduh, iya gampang gitu Maya. Relay dari Fox Bandungnya lagi gangguan. Jadi aku streaming dari Fox Jakarta via VMA. Keren. Okay. Terima kasih Mas Bams ya. Nanti dapat nanya dulu sama gubernur kita kapan kita dapat jatah off. Lanjut Pak. Fikri Zen nih.
1: Nah, oke.
0: Be mau nanya nih. Kenapa kemarin di Instagram Be mau nanya nih, kenapa kemarin di Instagram kutus-kutus bukan punya Babe? Kok IG-nya checklist biru ya?
1: Ya, maksudnya
0: Nah, oh kutus-kutus yang sono sosial medianya centang biru.
1: Ya enggak gitu. Apa-apa tuh. Ya,
0: orang-orang itu bukan punya Babe.
1: Iya, bukan punya saya.
0: Iya itu.
1: Punya saya checklist biru semua.
0: Iya.
1: Enggak ada yang checklist merah, enggak ada.
0: Enggak ada. Checklist biru semua. Namanya juga keren lagi. Enggak ada, kalau itu mah punya orang kali ya, Mas Fikri. Bukan punya Babe kan itu.
1: Bukan. Ya enggak, sekarang checklist biru itu kan justru bagus.
0: Oh iya, official maksudnya.
1: Official,
0: iya. Cuman kalau yang kutus-kutus bukan punya Babe tuh.
1: Iya, kita ada. Tapi ada loh kita masih.
0: Oh ada juga Pak?
1: Kutus-kutus masih ada.
0: Oke.
1: Belum kita bubarin sih. Mungkin punya kita juga itu.
0: Mungkin mau, oh tergantung
1: ya,
0: postingannya.
1: Betul.
0: Isinya Babe bukan ya?
1: Iya. Isinya kutus-kutusnya dia atau sanga-sanga. Kalau isinya sanga-sanga itu adalah kutus-kutus kita.
0: Oke. Ada dari Mbak Nurul nih Pak. Saya Nurul di Sawangan Depok. Saya dari sepulang kerja sore sudah mantengin Fox Radio nih. Sampai dengerin Babat Majapahit, sampai dengerin Babeh on air.
1: Makasih.
0: By the way, Nurul sudah memakai minyak kutus-kutus dari tahun belasan. Karena dahulu Nurul dikenalkan sama almarhum ayah saya yang suka beli langsung di Bali.
1: Okay.
0: Sekeluarga dari dulu juga memakai kutus-kutus dan sekarang juga tetap minyak 99 andalan Nurul pas masuk angin. Sanga-sanga ya Pak maksudnya.
1: Iya, terima kasih.
0: Karena dipakai untuk kerokan langsung enakan, badan hangat terus blonyoan tuh apa sih pak?
1: Blonyo, balur.
0: Oh, terus blonyoan, pakai minyak sanga-sanga, besoknya langsung fit buat kerja. Ini setuju Mbak Nurul?
1: Setuju.
0: Oke. Okay. Ya. Boleh request lagu Metallica Entertainment, kelas requestannya buat Mbak Nurul. Kita kasih nanti ya pak.
1: Ya.
0: Gitu, wih lama nih pak, dari belasan dia.
1: Dari belasan. Oke, okay, siapa lagi?
0: Selamat malam Babe, Bambang Pranoto dan Mas Rino. Nanti natural creamnya untuk bunda saya ya. Dan saya ada pertanyaan lagi. Oh ini tadi Martin pak, udah 3 pertanyaan mau nanya lagi. Kasih ya pak.
1: Kasih.
0: Kasih. Ditunggu yuk pertanyaannya yuk. Ini apa nih? Oh ini Om Han sudah. Selamat malam, ada dari Bayu Ardi Mantri. Mantri Jero.
1: Mantri Jero.
0: Mantri Jero. Yogyakarta. Selamat malam Babe dan Mas Rino. Mau nanya nih, produk sanga-sanga ada yang bisa untuk menyembuhkan mata minus gak ya? Soalnya saya minus 8,5 dan ada silinder 0,5. Sekalian request lagunya The Smith ya, There Is A Light That Never Goes Out. Oke, okay,
1: ya, kita cari dulu ya. Pengalaman saya sih untuk minus ataupun plus, kayaknya sanga-sanga gak bisa deh gitu.
0: Oke. Okay. Ya,
1: tapi untuk mengurangi bisa gitu, dengan dibalur di sekitar mata. Sebetulnya ke yang bikin minus dan plus ini ototnya tuh, ototnya udah nggak lentur lagi. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Okay. Tapi sementara dari pengalaman, karena saya pakai kacamata terus, jadi saya kalau katarak malah bisa, gitu tadi kan saya udah ceritakan.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kalau plus minus itu kayaknya mesti kita ke tukang kacamata deh. Gitu.
0: Oh gitu pak. Oke. Okay.
1: Karena ini otot itu kan. Apa ya, ya mungkin dikarenakan sesuatu ya sudah tidak lentur lagi gitu loh.
0: Oke, oke. Berarti kalau misalnya buat tadi siapa nih yang bertanyanya, kalau untuk yang mata minus ya Mas Bayu, kita belum dulu ya pak.
1: Belum, sementara saya belum menemukan efek bisa menguranginya.
0: Secara validnya ya.
1: Ya secara valid ya.
0: Ya mudah-mudahan kita bisa mengatasi segala hal ya pak ya. Amin.
1: Ya. Nah itu perlu percobaan kan.
0: perlu benar-benar.
1: Ya Mas Bayu bisa coba nanti kalau ada efek bagusnya kita diberitahu.
0: Oke, oke. Sangat-sangat ultimate ya Pak?
1: Yes.
0: Betul, jadi Mas Bayu nih kalau misalnya mau ya coba dah dipakein dulu dari sangat-sangat ultimate-nya gitu ya. Nanti kalau misalnya udah ada efek-efek tertentu bisa langsung testing ke kita lagi ya Pak?
1: Betul, iya.
0: Gitu. Satu lagi sebelum kita akan puterin request-requestan lagunya nih.
1: Iya.
0: Selamat malam Babe, selamat malam Mas Rino dari Ibu Amayati, Yogyakarta. Selamat malam semua. Untuk dupa yang tadi dibahas, aroma wanginya seperti apa, harga berapa ya, untuk bentuknya seperti apa ya? Terima kasih.
1: Kebetulan di sini nggak ada contoh ya. Tapi Anda bisa apa browsing ya.
0: Iya.
1: Dupa sanga-sanga ada dua. Satu wangi bunga Buddha dan kedua wangi bunga melati keraton.
0: Okay. Ya. Wangi bunga Buddha itu apa sih pak?
1: Bunga Buddha itu bunga dari pandan berduri.
0: Pandan berduri.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau kamu pengen penjelasan lebih lanjut, silakan browsing sendiri.
0: Bunga pandan berduri.
1: Okay. Bunga Buddha.
0: Buddha. Tulisan
1: PUDA.
0: PUDA. Oke.
1: Okay. DAK.
0: Ini aku sekalian aja di spill ya, ya. Untuk Ibu Amayati ya, di ya. Jogja. Ya. Jadi dupa ini dari sanga-sanga emang dupa herbal premium yang dibuat dari campuran bahan-bahan alami pilihan seperti akar, daun, bunga, dan minyak esensial khas Nusantara. Setiap batang dupanya itu dibuat dengan sentuhan tangan dan energi positif, menghadirkan aroma lembut yang menenangkan tubuh, pikiran, dan ruang sekitar kita. Manfaatnya, menenangkan pikiran, stres dan meningkatkan fokus saat meditasi atau yoga, menghadirkan aroma alami untuk relaksasi di rumah. Dan yang pasti ini ada membersihkan energi negatif dan menumbuhkan ketenangan batin. Varian aromanya ada dua, yasmin dan bunga Buddha. Gitu. Harganya Rp20.000. Kalau misalnya Ibu Amayati pengen langsung penasaran, cek TKP-nya sangat-sangat official.co.id.
1: Ya kan, isi dalam satu dos itu isi 20 ya.
0: Betul.
1: Dengan harga 20.000 ya kan.
0: Oke, oke. Kita tahan dulu ya Pak ya, sambil kita dengerin requestan dari Mbak Nurul di Yogyakarta. Dia requestnya adalah Metallica dengan Entertainment. Buat kamu yang pengen nanya-nanya sama Babe silakan ya. karena ini adalah the last day-nya program Maribung Rebut Kembali di Jakarta. Kamu bisa WhatsApp aja di 0811-8121-3998, formatnya nama kamu, spasi domisili, spasi pertanyaan, atau cerita kamu ke Babe Babang Pranoto. Radionya sangat-sangat, sing ada lawan.

0: Radio. Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Kata siapa cowok gak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sanasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-Sanga.
0: Sing ada lawan. Sing ada lawan.

0: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan,
2: sing ada lawan.
3: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premium, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995. Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Yang baru dari podcast Rahasia Sehat.
4: Gym gue.
5: Ya lo ke gym.
4: Gym gue.
5: Keren banget.
4: Awalnya emang jujur aja endorse.
5: Gak apa-apa. Akhirnya
4: gymnya endorse, produknya endorse. Jadi gue gabungin di situ.
5: Terus-terusan.
4: Dia minta target dari berat badan lo 112. Kalau misalkan bisa lo turun di angka 95, gue tambahin segini. 93 tambahin segini. Sampai 90 gue tambahin segini, kata brandnya.
1: Jangan lewati obrolan seru Ajeng Dinanti bareng narasumber inspiratif seputar dunia kesehatan cuma di podcast Rahasia Sehat. Tonton episode terbarunya di YouTube Rahasia Sehat .sanga-sanga. Jangan lupa subscribe juga ya. Podcast Rahasia Sehat, persembahan dari Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.
0: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-Sanga.
2: Sing Ada Lawan, Sing Ada Lawan.

0: Fox okay. Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan
1: Amsterdam. Nah, benar nih sekarang. Nah. Gak ada noise.
0: Mantap ini. Aman kali ini.
1: Aman ya, nih. Ini kita nih digodain nih tadi ya. Dari lagunya kretek-kretek. Mikrofon saya noise.
0: Untung
1: ya, untung di belakangnya ini audio engineer.
0: Yeah. Ada yang sangat profesional, yeah, langsung cekatan.
1: Yeah. Mantap. Saya udah main recording dari sejak zaman enggak jelas.
0: Yeah. 93. Tapi tajam juga kupingnya, yeah, Pak ya.
1: Betul. Itu emang latihan kan. Okay. Jadi kan kita kalau recording ada sesuatu harus langsung wake up.
0: Betul. Gitu. Ini adalah salah satu bukti dan fakta yang memang tidak bisa terelakkan. Waktu kemarin beberapa minggu yang lalu, Babe bilang, ya kan sempat di audio ya Pak ya. Dan ini buktinya. Kenapa? Itu tadi tipis banget loh. Aku aja gak ngeh kan. Tiba-tiba, sebentar, ini suara apa ya? Hah? Baru ketika didetailkan, dapet Foxian.
1: Betul, gitu.
0: Apa Pak tadi istilahnya? Potensio.
1: Apa? Ya mungkin potensionya kotor. Saya pikir seperti itu. Okay. Biasanya kresek-kresek itu dari potensio. Jadi, terus ternyata memang begitu dicabut, di onin lagi hilang tuh kretek-kretek. Jadi ada debu itu suka nempel di situ, apalagi nggak pernah dicopot-copot kan, kotor gitu.
0: Itu mempengaruhi ya Pak.
1: Iya, makanya dicabut dimasukin lagi. Sambil disebul-sebul. Sebetulnya yang benar sebetulnya yang benar pakai namanya konektor cleaner namanya.
0: Konektor cleaner.
1: Ya. Okay. Nah, kalau saya studio saya pasti selalu tersedia itu konektor cleaner.
0: Itu emang rutin untuk maintenance ya Pak ya.
1: Okay. Dan saya tuh dulu setiap satu bulan mixer tuh saya bongkar, saya bersihin.
0: Okay.
1: Gitu, supaya suaranya tetap bagus.
0: Tetap terjaga kualitasnya. Ya. Okay. Dan tadi juga Babe sempat koordinasi juga nih sama Mas Jo sama Mas Ton gitu ya. Oh ini ada bunyi gitu, sekarang clear.
1: Ya karena ternyata mikrofon clear yang saya pakai dikasih preamp. Padahal ini udah mikrofon bagus, ngapain dikasih preamp?
0: Oke. Okay. Dan di studio aku cuma bengong memperhatikan mereka berbicara. Aku bingung.
1: Ya jadi secara educated ya. Saya ini gak pernah belajar sebetulnya itu.
0: Okay.
1: Jadi saya belajar sendiri dari majalah, dari buku-buku. Dan di tahun 98 saya diminta bantuannya untuk ngajar di IKJ.
0: Oke. Okay.
1: Nah, salah satu murid saya nih, si Jo ini.
0: Pak Jo ya. Matur suwun loh Mas Jo. Mantep nih.
1: Iya, jadi udah beres kan gitu. Dan saya memang peka sekali soal itu.
0: Iya.
1: Waktu saya pegang acara apresiasi musik Indonesia,

0: dengar kebetulan apa grup Bandung itu apa namanya?
1: Apa tuh, Pak?
0: Si Arman Maulana tuh apa namanya?
1: Oh, Gigi.
0: Gigi. Untu.
1: Bukan Gigi, Untu.
0: Saya dengar ini ada yang enggak beres nih di gitarnya Bu Jana. Nah, saya minta berhenti. Dimaki-maki saya.
1: Oh, Babi yang disalahin.
0: Iya.
1: Oke.
0: Tukang mixer sok jagoan gitu.
1: Terus gimana, Pak, udah di?
0: Iya. Iya, saya enggak bisa karena itu acara saya kan.
1: Oke.
0: Okay. Saya kan produsernya kan saya gitu.
1: Oke.
0: Okay. Makanya saya urut gitarnya Bu Jana gitu. Ternyata ya itu ngebrom istilahnya ya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kalau acara TV kalau ngebrom tuh enggak enak banget gitu.
1: Oke. Okay.
0: Kalau show sih ngebrom enggak masalah, orang enggak terlalu memperhatikan.
1: Enggak notice banget ya.
0: Iya, ya, tapi ya. Kalau acara TV kan kerasa banget ya, gitu loh kayak ya. Di studio. Ya, ternyata kabel listriknya enggak pakai ground gitu.
1: Oh.
0: Okay. Nah, saya tambahin bikin kabel sendiri saya khusus untuk groundnya. Cep, hilang langsung.
1: Langsung on the spot tuh, Pak?
0: Iya, hilang.
1: Makasih ya?
0: Enggak, saya dimaki-maki katanya. Tukang mixer katanya. Sialan, dibilang tukang mixer.
1: Iya, aturannya kan itu punya kontribusi besar juga.
0: Iya, sangat. Ya, audio engineer dalam apalagi kalau di luar negeri, itu kedudukannya setara dengan musisi.
1: Oke, oke. Di karena sini kalau ada kendala di, ya mereka dokternya ya, ya Pak.
0: Iya, di sini dibilang tukang mixer.
1: Tukang mixer.
0: Sedih saya, sedih banget saya. Untung manajernya selesai show deketin saya. Mas, minta maaf ya Mas ya.
1: Oh, tapi ada yang maaf ya Pak.
0: Dia ya, gak tahu siapa Mas Bambang.
1: Lempeng aja tuh ya.
0: Iya. Terus Bu Jana juga deketin saya. Sorry ya Mas ya, gak tahu dia siapa Mas Bambang.
1: Tapi waktu pas ada kendala atau permasalahan gitu, emang Babe langsung inisiatif langsung memberhentikan.
0: Iya dong. Karena untung acaranya bukan live ya, acaranya
1: taping.
0: Mm-hmm. Jadi setiap kerusakan sedikit saya coba untuk beresin.
1: Sedetail ya, itu ya Pak.
0: Gitu.
1: Okay. Tapi emang pengalaman yang berbicara ya tadi. Betul. Aja nih selesai talk, bahkan kita kan tadi lagi sempat mencari tikus yang berkeliaran ya Pak. Aku sempat bingung bahasa yang keluar dari Babe dengan Mas Jo, Mas Ton tuh, iki ngomong apa ya, aku gak ngerti, nganguap aku itu. Yeah. Tapi ya langsung sat-set dan kayak begini hasilnya.
0: Iya, yeah, jadi sekarang suaranya bagus, terutama tidak ngosos istilahnya.
1: Ngosos, iya yeah, ngosos.
0: Mikrofon saya kenapa? Karena mikrofon ini udah bagus, dikasih preamp gitu. Dinaikin lagi. Ya kalau semakin peka kan, nah makanya kalau ini harusnya nggak peka, karena dia namanya dinamik ya. Itu biasanya kayak suara di luar nggak langsung masuk.
1: Okay.
0: Nah, tapi karena dia kena preamp naik semua suara gitu.
1: Oke. Okay.
0: Makanya jadi tadi tidak ada perubahan perlu preamp, posisi
1: betul. Ini, Pak.
0: Ya, ya, ya, ya. Tinggal kita cari, tambahin kabel, udah beres.
1: Ilmu baru lagi. Jadi gak cuma sekedar dari wellness things-nya aja ya. Masak iya, musik iya.
0: Ya terutama banyak audio recording tuh saya hobi.
1: Oke,
0: gitu.
1: Oke. Karena emang basicnya ya
0: elektro musik, dulu elektro dan suka juga, musik.
1: Betul.
0: Dan saya suka teknologi recording.
1: Teknologi
0: ya, recording? Iya.
1: Oke.
0: Jadi gak sombong ya.
1: Iya.
0: Saya ini pertama kali pemakai digital audio workstation di Indonesia.
1: Wih, tahun?
0: Tahun 92.
1: 92 Pak?
0: Iya, gitu.
1: Masuk SD itu aku.
0: Lu masih SD?
1: Iya.
0: Gua udah gak kerja. Ya. Jadi orang juga bingung gitu loh.
1: Iya.
0: Recording kok pakai komputer, nggak masuk akal zaman dulu itu.
1: Oh, dulu masih ada stigma gitu juga Pak?
0: Iya, okay. Jadi kalau recording ya mesti dipita gitu.
1: Oh,
0: apalagi yang 24 track ya.
1: Iya.
0: Tanya gede. Gitu. Saya bilang, masa recording pakai stagen?
1: Iya lagi. Tapi pernah Pak kan ngalamin itu ya Pak ya?
0: Iya saya. Jadi saya ngalamin tuh waktu itu. Cuman begitu saya punya studio sendiri, saya langsung beli digital audio recording.
1: Nah, ketika terperalihannya ke digital audio recordingnya itu Bapak dapat inspirasi kah? Atau emang
0: enggak, saya kan ngikutin teknologi, ngikutin teknologi itu. Okay. Saya baca buku, saya baca majalah. Jadi yang saya beli itu sebetulnya bukan rilis produk sebetulnya. Saya belinya di pameran.
1: Di pameran. Iya. Oke.
0: Okay. Saya bilang sama Protos ya. Daripada lu mesti bawa pulang lagi alat ini, gue beli di sini. Gue angkut langsung.
1: Langsung dibayarin tempat, Pak?
0: Ya bayar. Begitu selesai pameran kita bawa gitu.
1: Dibungkus sama Bapak langsung. Iya, menarik nih.
0: Juga speaker. Waktu itu speaker Genelec.
1: Satu set itu, Pak,
0: dibungkus. Ya, saya pokoknya yang ada di situ kira-kira bisa diembat-embat aja.
1: Pak, tapi ketika peralihan oke nih pakai digital yang Pak recordingnya itu ya. Emang udah paham banget atau memang oke ini kita ulik lagi dan lain-lain?
0: Oh iya jelas dong. Okay. Karena itu ilmu baru.
1: Ada saya adaptasinya belum pernah, kan Pak ya?
0: Iya ada okay. Adaptasinya semalam beres.
1: Semalam Pak?
0: Iya.
1: Gak pakai guru atau apa?
0: Gak gitu. Jadi saya telepon ke Amerika sama engineer-nya. Kita habis 600 ribu saya ingat bener. Install segala macam ya kan. Terus beres gitu.
1: Semalam tuh?
0: Semalam.
1: Idih. Bisa segacor itu ya.
0: Kalau saya lagi niat belajar
1: ya, biasanya gitu ya Pak.
0: Kita lagi kan punya teknik dasar. Nah ini kan cuma beda materi ya. Kalau dulu masuk di pita, sekarang masuk di harddisk
1: gitu. Harddisk digital tuh ya langsung.
0: Kalau sekarang mainan anak-anak itu. Zaman sekarang ini mainan anak-anak.
1: Ya, recording.
0: Handphone aja bisa recording.
1: Kalau dulu sampai di stagenin ya Pak.
0: Iya pakai stagen.
1: Dibubut semua router-router. Baik, kita langsung baca WhatsApp lagi nih. Selamat malam, ada Aisyah Arbi Wardana. Selamat malam Babe, saya Nana di Kulon Progo. Beh, mau cerita masalah kulit saya itu kan kering ya, jadi sering kelihatan kusam. Mungkin karena sering di ruangan ber-AC. Nah, terus kemarin udah check out tanamu yang klasik, mantap. Kulitnya jadi lumayan lembab. Saya pakainya pas mau tidur, bangun tidur, sama habis cuci muka. Penasaran banget besok pengen cobain tanamu yang ultimate sama face mask-nya, bukan face mist-nya ya. Itu ikut promo Merdeka nggak Beh, yang ultimate tanamu di toko orange-nya sangat-sangat sama
0: kayaknya kamu. Masuk semua deh.
1: Masuk semua ya, promo kemerdekaan
0: betul.
1: Tuh ya. Aman.
0: Aman.
1: Bang Nana.
0: Langsung gitu ya. Beli di toko
1: ya,
0: orange.
1: Toko orange ya.
0: Sama dan dia buka 24 jam loh. Kapan aja bisa beli.
1: Benar. Langsung check out. Ntar keburu habis lagi ya.
0: Beli nggak jangan satu. Selusin gitu loh.
1: Lagi promo loh. Iya.
0: Sayang gitu.
1: Selusin langsung aja kemitraan ya Pak.
0: Iya.
1: Nanggung.
0: Iya jadi satu terima kasih ya. Dan ini juga merupakan apa namanya kayak testimoni kan.
1: Iya betul.
0: Minyak tanamu ternyata bisa melembabkan
1: kulit.
0: Dan kulit tidak kusam.
1: Iya, gitu. Iya, mantep nih. Thank you loh Mbak Nana. Iya. Sama kata dia nih Pak, pemakaian face mask-nya apakah bisa setelah make up atau kapan sih penggunaan rekomendasinya dari Babe? Terima kasih Babe, semoga sukses terus buat Sanga-Sanga dan Fox Radio.
0: Face mask.
1: Yang clay Bapak.
0: Yang tadi. Clay itu ya, itu
1: lempayung itu.
0: Itu buat bersihin, jangan. Itu buat bersihin kulit, bukan untuk dikasih apa namanya, kasih make up dong.
1: Setelah make up maksudnya?
0: Apa?
1: Dia pemakaiannya ya. Apakah bisa setelah make up atau kapan penggunaannya?
0: Ya, itu penggunaannya ya mungkin seminggu sekali seperti orang pakai apa namanya yang putih-putih itu yang jadi ya,
1: masker wajah.
0: Masker wajah itu ya enggak setiap hari lah. Pas lagi santai hari betul. Sabtu atau Minggu. Nah,
1: baru
0: itu
1: pakai,
0: ya pakai. Dan kan itu butuh waktu karena dia akan harus sampai kering dulu. Nah, baru dicuci gitu.
1: Nyucinya gampang ya Pak, kalau kena air langsung.
0: Wah, langsung rontok.
1: Okay. Nah, kalau mungkin maksudnya dari Mbak Nana nih untuk produk dari Sanga-Sanga yang korelasinya ke makeup mungkin natural cream kali ya Pak ya.
0: Waduh, buat pondasi.
1: Buat pondasinya untuk makeup.
0: Supaya makeupnya nggak rontok.
1: Nggak rontok, nggak kayak tanah yang udah kering banget tuh pecah-pecah ya, kayak gitu loh Mbak Nana ya. Tapi tenang aja Mbak Nana dapat kok natural creamnya nih di malam hari ini ya. Cuman boleh dong Mbak Nana alamat lengkapnya nih Mbak Aisyah Arbi Wardana katanya.
0: Kulon Progo.
1: Sukses terus, request lagunya Toto, Lea atau Brit Aubrey. Oke.
0: Nanti kita cek. Toto apa Toto?
1: Toto. Bukan Toto, Tele Pak. Itu Om Toto itu ya. Lea lagunya. Nanti kita cari apa. Oke.
0: Toto. Bacanya bukan Tata, Toto.
1: Toto. Oke.
0: Itu merek apa? Merek toilet.

0: Luas tanahnya.
1: Tanah doang tuh?
0: Ya, bangunannya 2 tingkat.
1: Wih, 900 meter juga lega juga ya Foxia nih.
0: 11 kamar di sana.
1: Kalau kata Mbak Nana, oh saya pikir face masknya B buat semprot ke muka biar lembab. Enggak, bukan. Itu juga jangan rutin ya Pak, seminggu sekali
0: kalau, kan. Itu kan pembersihan istilahnya, pembersihan yang besar kan.
1: Iya.
0: Jangan setiap hari, nanti terkelupas itu kulitnya.
1: Iya jangan. Oh
0: bisa. Oh, bisa ya kalau ekstrim itu.
1: Iya benar. Yo, buat kamu juga yang masih mau WhatsApp atau bertanya-tanya ke Babe, cepetan ya di 0811-8121-3998. Karena ini pemenangnya giveaway untuk Natural Cream. Ini sangat banyak, Foxian. Makanya yeah, ini masih dibuka kesempatannya kurang lebih hampir sejam lagi ya. Beda Ibu Sinta. Di Bandung. Selamat malam Babe dan Mas Reno. Aku dari Bandung. Malam ini aku melakukan sesuatu yang belum pernah saya lakukan dalam 48 tahun di hidup saya. Saya duduk di depan cermin, menerangi wajah saya dan dengan sadar melihat kulit saya dan bilang ke diri sendiri, kamu layak dirawat, cenah. Ini terasa kecil dari luar, tapi dari dalam ini sangat besar, Be. Belum punya natural cream nih, tapi mau mulai cari, tapi beruntung banget sekarang ada giveaway. Aku bisa dapat kan? Katanya dapat.
0: Iya, dapat.
1: Babe, ada yang ingin disampaikan untuk momen seperti ini enggak? Buat apa? Aku katanya.
0: Ya, umur 49 kok masih.
1: Lagi butuh motivasi.
0: Iya, kan? Ngeyel. Gitu. Ya, iya, kan? Iya. 49 tahun tanpa perawatan, gila loh.
1: Iya. Endoyot, gitu. Englosor itu
0: iya,
1: Pak.
0: Iya, makanya harus pertama kali itu tanamilah tanahmu yang ultimate.
1: Ultimate, betul.
0: Untuk merenovasi awal.
1: Ibaratnya di servis pertama kalinya pakai tanamilah tanahmu yang ultimate ya, Mbak Sinta ya, di Bandung. Teteh nih, bukan Mbak nih. Terus juga kalau misalnya kamu pengen dapat natural cream, itu mah buat foundation aja, kalau buat make up ya Pak, gitu. Dan itu bukan.
0: Tapi apa dalam awal merenovasi ya umur rumah yang sudah 40 tahun itu. Padahal gue udah 71.
1: Tanamilah tanamu ya.
0: Yeah.
1: Gitu. Tanamilah tanamu yang ultimate ya Mbak Sinta nih di Bandung. Ini kalau kata Mbak Nana Be, Dipan depan gedung kesenian masuk Gang Nakula rumah pertama. Oh alamat.
0: Oke. Okay.
1: Kalau mau kasih alamat, kasih bridgingnya dong, aku bingung. Langsung ngomong Dipan, depan gedung kesenian. Ada Mas Wahyu di Yogyakarta. Selamat malam Mas Wahyu. Selamat malam Babe, selamat malam Mas Rino. Minggu ini karena ada giveaway dan banyak dibahas di program, saya memperkenalkan Natural Cream ke 10 orang yang selama ini hanya kenal saya sebagai penjual minyak balur. 3 diantaranya langsung beli. Babe, ini adalah minggu paling produktif saya untuk Natural Cream. Ada strategi lanjutan yang bisa Babe rekomendasiin gak untuk mempertahankan momentum dan kepercayaan diri saya sebagai seller? Mantap.
0: Jadi,
1: serius banget nih.
0: Disuruh nyoba.
1: Oke. Tapi 3 udah laku tuh Pak.
0: Lah baru 3.
1: Dia prospek 10.
0: Lah iya.
1: 7 lagi
0: 30% lah. 30%
1: baru. 7 lagi lah.
0: Iya. Tapi ya itu. Jadi cara promosinya jangan ngomong doang. Langsung bawa barangnya dipraktekan. Jadi kita mesti bawa satu contoh untuk dipraktekan. Supaya dia merasakan gitu loh.
1: Oke. Jadi jangan cuma diomon-omon, jangan diprospekin doang, tapi kalau nggak ada testernya juga kayaknya berat.
0: Iya, betul. Jadi mesti bawa tuh semua produk kalau Anda mau jadi reseller top ya. Harus ada tas khusus untuk bawa setiap produk satu.
1: Jajal ya, Pak.
0: Buat dijajal gitu.
1: Aku juga akhirnya sempat berpikir seperti, oh ada hikmahnya juga ya si Iqbal make 1/4 tuh aku punya ultimate gitu kan ya. Dan akhirnya orang-orang pada nanya, ada teman aku yang suka pakai ya minuman-minuman herbal yang chemical gitu ya Pak, yang buat tolak angin lah atau apa gitu kan. Akhirnya mereka ada yang bilang tuh, Pak kalau mau pesan di mana? Tuh sangat-sangat official.co.id.
0: Loh kalau nggak bilang, pesan sama gua gitu loh.
1: Udah. Tenang Pak, ini udah langsung.
0: Ngapain?
1: Dan dia nanya, deskripsinya apa sih Pak? Isinya apa? Tuh coba sangat-sangat official. Yeah. Tapi kalau pembeliannya langsung ke gua aja. Simple, praktis, tak bawain.
0: Iya.
1: Biasalah, trik-triknya marketing.
0: Oke, sip.
1: Kan belajar dari Babe ya Kak?
0: Iya, setuju.
1: Ada Mbak Nita Be. Banyak banget ya namanya Nita ya. Ini tapi di Surabaya, bukan yang Bali. Selamat malam Babe. Selamat malam Mas Rino. Malam ini aku mengambil keputusan yang sudah lama banget menunda. Saya mendaftar kursus yang selama ini selalu nanti dulu deh. Gak ada hubungannya sih dengan natural cream atau sangat-sangat nih. Tapi mohon izin. Ada hubungannya dengan semua yang dibicarakan minggu ini tentang tidak menunda. Oh yang kemarin Pak.
0: Oke.
1: tentang mulai dari yang kecil, tentang proses yang benar. Babe, untuk yang malam ini mengambil keputusan panjang yang tertunda, mau dong be disemangatin dari Babe.
0: Ya, karena menurut saya memulai sesuatu itu bukan hal yang sulit.
1: Betul.
0: Ya, sama aja waktu kita belajar sepeda kan. Waktu belajar pertama kan takut-takut kan.
1: Benar. Nah, ragu-ragu ya Pak.
0: Ya, habis nabrak pagar baru dia berani.
1: Nabrak pagar jebur got.
0: Ya, gitu. Itu baru berani. Oh ternyata emang kalau kita takut justru kecebur got gitu.
1: Ragu-ragunya ini nih yang betul. Bikin kita tuh jadi berbahaya
0: ya, makanya jadi Mbak Nita. Justru kalau kita dengan berani biasanya semuanya berjalan dengan baik.
1: Benar. Jalanin hadapin betul. Tuh kalau kata Babe. Gak usah nunda, kegagalan adalah jendela keberhasilan. No,
0: pinter kamu sekarang.
1: Iya. Oh, nyangkut banget di kepala. Iyalah ditombak sampai sebulan ini Pak Babe. Satu lagi ya Pak, sebelum kita puterin lagunya dari tadi siapa nih?
0: Toto. Oh,
1: Banana. Ya, Toto. Ada Mas Hendra di Medan. Babe tahu gak kalau hari ini tuh ternyata BBM non-subsidi tuh turun. Saya punya armada pengiriman kecil untuk bisnis makanan.
0: Wih.
1: Deck slide yang saya pakai turun. Bulan ini ongkos operasional berkurang dikit. Babe, untuk pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada biaya BBM seperti saya ini, ada gak sih cara terbaik mengalokasikan selisih penghematan itu agar benar-benar menghasilkan sesuatu?
0: Jadi menghasilkan sesuatu ya kita simpen. Jadi kalau ada keuntungan sedikit pun kita tabung gitu.
1: Ini mah udah statement mutlak.
0: Iya, tuh jadi tiga bantal tiga itu mutlak. Bantal
1: mutlak wajib.
0: Ya, kalau Anda mau besar gitu.
1: Iya, iya, iya. Mau dapat 4 juta kek, 5 juta kek.
0: Don't care.
1: Don't care.
0: Pokoknya 30% tabung.
1: Tabung. Tabung. Langsung tuh ya, paksain ya, Pak.
0: Betul ya.
1: Betul.
0: Dulu ada lubang yang keliling.
1: Oh iya iya.
0: Mungutin.
1: Iya iya. Dulu ada tuh.
0: Iya kan.
1: Sempat lagi.
0: Iya.
1: Mengalami tuh
0: iya. Dan sekarang semua bank pasti mau. Terima nasabah tuh semua bank pasti mau.
1: Iyalah. Kan lumayan noanya.
0: Betul. Lain di Belanda.
1: Hah?
0: Ya di Belanda tuh saya mau nabung. Butuh 1 tahun dicek sana cek sini gitu.
1: Oh, sosi Pak.
0: Benar.
1: Wah, ribet ya birokrasinya.
0: Ribet. Terus yang kedua, di sana tuh bunga negatif.
1: Bunga negatif.
0: Jadi kalau kamu simpen duit, bukan dapat bunga manuk. Ada ongkos nyimpen.
1: Oke. Adminnya lah ya.
0: Iya.
1: Kasarnya oke. Oh gitu Pak.
0: Betul.
1: Terbalik dong sama kita.
0: Ya sangat beda gitu. Okay. Lalu di sini menabung, duduk di depan teller, udah selesai. Ya kan? Gitu.
1: Pak, tapi kalau aku mau nanya nih, kalau tadi kan Bapak katanya sampai kurang lebih setahun ya. Mm-hmm. Itu di background check berarti ya?
0: Iya, background check.
1: Pekerjaan.
0: Betul.
1: Terus
0: terutama kita orang Indonesia.
1: Profilnya ya Pak ya. Oke.
0: Okay. Karena orang Indonesia dianggap sering money laundry.
1: Oh, stigmanya
0: ya,
1: tuh.
0: Ya, kita namanya jelek.
1: Duh, repot.
0: Di Belanda.
1: Iya. Berarti kalau misalnya nggak tembus, nggak approve gitu ya Pak. Nggak bisa nabung dong Pak.
0: Ya nggak bisa, account, nggak punya akun.
1: Wah elah, ribet ya kita
0: iya.
1: Ya ternyata.
0: Ya untung kita, tapi itu bank-bank besar aja ya.
1: Oh,
0: di sana ada bank kecil ya. Bank kecil sih biasa.
1: Mungkin lebih fleksibel ya, kali ya Pak ya.
0: Okay, cuman kita nggak percaya lah. Jadi makanya saya pakai bank besar walaupun hanya setahun. Jadi sementara ya terpaksa kita sedia uang cash saja gitu.
1: Oh kalau di luar ya Pak ya. Oke. Mantep tuh ya Pak Hendra tuh. Udah pokoknya intinya saran
0: nabung.
1: Mutlak dari Babe nabung. Dapat berapapun 3 pilau.
0: Ya kayak
1: pilau.
0: Sekarang misalnya tahu-tahu Petradek apa-apa turun ya kan. Sisanya itu ditabung. Jangan dipakai yang lain.
1: Iya ya Pak.
0: Supaya
1: ya.
0: Kerasa
1: iya.
0: Turun biayanya itu.
1: Lebihan karena adanya penurunan harga itu ditabung ya Pak.
0: Betul.
1: Ya. Oke. Sekecil apapun Mas Hendra.
0: Iya. Itu
1: sekecil
0: ilmunya.
1: Apapun.
0: Itu ilmunya.
1: Iya. Mau dapat 2 juta don't care. Pas
0: pokoknya.
1: Langsung 30 aja. Ya, langsung lempar. Tapi aku setuju sih waktu Babe yang bilang Babe itu sempat infoin ke kita ya Pak ya. Kalau misalnya Babe kalau dapat bonus atau sesuatu yang di luar dari reguler itu langsung di
0: beliin
1: ke investasi ya Pak.
0: Iya. Enggak pernah saya taruh di rumah.
1: Habis ya Pak.
0: Habis. Jadi konsumsi.
1: Oke, kita tahan dulu ya Pak ya. Buat kamu Foxian yang pengen masih nanya-nanya seperti Mas Hendra, terus juga ada siapa nih, Mbak Nita, terus juga ada Mas Wahyu, bisa di 0811-8121-3998. Kita boleh nanya-nanya ke Babe. Yuk kita maksimalkan kebersamaan kita di Mari Bung Rebut Kembali, yeah. Jumat 24 Juli ini.
0: Oke.
1: Sambil aku puterin dulu ya lagu dari Toto Lea yang udah di request tadi sama Mbak Nana. Tune in terus, masih di radionya Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat sing ada lawan, masih ada Babe Bambang Pranoto dan Rino Purba di sini, Fox, yang sangat sian. Lega akhirnya ya, tadi sempat ke
1: jadi
0: toilet.
1: Saya makanya pegang pakai headphone terus karena saya pengen lihat semua quality audio yang ternyata biasa luar.
0: Udah bukan luar biasa lagi.
1: Iya.
0: Biasa luar
1: dengan trik-trik yang sederhana itu biasa dipakai engineer ya.
0: Iya,
1: cabut, copot, semprot, cabut, copot, semprot. Iya kan? Iya. Suka-suka bukan peralatan tapi koneksi yang bermasalah
0: ya. Gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita berbicarakan tentang audio seperti ini banyak faktor juga ya, Pak ya.
1: Oh, banyak.
0: Kayak aku sempat ngelihat Mas Tona, Mas Jo sama Babe ini tadi. Oh, enggak cuma pluginnya doang nih.
1: Oh, enggak.
0: Oh, ada apa tadi? AMP-nya ya, Pak? Preamp-nya ya?
1: Preamp-nya
0: gitu kan.
1: Jadi mikrofon bagus dikasih preamp ya malah ngosos dia.
0: Okay.
1: Karena dia noise-nya tuh masuk gitu loh.
0: Oke. Okay. Oke, okay, gitu-gitu tuh Fox-nya nama sangasian ya. Itu kayak wih, ternyata enggak semudah itu kawan.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Ya, jadi teknologi audio ini apalagi sekarang ya, semakin maju semakin rumit ya kan.
0: Semakin maju semakin rumit,
1: ya,
0: setuju.
1: Nah ini dibutuhkan kuping emas untuk ngecek.
0: Ya itu oke sih, udah diakuin tadi.
1: Ya.
0: Gitu. Sampai hal yang itu kecil banget loh Pak, tadi tuh aku tuh beneran yang apa ya, kalau kata Babe tadi apa? Berbet ya? Iya, keretak-keretak makanya. Oh iya gitu.
1: Ya itu biasanya disebabkan oleh connection gitu. Enggak
0: okay,
1: benar.
0: Okay.
1: Atau misalnya apa namanya? Lampu apa? TL. Lampu apa namanya? TL itu apa namanya? Yang lampunya panjang.
0: Neon.
1: Nah, itu biasanya bikin keretak-keretak gitu.
0: Oh iya, yang kalau berbet-berbet di atas ya, Pak, kalau misalnya ya. Itu kretek-kretek namanya.
1: Iya.
0: Tapi Pak, kalau misalnya di bidang audio ini nih, Bapak berarti masih suka nge-cross check kayak gitu tuh masih ya?
1: Oh, itu jadi kebiasaan saya sehari-hari.
0: Makanan sehari-hari ya, itu ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Jadi saya kan ada beberapa studio di Jakarta ada, di Bali ada gitu. Jadi saya begitu datang saya on, saya dengerin kayak studio Jakarta kan lama nggak saya bunyiin, ternyata it's okay, ya udah gitu.
0: Monitoring
1: gitu.
0: Ada nggak Pak satu hal problematika di dunia audionya Bapak nih yang Bapak paling sebel banget kalau ini penyakitnya udah datang lagi?
1: Komputer rusak.
0: Itu Pak udah nggak bisa diharap Pak.
1: Apalagi dulu saya kan pakai, bukannya mau jelekin apa Windows ya. Waktu Windows tuh udah terlalu banyak masalah gitu.
0: Okay.
1: Ya makanya sekarang saya rubah semua
0: kiblatnya ke Apple berarti
1: ke
0: ya,
1: Apple
0: ya?
1: Semua.
0: Okay, okay.
1: Dan kita nggak pakai Apple yang besar tapi cukup dengan MacBook Pro gitu.
0: Oke. Okay. Berarti problematik yang paling Bapak sebel tuh di situ ya.
1: Oke. Okay. Iya. Zaman dulu
0: karena fiturnya nggak lengkap atau PS
1: enggak, memang softwarenya nggak stabil sebetulnya. Tidak stabil daripada ini bukan apa?
0: Kita bukan
1: jualan Mac-nya.
0: Kita nggak promosi ya.
1: Tapi ini pengalaman saya. Daripada repot-repot gitu. Udah pakai laptop aja, nah gitu.
0: Baru tuh.
1: Iya,
0: sesuai
1: kayak model kamu
0: ya.
1: Gitu ya. Nah, cuman ditambahin ekstra monitor.
0: Oh.
1: Nah, sekarang kan ada ekstra monitor yang lengkung itu.
0: Iya. Aku tahu tuh.
1: Iya, jadi kayak di Bali saya di rumah tuh pakai yang lengkung besar.
0: Oke, okay, yang curve ya, Pak.
1: Iya, curve. Okay.
0: Berarti kalau komputernya yang bermasalah.
1: Betul,
0: gitu ya, Pak.
1: Iya.
0: Mati tuh, itu mah kalau mati mah udah enggak ada obat itu, Pak ya.
1: Ya macam-macam lah persoalannya.
0: Okay. Pernah enggak, Pak, lagi event? Benar-benar event yang bagi Bapak ini penting banget nih, audionya ngeganggu ternyata. Dan itu yang sempat membuat Bapak paling panik, ada enggak Pak momentum seperti itu?
1: Ya hampir di setiap show selalu ada yang bikin panik gitu.
0: Selalu ada yang bikin deg-degan.
1: Iya, ada aja.
0: Oke.
1: Okay. Nah, cuman saya gini untuk memecahkan persoalan. Satu, saya ada standby. Jadi ada peralatan untuk in case ada apa-apa kita.
0: Backup-nya ya, Pak.
1: Iya, backup-nya.
0: Okay.
1: Terus kedua, kita coba mengatur sistemnya itu supaya mudah dibaca mana yang problem gitu. Jadi misalnya yang saya pernah lakukan dan itu agak bodoh sih menurut saya. Jadi mixernya itu setiap band saya pisahin satu-satu.
0: Mixernya setiap band dipisahin satu-satu. Berapa band Pak yang tampil
1: pada saat waktu itu? 8 atau 9.
0: Berarti ada 9 mixer. Bejejer.
1: Bejejer. Saya diketawain. Iya, saya diketawain banyak orang. Tapi I don't care.
0: Okay.
1: Karena ini perhelatan ulang tahun TPI.
0: Oke. Okay. Kualitas pokoknya.
1: Iya, okay. Jadi saya satu-satu enggak masalah gitu. Itu okay. Banyak yang ngetawain, saya diam aja.
0: Underestimate banyak tuh.
1: Iya, karena ini kok satu band satu mixer gitu kan, biasanya mixer besar untuk
0: semua. Iya, iya, iya.
1: Dan apa yang terjadi, gaduh-gaduh yang keluar. Masa gaduh-gaduh sama bakmi goreng dicampur ya. Ya enak sih. Cuman rumit.
0: Ya, rumit bener. Nah,
1: dari mixer itu mikrofon aja saya pisahin gitu.
0: Okay.
1: Jadi saya kasih tanda pakai spotlight, dari jarak jauh kita bisa tahu. Mm-hmm. Oh, yang problem tuh apa, mikrofon ini gitu.
0: Oke. Sembilan band, sembilan mixer.
1: Betul.
0: Kan itu kan tampil ada jam-jam tertentunya ya Pak ya. Mm-hmm. Pasti Bapak langsung pindah dari satu mixer ke
1: sekarang. Enggak, udah.
0: Oh, udah setelannya.
1: Udah setelannya, okay. Seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi kalau band ini mixer yang tidak dipakai, off semua udah. Oh. Gitu. Yang dipakai cuman yang sedang on.
0: Oh, biar biar lebih efektif sama juga efisien ya.
1: Dan engineer-nya kan bisa fokus.
0: Gitu. Misalnya ke band A, ya udah nih band A.
1: Iya.
0: Oke, next-nya band yang B nih.
1: Pindah ke B dan seterusnya. Nah, saya di ujung aja. Jadi saya masuk dua stereo, saya ngecek itu aja.
0: Monitoringnya tuh.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi saya ngecek dua channel doang.
0: Dua channel tapi yang ngerjain banyak.
1: Ya, nah itu kan baru lari ke apa, Obifan kan.
0: Mm-hmm. Gitu. Hasilnya lancar.
1: Wih, dahsyat.
0: Wih,
1: dahsyat.
0: Dapat kredit nggak Pak?
1: Dapat duit sih.
0: Iyalah, kalau lebih protes Bapak.
1: Iya, dapat duit saya. Saya ingat bener itu kayaknya honor saya yang paling tertinggi yang pernah saya dapat ya.
0: Tahun biru sih Pak?
1: 90. 4 apa 95.
0: Oh, iya, itu. Iya, iya. Spill Pak berapa?
1: 150 juta kalau enggak salah.
0: Oke, okay. Itu udah gede banget sih.
1: Di zaman itu.
0: Zaman itu, paling gede tuh ya.
1: Ya, tapi deg-degannya tuh
0: iya, 4 pasti.
1: Hari. Karena ada masalah apa enggak?
0: JR Pak, ada JR ya berarti ya?
1: Ada.
0: Selama 4 hari itu?
1: Ya, jadi kan kita loading dulu alat, satu hari panggung juga baru dibangun. Jadi satu hari itu kita cuma loading aja, hari kedua mulai bongkar-bongkar, pasang-pasang. Hari ketiga kita cek semuanya. Okay. Terus sama rehearsal, malamnya hari keempat baru on.
0: Gile, itu 4 hari ya. Oh, karena emang big event juga sih Pak ya.
1: Betul.
0: Acara besar ya.
1: Ulang tahun broadcast dulu kan gila-gilaan.
0: Iya, iya, iya. Ya.
1: Saling saingan antara, dulu kan cuma 3. CTV. CTI ya, sama ya, TPI.
0: TPI ya. Ya. Dulu yang paling top 3-nya stasiun TV ya Pak ya.
1: Betul,
0: pada masa itu.
1: Iya,
0: iya, ya, benar-benar. Itu aja baru TPI ya Pak ya. Ya.
1: Dan saya tuh lucu kok, saya yang disuruh pegang ulang tahun itu gitu. Lucu saya. Karena saya gak pernah pegang show besar, terus terang.
0: Nah, itu pertama kalinya?
1: Pertama kali, dan abis itu gak pernah juga.
0: Jadi cuma di situ doang, Pak.
1: Iya.
0: Itu di invitation dari orang kah, atau
1: jadi
0: memang
1: gini,
0: ada tendernya kah?
1: Jadi gini, waktu itu RCTI kan, RCTI ada problem.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ada problem. Terus saya diminta, Mas, ini RCTI masalah nih. Mm-hmm. Jadi yang biasa ngeladenin apa broadcast itu diganti lah gitulah.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Bisa nggak, Mas? Ya bisa aja saya sih, karena saya punya reputasi waktu itu pegang acara Apresiasi Musik Indonesia.
0: Oh, amin.
1: Iya, itu bagus banget gitu. Okay. Dulu Apresiasi Musik Indonesia nggak tahu siapa yang pegang soundnya ya, nggak jelas gitu. Begitu saya pegang, udah kayak band luar negeri gitu suaranya.
0: Oh, langsung diapresiasi tuh.
1: Nah, mantap. Bagian teknik dari apa TPI akhirnya, Mas tolong bantuin. Gue bilang, aku gak punya pengalaman, Mas, terus terang aja gitu. Enggak lah, gampang, pasti Mas bisa. Saya merenung di rumah kan.
0: Oke.
1: Okay. Piye caranya band sebanyak ini ya di lapangan yang besar gitu. Audiensnya juga harus terhibur, tapi yang dikirim ke TV juga harus clear, bagus.
0: Ya. Ya, ada keraguan nggak sih Pak?
1: Sangat.
0: Oke. Okay.
1: Karena belum pernah saya.
0: Ngatasinnya tuh piye Pak?
1: Nekat.
0: Iya mau gimana lagi?
1: Iya kan? Diminta masa nolak gitu.
0: Angka cakep.
1: Iya, angkanya sip.
0: Angkanya sip. Oke.
1: Okay. Terus saya pikiran saya cara bodoh.
0: Iya.
1: Daripada saya pusing satu mixer dengan berbagai band. Pada zaman dulu belum ada mixer digital gitu. Akhirnya bagi aja mixer
0: pada. 99-nya tuh enggak digital sih, Pak.
1: Oh, masih analog dulu.
0: Masih analog.
1: Buset. Jadi masih gigu gigu
0: gitu. Iya. Oh, tapi kan karena ada rehearsalnya ya Pak ya.
1: Ya ada rehearsalnya dan engineer-nya satu-satu nih. Jadi 9
0: mixer
1: 9 engineer.
0: Oke. Masing-masing tuh ya.
1: Masing-masing.
0: Udah ada pegangannya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Dan saya bukan pakai engineer show, tapi engineer recording.
0: Oh.
1: Dia lebih teliti daripada show gitu.
0: Berarti yang kupingnya lebih spesial
1: ya,
0: gitu Pak ya.
1: Kupingnya kuping emas semua gitu. Mereka enggak dengerin pakai apa? Pakai speaker tapi semua pakai headphone.
0: Oh biar lebih gitu. Jelas
1: iya,
0: lagi gitu, Pak.
1: Iya betul, okay. Detailnya supaya bagus.
0: Oke.
1: Okay. Dan sukses. Ya.
0: Nah itu tuh, betul. Itu tuh. Karena satu hal yang aku tangkap dari Bapak ya kalau misalnya, aduh ini belum, aduh ini gimana, tabrak.
1: Enggak, kalau saya kan saya gambar dulu semua tuh pekerjaannya. Okay. Saya selalu lewat diagram dulu.
0: Gitu. Ada perencanaannya pasti
1: ada
0: ya Pak.
1: Ada perencanaan secara sistem diagram. Terus diagram itu saya pecah dengan cara bagaimana gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Detailnya.
0: Walaupun ada keraguan atau ketakutan belum megang, ya, tapi tetap diplanningkan
1: di
0: ya Pak ya.
1: Di atas kertas kita udah bikin.
0: Udah ngurek tuh ya. Oke, oke, oke. Dan emang selalu seperti itu ya Pak?
1: Saya selalu
0: habitnya
1: bekerja,
0: ya? Ya,
1: habit saya selalu bikin diagram. Gitu. Karena ya saya kan elektro.
0: Iya lagi ya?
1: Ya input output tuh kan udah di kepala lah selalu.
0: Ya, karena aku kalau belajar kalau elektro tuh fisika ya Pak ya. Ngaruhnya masuk
1: ya, enggak, kalau di elektro tuh kan namanya sistem. Sistem tuh ada input, ada output.
0: Ada gambarnya ya, Pak,
1: nah,
0: ya
1: baru gitu. Kotaknya tuh mau diapain buat apa.
0: Rangkaiannya gitu ya Pak. Oh,
1: nah, cara seperti itu sangat sederhana. Habis itu udah gambar, dites di gambar masuk akal, tes di lapangan.
0: Oke. Secara visual mah udah ngelotok tuh berarti tuh Foxian. Kalau rangkaiannya kayak udah dia sama Babe dirancang dulu.
1: Iya dirancang terus dulu. Nah ini kan kalau sudah perhelatan besar kan sifatnya blok-blok-blok-blok gitu kan. Gitu. Nah sampai yang di OB Fan loh, Mas kok kayak show luar negeri. Kan?
0: Tapi kan itu kan hasilnya bagus Pak.
1: Bagus ya. Saya nggak pernah.
0: Tapi nggak ada undangan lagi.
1: Iya. Kan pada ngiri kan. Okay. Itu kan jadi perebutan.
0: Okay.
1: Dan saya bukan orang di situ.
0: Oh, I see. Ya, ya, kan. Ya. Tapi ada nyontek gak tuh idenya Babe itu yang sampai mixer masing-masing?
1: Ya, gak ada. Mana kan kalau secara keuangan rugi.
0: Pasti
1: dia.
0: Cost-nya lebih besar.
1: Cost-nya lebih besar.
0: Tapi kan kualitasnya
1: nah,
0: oke punya.
1: Nah, mereka gak pernah mikir itu.
0: Oke.
1: Okay. Mereka mikir dapat job gitu loh.
0: Beda kiblatnya.
1: Iya, beda kiblatnya. Kalau saya kan musik gak bener aja saya marah.
0: Iya.
1: Gigi aja saya stop.
0: Iya. Apa dikatain tukang mixer?
1: Iya. I don't care. Saya mengabdi ke audionya.
0: Iya, itu ya jelas sih kalau itu ya Fox yang sangat sian ya. Kalau misalnya gak percaya, ah Babe masa sih? Oh, jelas, baru banget kejadian tadi. Itu kecil banget. Enggak, kalau kuping gak terlalu ngeh banget ya Pak.
1: Ya,
0: aku
1: betul.
0: Juga gak ngeh tadi itu sebenarnya. Ah, ini Babe ngomongin apa ya? Gitu loh. Kertek. Aku mikirnya, kenapa sih kursi atau badan Babe sih? Aku bilang, seperti gak mudeng aku.
1: Jadi, karena saya biasa dengerin musik dengan bagus ya. Jadi, ada kuping itu sudah punya apa namanya?
0: Kebiasaannya ya Pak ya?
1: Nangkepnya ada boundary, gak boleh lewat dari sini kalau ada begini dan sebagainya. Okay. Informasinya benar gak? Gitu. Misalnya suara bass harusnya begini gitu. Suara drum harusnya begini. Itu di kepala udah ada. Jadi kalau ada yang aneh langsung teriak saya gitu.
0: Iya. Makanya tadi aku bilang, oke, kita lihat dulu.
1: Iya, dan akhirnya persoalannya diselesaikan hanya dengan mechanical kan?
0: Iya benar.
1: Jadi dengan apa namanya, cabut, colokan pasang, dicabut, bersihin, pacang lagi, hilang dia.
0: Clear.
1: Terus gak ada kabel, kabelnya dipindah dari satu ke tempat yang lain, selesai. Gak ada istilahnya ngoprek-ngoprek, iya, gak ada.
0: Dan gitu, itu gak ada lebih dari setengah jam, gak ada tuh.
1: Gak ada.
0: 15 menit gak ada.
1: Iya gitu.
0: Dan emang itu langsung selesai, kamu ini, set. Gila. Ini the realnya, Babe. Yeah. The spot on the field.
1: Yeah, gitu. Kalau saya kerja seperti itu.
0: Iya, iya, iya. Ya sebenarnya galak sih enggak sih, Pak.
1: Enggak.
0: Enggak sih sebenarnya kalau aku lihat gitu kan. Walaupun emang deg-degan sih, Pak. Tapi clear. Tapi clear.
1: Ya, ya, karena ya, saya apa namanya, tahu persoalannya.
0: Yeah.
1: Dan kemungkinan membetulkannya itu
0: udah tahu ya,
1: kurang
0: Pak.
1: Kurang lebih
0: ya,
1: seperti ini.
0: Arahnya ya, kemana ini udah ketahuan
1: ya,
0: nih.
1: Ya, tapi itu kan emergensi aja ya. Ya. Kalau beneran ya mungkin ya agak lama kalau persoalannya. Ya kemarin itu kan kita misalnya dari sini tembak ke apa pemancar. Dengan kodeks.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata kodeks itu bermasalah.
0: Oh, di kodeksnya nih
1: ya. Nah kenapa nggak di lewat apa namanya, lewat biasalah, internet biasa. Internet biasa toh bagus gitu.
0: Okay.
1: Nah sampai sekarang jadi bagus. Awal-awal kan waduh, waduh pusing saya.
0: Assalamualaikum ya Pak.
1: Sampai kita mau bongkar itu kan alat yang.
0: Oke. Aduh, ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Tapi ilmunya tuh ada dan itu kelihatan banget, Foxian. Jadi kalau misalnya kamu pengen nanya-nanya sama Bapak, deh buruan deh sekarang deh ini tersisa. Aduh. Masih ada setengah jam.
1: Iya mau habis nih.
0: Masih ada setengah jam.
1: Ya ada nggak yang
0: ada Pak?
1: Oke, okay, kita
0: mau bacain nih dari Setyo Apriyadi. Malam Babe dan Mas Rino. Oh dia pantun Pak. Cowok Klaten disebut coklat. Pergi ke hutan berburu singa. Tantangan hidup semakin berat. Entengin aja dengan sanga-sanga. Mantap.
1: Hidup Klaten.
0: Klaten. Aduh, Mas Setio nih. Babe, termasuk coklat tuh Mas Rino.
1: Iya, gua kan Klaten.
0: Cowok Klaten. Cowok, oh, coklat tuh.
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: Cowok Klaten.
0: Cowok Klaten disebut coklat. Oh, request lagunya White Lion, judulnya bebas deh. Oke, nanti kita cariin ya. Kita mau baca dulu nih. Selamat malam Babe dan Mas Rino. Kalau boleh saya request lagi Bryan Adams, Heaven, buat lagu closing nggak apa-apa. Makasih Babe dan Mas Rino. Oke, okay, kita cari ya.
1: Kita catat.
0: Tadi udah lo Rainbow the Temple of King-nya, tapi nggak apa-apa. Aku mau bacain lagi WhatsApp nih. Dari Farid B. Selamat malam Babe, aku Farid dari Bali. Mas saya turun Rp35.000 hari ini. Beberapa waktu lalu, diketahuin Babe loh Mas Farid. Beberapa waktu lalu, penurunan seperti ini biasanya langsung bikin saya stres. Tapi malam ini setelah mengikuti program ini beberapa waktu dan dengerin tentang jarak emosional dari fluktuasi aset, saya mengamatinya dengan sangat tenang. Babe, apakah ini tanda bahwa cara pandang saya terhadap aset sudah berkembang?
1: Jadi, aset ini kan ada yang sifatnya tetap ataupun berkembang kecil, ada yang fluktuatif. Ya.
0: Okay.
1: Ya kalau kita yang fluktuatif tuh misalnya saham, kripto yang terus juga emas, perak dan sebagainya, itu harganya bisa gak karuannya.
0: Okay.
1: Nah di situ harus dibutuhkan apa namanya ketangguhan kita gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan kayak saham tuh saya jebol tuh.
0: Jebol.
1: Terus iya.
0: Apa negatif nih Pak?
1: Negatif.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan. Rugi 10M saya di
0: gimana,
1: saham.
0: Gimana Pak? 10M?
1: Iya.
0: Ya Tuhan. Nah. Oke.
1: Okay. Dan saham itu turun kan mendadak kan. Waktu saham Indonesia naik sampai 10.000, 8.000 apa 9.000. Terus mendadak jadi 4.000. Coba. Ini indeks IHSG.
0: IHSG, ya. Iya. 8.000 jadi 4.000. Separohnya tuh, Pak. Itu penyebab 10M yang melayang, Pak?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, cuman saya lihat kan, saya kan udah beli lama. Jadi dia belum turun dari yang,
0: yang
1: modal saya
0: pertama.
1: Gitu.
0: Iya, tenang aja.
1: Terus kedua, ternyata ada dividen yang bagus.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi dikompensasi sama perusahaan, sama yang saya pegang perusahaan itu ternyata dividennya dinaikin sama dia gitu. gitu.
0: Oke, okay. Fair enough ya Pak ya.
1: Iya, oke. Okay. Ya itu, tapi ya seperti itu juga emas. Mm-hmm. Yang beruntung tuh Briva.
0: Kenapa tuh Pak?
1: Beli 800.
0: Oke. Okay.
1: Dijual 3 juta.
0: Wah, menang banyak ibu tuh. Oh, pas kemarin sampai 3 juta ya Pak ya. Oke, oke, oke.
1: Tapi itu untuk nambal gaji-gaji sampean nih.
0: Kayaknya aku belum masuk deh.
1: Jadi kita gelontorkan emas untuk nutupin kebutuhan kita.
0: Oke.
1: Okay. Tapi gak masalah.
0: Gak masalah.
1: Kita juga dapat dari bisnis kita,
0: bisnis
1: kan
0: yang lain.
1: Ya, kalau kita tutup lagi ya gak masalah.
0: Oke, oke, oke.
1: Jadi seperti itu. Jadi kalau udah emas, udah apa saham ya. Ya siap mental aja gitu.
0: Iya, iya, iya. Ada resiko itunya ya, ya Pak.
1: Dan itu tidak terduga.
0: Ya pasti itu.
1: Gak masuk akal lagi, suka-suka.
0: Kapanpun ya Pak ya.
1: Iya. Jadi itu bisa naik turun sesuka hati mereka.
0: Oke, oke, oke. Ya tapi untungnya tadi Bapak yang kehilangan nggak melewati dari batas awal Bapak ya, ikutan
1: saya
0: ya.
1: Beli,
0: ya. Iya, iya, iya, iya, iya. Ya masih nah, aman lah itu.
1: Yang jadi persoalan juga. Terus kita mesti gimana gitu.
0: Mm-mm. Menyikapinya nih Pak.
1: Iya menyikapinya. Ya Anda tidak boleh naruh investasi itu di satu keranjang.
0: Oke. Okay.
1: Jangan naruh telur di satu keranjang. Jadi keranjangnya pecah semua pecahan ya, gitu.
0: Betul. Betul.
1: Ya, Anda harus kasih di sini, di situ dan sebagainya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi in case ada apa-apa problem di sini masih ditutup dengan yang lain.
0: Ya buktinya kayak seperti Babe ya, ada selain saham juga ada emas, ada properti dan lain-lain ya, ya
1: betul.
0: Pak ya.
1: Oke,
0: oke. Itu filosofinya ya.
1: Jadi
0: ya.
1: Dapat diferensiasi lah gitu.
0: Iya.
1: Tapi itu kan pemain besar ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang pemain kecil ini.
0: Iya, iya.
1: Nah pemain kecil biasanya nafsu.
0: Benar. Emosinya nggak kontrol tuh.
1: Naik, borong. Besoknya turun.
0: Manyun sesok.
1: Manyun.
0: Ditanya cemberut.
1: Ya itu makanya apa namanya money games itu membutuhkan apa
0: mental ya Pak,
1: mental baja.
0: Iya, iya, iya. Tapi Bapak pernah tuh Pak ya 10M tuh udah hitungan terbesar belum sih
1: apa?
0: Sepanjang perjalanan Bapak berinvestasi?
1: Iya kayaknya itu terbesar.
0: Itu yang paling besar. Besar
1: ya.
0: Oke. Shock, lemes atau santai aja, don't care.
1: Itu kebetulan saham ini cadangan terakhir. Jadi bukan the main ya.
0: Iya iya iya iya. Backup aja tuh ya
1: backup,
0: Pak.
1: In case ada apa-apa baru kita printer tuh saham tuh.
0: Oke. Okay. Tapi yang jebloknya di situ untungnya ya Pak.
1: Betul.
0: Ya.
1: Backupnya. Jadi sebetulnya kan maksud saya kan nggak ada asuransi pensiun dan sebagainya kan wira swasta. Itu tak anggap sebagai asuransi pensiun saya.
0: Oke. Okay. Tujuannya di awal. Oke oke oke.
1: Dan saya banyak lagi yang lain gitu.
0: Wis lah. Pasti
1: ya. Jadi karena ya tadi kan tiga bantal kan. Mm-hmm. 30% selalu saya tabung.
0: Oke. Okay. Three pillows. Mm-hmm. Operasional, produksi, tabung. 10%
1: nah,
0: adalah dana darurat.
1: Tabungannya jangan ditaruh satu keranjang.
0: Iya.
1: Dipisah-pisah.
0: Iya, betul. Ada yang kalau waktu itu Babe sempat bilang cukup ada dua yang masuk sama keluar aja ya, Pak ya.
1: Itu. Oh, itu account.
0: Oh, itu account. Oke. Okay.
1: Ya, supaya okay. Memudahkan kita berpikir.
0: Mm-hmm.
1: Account itu ada account keluar saja dan account masuk saja.
0: Saja. Oke. Okay. Mm-hmm. Biar monitoringnya juga lebih clear ya Pak. Gitu.
1: Dan itu bisa everyday kita cek.
0: Yes. Setuju.
1: Ya kan jangan tunggu satu bulan bagian akunting ngasih laporan ya.
0: Mm-hmm.
1: Udah jebol banyak baru kasih tahu.
0: Ya udah kelewat.
1: Udah kelewat gitu. Apalagi zaman sekarang yang fluktuasinya tuh cepet banget.
0: Betul Pak, betul. Apalagi banyak banget ya dinamikanya sekarang tuh cepet banget ya Pak. Kalau ada permasalahan atau apa tuh. Apalagi kalau kita berbicara masalah saham, investasi dan lain-lain.
1: Wih,
0: lagi ngeri-ngerinya banget
1: betul,
0: nih.
1: Betul.
0: Gitu ya Bang Farid ya. Tetap semangat Bang Farid. Kalau dia bilang tadi dengerin tentang jarak emosional dari fluktuasi aset. Nah itu tadi baru disampaikan sama Babe tuh. Dikontrol lah emosinya.
1: Iya, dan ya tetap uang sebagai uang gitu aja.
0: Iya.
1: Jangan uang sebagai kehidupan gitu loh. Gitu. Jadi gini loh. Jadi kalau kita main kayak begitu kan kita harus ada yang uang memang untuk hidup kita gitu harus disiapin cadangannya.
0: Iya.
1: Ya misalnya yang paling apa stabil itu kan deposito misalnya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, itu yang cadangan utamanya untuk deposito walaupun dia bunganya kecil kan, tapi tetap harus deposito kan nggak pernah negatif kan, selalu positif, walaupun mungkin bunga 3%
0: besar, ya, ya, ya.
1: Sekarang naik 4.5% kayak gitu.
0: Okay.
1: Ya itu memang cadangan darurat bener gitu loh. Okay. Suatu waktu bisa dipakai untuk nutupin yang lain.
0: Okay.
1: Nah sedangkan ya yang paling susah itu sebetulnya tanah.
0: Mm-hmm.
1: Belinya gampang, jualnya susah.
0: Betul.
1: Ya mm-hmm. gitu. Nah terus juga misalnya saham. Mm-hmm. Saham itu naik turunnya luar biasa. Belinya gampang, jualnya juga gampang sih. Cuma yeah. naik turunnya
0: ya, deg-degan ya Pak.
1: Betul.
0: Roller coaster atau, tuh ya,
1: atau emas dan sebagainya.
0: Gitu. Semangat ya Bang Farid. Pokoknya jangan sampai kebawa emosi. Terus yeah. juga pastikan kalau misalnya ada sedikit keuntungan dari investasinya, tabung yeah. langsung.
1: Jadi
0: sisihin ya Pak.
1: Jadi saya dulu sebetulnya hanya main deposito waktu oh, gitu, dia Pak. Karena deposito 7% waktu itu.
0: Oh 7%
1: Pak? 7%
0: gede.
1: Gede.
0: Buset. Enak Pak.
1: Betul.
0: Iya iya iya iya iya.
1: Bunganya saya putar lagi. Okay. Saya depositoin lagi.
0: Oh, beranaknya ya Pak. Mm-hmm. Oh langsung didepositoin lagi. Oke. Okay.
1: Sampai akhirnya depositonya besar, saya main back to back.
0: Back to back maksudnya?
1: Jadi uang yang jadi deposito, mm-hmm. Saya pinjam.
0: Oh.
1: Nah begitu saya pinjam, baru saya pecah. Mm-hmm. Berapa yang untuk saham, berapa yang untuk properti, berapa yang untuk gitu.
0: Oke, oke, oke, oke. Sampai sedetail itu ya Pak, menstrategikannya
1: tuh ya Pak. Ya itu, karena terus terang saja, mm-hmm. saya kan ngamatin banyak perusahaan.
0: Iya.
1: Yeah. Apalagi perusahaan kayak kita-kita ini ya, mm-hmm. apalagi saya bukan anaknya konglomerat. Setiap tetes keringat itulah modal saya kan. Itu paling berumur 5 tahun lah bro.
0: Oke, si perusahaan ini Pak. Dari monitoring Bapak
1: iya,
0: dia
1: betul.
0: Menganalisa
1: ini. Apalagi yang perusahaan-perusahaan apa namanya dulu unicorn
0: iya,
1: dia
0: iya, iya.
1: Geletak semua.
0: Iya, enabler Pak, startup
1: iya, ya. Iya, startup mana ada yang bisa itu.
0: Iya. Kan. Dia tuh kencengnya karena ada investornya sih Pak ya.
1: Betul. Di belakangnya itu. Investornya masih suntikan.
0: Iya.
1: Tapi dia lupa jualan kan.
0: Iya.
1: Nah, suntikan kan harus dikembaliin.
0: Betul.
1: Nah, terakhirnya udah gue nyerah, ambil lah gitu.
0: Okay.
1: Akhirnya diambil lah semua sama perusahaan-perusahaan yang nyuntik itu.
0: Mm-hmm. Gitu. Oke. Okay. Jadi seperti itu.
1: Ya. Jadi kalau saya nggak mau, saya pengen apa namanya, kalaupun nyuntik ya nyuntik dengan suntik saya. Yeah, gitu yeah, ya, yeah, seperti yeah. tadi kan back to back gitu.
0: Mm-hmm.
1: Gak perlu disuntik dari luar.
0: Oke, jadi ya cuma di situ-situ aja ya Pak ya sebenarnya
1: ya. Nah habis itu kita kelola dengan baik. Jadi kita kumpulin, tabung jadi besar, terus kita mainkan lagi gitu.
0: Okay. Wih itu butuh manajemen yang detail banget tuh Pak ya.
1: Nggak perlu kalau saya. Maksud diam sih? Duduk pakai kertas, dadadad, udah selesai. Kok repot amat sih.
0: Kalau aku kebayangnya kayak, wih punya sebanyak itu, berarti mungkin harus pencatatannya ini, terus juga harus kemana ininya.
1: Ya kan tadi udah dicatat sama bank.
0: Oh langsung di bank.
1: Iya betul. Jadi ya. Gunakan bank itu sebagai akunting kita.
0: Iya ya. Gitu. PA-nya kita lah ya, nih betul, si bank betul. Nih. Iya. Oke. Gitu ternyata ilmu lagi di Fengsian nih.
1: Seperti itulah ya, saya melakukan ya. Dan alhamdulillah.
0: Sampai sekarang.
1: Makanya sangat-sangat bisa survival walaupun kita babak belur.
0: Iya.
1: Nah kita pindah tong sini, pindah tong sana gitu. Akhirnya wetongnya harus udah dibubarin ya karena emang udah buat nutup sana nutup sini.
0: Oke. Itu menarik sih sebenarnya. Bang Farid tuh ya udah denger kan jawaban dari Babe. Ya mudah-mudahan bisa menginspirasi ya. Dan bisa lebih apa ya teliti lagi lah dalam berinvestasinya.
1: Iya.
0: Ada Ibu Rani Pak dari Bandung. Ini. Kalau dari tema hari ini banyak banget pembahasannya tadi di awal tentang rezeki yang halal. Terus kalau bisa ya bekerja aja, nggak usah senggol kanan kiri katanya gitu. Oh ya pembahasan kita yang di awal Pak.
1: Oke. Okay.
0: Ada pertanyaan yang udah lama banget di kepala saya Babe. Saya kerja di bidang yang income-nya nih bagus tapi bidangnya abu-abu tanda kutip secara etika.
1: Oh.
0: Saya tahu ada yang tidak sepenuhnya benar, tapi kalau berhenti nggak tahu mau mulai dari mana. Babe kondisi seperti ini yang tahu ada yang tidak benar tapi nggak punya alternatif yang jelas. Dari mana langkah pertama yang paling bijak ya untuk saya ambil?
1: Pendapatan Anda yang abu-abu tadi dibikin hitam.
0: Hah?
1: Dibikin hitam. Di perusahaannya abu-abu.
0: Iya.
1: Tapi kan saya digaji.
0: Iya.
1: Nah, gajinya itu di laundry.
0: Ah, iya.
1: Dengan disimpan. Mm. Begitu disimpan kan jadi uang bener.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya. Udah, gitu aja. Nah, si abu-abu mau hancur, terserah lo lah.
0: Mau rubuh ya, bodo amat ya, Pak ya.
1: Yang penting saya udah
0: menghitamkan
1: ya,
0: saya punya.
1: Menghitamkan ya, si abu-abu si tadi.
0: Abu-abu tadi. Oke. Okay.
1: Ya, simpel aja.
0: Sesimpel itu ya ternyata.
1: Enggak perlu dipikir.
0: Iya, iya, iya. Jadi ya Ibu Rani enggak usah puyang-puyang, Bu Rani.
1: Ya, apalagi bukan decision maker ya,
0: ya, ya.
1: Atau bukan yang punya.
0: Heeh. Gitu ya. Hanya karyawan biasa ya, aja, jadi mendingan langsung aja ya, Pak ya.
1: Jadi pakai cat aja. Nempel aja.
0: Nempel aja.
1: Pohonnya roboh ya kita pindah pohon lain gitu. Jadi kalau saya simpel-simpel aja, kalau memang perusahaannya memang perusahaan kacau lah misalnya,
0: ya, ya, ya.
1: Ya itu. Jadi semua pendapatan yang bagus itu simpen.
0: Simpen ya, nggak usah mikirin perusahaannya mau gimana-gimana ya Pak.
1: Ya kan udah abu-abu.
0: Iya. Don't care pokoknya
1: iya,
0: kalau kata Pak Bebo.
1: Karena kita nggak mau dong abu-abu hidup ya kan.
0: Iyalah.
1: Kita maunya
0: jelas.
1: Iya harus
0: bold.
1: Jelas.
0: Okay.
1: Betul, seperti itu Mas.
0: Okay. Ada Mbak Siva, Be. Selamat malam, Mbak Be. Aku kebetulan ikutan dengerin ini sudah lama banget dari awal Juni, awal Juli. Mitra sangat-sangat juga nih, baru aja 1 bulan. Karena kan di awal itu ada penjelasan tentang margin yang tidak terbatas, katanya. Sebelum jadi mitra, saya tidak pernah dengerin program ini. Tapi sejak minggu ini ngikutin secara detail, ada sesuatu yang berubah dalam cara saya melihat bisnis yang saya jalani. Bukan hanya sebagai sumber penghasilan, tapi sebagai sesuatu yang bisa bermakna. Beh, transformasi cara pandang seperti ini yang Babe harapkan terjadi pada setiap mitra baru gak sih?
1: Harusnya. Jadi dari dulu mitra kutus-kutus, mestinya sekarang dengan sangat-sangat harus ada pandangan baru.
0: Oke, POV yang beda juga ya Pak ya.
1: Okay. Kita udah gak mudah lagi jualan seperti kutus-kutus dulu. Jadi mau gak mau, 3 bantal itu harus diterapkan ketat.
0: Okay.
1: Ya kan, kondisi ekonomi kan tidak sebagus yang dulu kan.
0: Betul.
1: Ya, saya aja bagus 3 bantal, apalagi sekarang nggak bagus, harus kita
0: lebih ketat lagi.
1: Iya, seperti itu.
0: 3 pillows.
1: Jadi satu-satunya yang mengamankan kita ya cara berpikir kita sendiri gitu.
0: Cara pikir kita sendiri.
1: Terus kedua, sekarang kan banyak apa namanya yang free lah. Ya, ada TikTok, ada segala macam.
0: Betul.
1: Kenapa nggak dicoba?
0: Betul.
1: Ya. Loh, di TikTok itu asik loh. Ngomong, keluyar-keluyar, ngomong nggak jelas aja. Yang nonton banyak.
0: Yang lewat juga banyak.
1: Yang banyak lewat. Ya, ya itu, ya. Makanya gunakan itu.
0: Ya, ya.
1: Teknologi itu untuk cara, salah satu cara jual Anda.
0: Iya, iya, iya.
1: Gitu.
0: Media ya, Pak.
1: Media jual,
0: media
1: ya.
0: Memanfaatkan
1: betul.
0: Tuh.
1: Jadi... Dan itu bisa dilakukan dengan handphone satu ya kan, duduk di pojokan gitu, ya kan?
0: Iya.
1: Sambil ngoceh.
0: Iya. Nggak apa-apa dia orang ngapain sih tuh gitu.
1: Ya biarin gitu.
0: Iya. Orang ada hasilnya
1: ya,
0: Pak.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, betul. Ya. Jadi Anda nggak perlu yang berbayar itu cukup dengan apa yang kita mampu. Kan?
0: Ya maksudnya gini sih Pak ya, Foxy nama Sangasian nih. Untuk Babe aja terkadang. Untuk di platform tersebut ya Pak, masih kadang untuk live streaming loh Babe.
1: Loh, saya live streaming.
0: Iya.
1: Saya kalau ada kesempatan saya bantuin tuh.
0: Iya.
1: Yang lagi di TikTok tuh.
0: Iya, tiba-tiba duduk bareng jualan Babe sama hostnya.
1: Atau ngetep-ngetep aja gitu. Saya selalu rajin lah.
0: Iya, iya.
1: Karena bagi saya ini adalah masukan saya gitu loh.
0: Di support segitunya ya Pak ya.
1: Saya jenderal harus lihat dong pasukan saya lagi kerja tuh. Support gitu.
0: Jangan cuma ayo lu maju udah tinggal ya. Tewas di medan perang itu. Enggak kalau Babe Foxian. Kadang kalau misalnya pengen ngeliat mana buktinya. Tungguin aja di marketplace-nya sangat-sangat ya. Yang official itu pasti Babe ada deh. Nah, tiba-tiba
1: nongol.
0: Nge-live gitu kan. Segitunya lo disupport. Makanya ayolah kawan-kawanku yang di kutus-kutus ya, come to papa lah, kembali lagi lah.
1: Jadi minta maaf ya. Saya ini bukan hanya istilahnya inovator, apa kreator, tapi saya juga jualan loh.
0: Iya.
1: Ya karena saya born as a salesman.
0: Iya, iya, iya. Dan Babe juga adaptif juga ya Pak.
1: Betul,
0: ya,
1: ngikutin. Saya bisa ngikutin.
0: Teknologi atau apa tuh Babe ngikutin loh.
1: Iya.
0: Makanya
1: walaupun
0: kadang
1: Kata orang harusnya udah jompo gitu ya. Tapi saya terus gitu.
0: Iya.
1: Dan saya setiap teknologi baru mencoba untuk mengerti. Gitu.
0: Iya, iya. Jadi nggak ketinggalan juga ya, dan nggak gaptek juga ya, loh untuk gitu. Babe Mama. Iya, iya, iya, iya. Kita akan langsung dulu nih, Be, ada dari Bang Rudy.
1: Ini kan waktunya juga udah.
0: Iya, kita habisin dulu Pak, sisa dua nih Pak. Ada Bang Rudy di Medan, setiap Jumat malam sebelumnya saya habiskan untuk nongkrong, makan di luar, dan tidak melakukan sesuatu yang berarti. Malam ini saya duduk di rumah dengerin program ini, keren, terharu kita. Dan malam ini terasa lebih berisi dari Jumat-Jumat sebelumnya. Gak ada yang luar biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda. Beh, saya mau nanya, mengapa kesenangan yang sederhana dan bermakna sering lebih memuaskan dari yang ramai dan mahal?
1: Itu mah dunia seperti itu. Semakin ramai, semakin banyak biayanya.
0: Iya.
1: Biasanya nggak dapat apa-apa.
0: Nggak kerasa ya, Pak?
1: Betul, iya.
0: Iya.
1: Ya contoh aja kita denger konser besar ya. Ya gimana kita mau konsentrasi ya? Orangnya banyak, teriakannya lebih keras daripada musiknya, ya kan?
0: Iya benar.
1: Tapi kalau kita dengerin rekaman dia di rumah sendirian, bermakna di hati.
0: Okay. Lebih juga, kena ya, Pak ya.
1: Juga makannya. Kalau apa lauknya banyak gitu, mana bisa enak ya kan?
0: Iya sih, iya sih, benar.
1: Nah, di rumah nyambel sendiri, wek, goreng ikan asin, kek, gitu ya.
0: Wah itu udah nikmat itu.
1: Makan itu luar biasa.
0: Iya, iya, iya.
1: Gak keluar rumah, gak keluar duit lagi karena kita ngambil apa-apa ada yang di dapur kan. Yeah. Seperti itu. Dan menurut saya yang sederhana itu memang yang bagus. Apapun di muka bumi, kalau dia sederhana, pasti bagus.
0: Much better ya Pak.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, seperti rumus matematik ya. Itu yang sederhana, itu pasti bagus.
0: Iya. Gak jelimet Pak.
1: Gak jelimet. Kalau jelimet, rame, ribut, pastilah. Song.
0: Babe, sebelum kita akhiri kebersamaan dan program Mari Bung Rebut kembali kita, Be. Bisa Babe sampaikan message ke Foxian, Sangasian, Kutusian di seluruh Nusantara Be malam ini.
1: Jadi saya ucapkan terima kasih untuk Mas Rino terutama yang walaupun bolos tapi tetap terus sampai
0: ya
1: sampai ke garis finish ya. Ya dan saya nggak kenal loh Mas Rino nih, kita
0: betul sebulan
1: kita, kita kenalannya ya di meja radio nih ya.
0: Meja radio.
1: Iya. Jadi saya ucapkan terima kasih juga semua pendengar saya yang rajin ngikutin.
0: Betul, dari awal ya Pak.
1: Dari awal
0: program ini berjalan.
1: Iya. Dan juga saya juga ingin bilang sama semua orang ya.
0: Ya.
1: Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Ya kan?
0: Betul.
1: Karena takut dan khawatir itu yang akan menghalangi perjuangan Anda semua. Apapun bentuknya gitu.
0: Yes.
1: Ya, jadi takut dan khawatir itu dirasakan pada saat itu. Tapi kalau sudah lewat itu bisa kita ketawain itu.
0: Betul.
1: Jadi karena yang kita tahu ini kan yang sekarang. Kemarin sudah tidak tahu atau sudah terlewatkan. Yang besok gak ada yang tahu.
0: Betul, ya. Betul.
1: Tapi kita percaya bahwa kalau kita yakin sama diri kita dan kita bisnisnya benar ya, atau pekerjaan kita benar, pasti pada satu titik akan memberikan kepuasan kepada kita. Bukan hanya uang tapi batin. Karena tidak selalu uang memuaskan diri kita.
0: Setuju.
1: Oke, okay. Itu saja. Ya, sampai ketemu mungkin nanti di Surabaya.
0: Jadi akhir kata ya, Foxian, Sangasian, Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Di malam hari ini juga menjelang jam 11, program Mari Bung Rebut kembali di edisi Fox Radio Network dari Jakarta ya Pak ya.
1: Betul.
0: Kita close.
1: Ya.
0: Dan juga aku juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Babe.
1: Oke.
0: Karena banyak banget ilmu selama satu bulan ini ya Foxian. Dan juga terlihat dari komentarnya Pak.
1: Oke, luar biasa ya.
0: Luar biasa. Kamu antusiasnya.
1: Kan, kamu gak pernah kan siaran di komentarnya banyak.
0: Enggak dong. Makanya kita kesupport. Dan juga sama Babe. Sukses terus ya Pak.
1: Terima kasih.
0: Tetap semangat.
1: Iya.
0: Agar bisa membimbing para Sangasian untuk bisa merebut glorinya lagi.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Ya, sangat-sangat.
0: Sangat-sangat. Transformasi dari kutus-kutus. Kita ketemu lagi. Pamit undur diri.
1: Ya.
0: Bye-bye. Foxian Sangasian.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat malam sahabat Fox, hai. Ada Bu Teta di jam 11 malam ini. Ya, satu jam terakhir untuk menuju ke hari yang berbeda, sahabat Fox. Kali ini masih di hari Jumat, dan Upti akan nganterin kamu untuk menuju weekend nih, sahabat Fox. Tapi sebelum menuju weekend ya, kita habisin dulu malam hari ini dengan lebih santai tentunya, karena harusnya ya kamu sudah bersiap untuk beristirahat dan tentunya lebih santai dengan lagu-lagu slow yang sudah Wipti siapkan di satu jam terakhir ini, sobat Fox. Setelah tadi kamu mendengarkan obrolan yang hangat ya, yang semoga cocok buat telinga kamu, sobat Fox, bersama dengan Babe Babang Pranoto. Dan sekarang saatnya buat kamu boleh, kalau mau request mungkin 1, 2, 3 lagu deh Wipti bisa puterin di Fox Slowdown sampai nanti jam 12 malam.
1: Mandi air hangat pakai Sanga-Sanga Body Soap setelah pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.

0: Vox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago

105,3 Vox Radio Jogja, your soul, your hits. Selamat malam Sobat Vox, gimana kabarnya? Ketemu sama Wipti lagi ya, akhirnya ada suara Wipti di sela-sela aktivitas kamu. Tiap hari Jumat Wipti nemenin kamu Sobat Vox, tapi kali ini Wipti cuma bisa nemenin sebentar aja. Tapi semoga di sebentar ini itu bisa ngasih vibes yang lebih santai buat kamu Sobat Vox, lebih relax lagi buat kamu yang sekarang sih aktivitasnya mungkin gak banyak ya. Aku berdoanya gak banyak Sobat Vox, gak ada acara di depan laptop lah. Gak ada acara tuh tiba-tiba ya mau merem, tiba-tiba tungkling ya. Wah, ada revisi. Sebetulnya mungkin gak yang harus saat ini dikerjakan, tapi ada dorongan, aduh sepertinya kok kayaknya harus sekarang. Tahan, biar. Besok aja lagi Sobat Vox ya, biar rekan kerja kamu juga tahu bahwa kamu bukan robot ya. Kamu juga berhak buat istirahat, karena setelah dari tadi pagi mungkin udah bener-bener bekerja keras banget. Ingat ini Jumat Sobat Vox, aku cuma pengen ingetin aja, jika memungkinkan istirahat besok di weekend. Tapi kalau memang kayaknya sulit buat dihindari dengan kondisi hari ini Sobat Vox, ya udah deh, nggak apa-apa ya. Tapi kalau sekarang sih aku rasa udah deh, diudahin dulu aja, istirahat dulu aja Sobat Vox, sambil dengerin lagu requestan kamu, karena mungkin nang Wipti cuma bisa muterin 1-2 aja. Tadi ada satu lagu dari Gravity, judulnya Gravity, yang dinyanyiin sama Sarah Bareilles. Itu request sudah masuk di WhatsApp-nya Vox Radio Jogja. Sobat Vox, aku pengen sapa dulu nih, mungkin dari sedikit, sebenarnya gak banyak sih ya yang menyapa Wipti gitu di malam hari ini. Tapi yang jelas ya, ada Kak Vira malam hari ini yang pengen dengar lagunya Sarah. Udah Wipti puterin malam hari ini, terima kasih sekali. Pokoknya sih semoga aktivitas kamu udah tinggal istirahat aja ya untuk Kak Vira, dan lagunya udah keputar. Lalu setelah ini Sobat Vox, sekalian aja aku juga pengen puterin lagu yang juga sudah ada Mas Chandra nih di Bantul, yang katanya pengen denger lagunya Billie Eilish, Birds of Feather. Ini sebenarnya masukin dari jam 11 kurang tadi sebetulnya, baru bisa diputerin sekarang. Jadi buat Mas Chandra ya, selamat mendengarkan. Dan buat kamu yang mau request mungkin 1-2 boleh, kalau pengen gabung di WhatsApp 0887 188 1053.

0: sanga sing ada lawan.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat malam sahabat Fox, selamat malam terus ya, karena emang udah malam sahabatku. Sekarang udah jam 23 lewat 36, 4 detik lagi menuju 37 ya sahabat Fox. Dan buat kamu yang udah bersiap untuk istirahat, udah rebahan, udah tinggal scroll-scroll doang sambil dengerin suara Wipti, terus kepikiran ya untuk bentar lagi Agustus sobat Fox, kayaknya pengen kasih kado buat sobat kamu atau keluarga atau orang-orang terkasih yang berzodiak Leo dan juga abis Leo apa ya, Virgo ya. Yang ulang tahunnya di bulan Agustus, sobat Fox, aku saranin buat kasih apalagi. Sebenarnya enggak berhenti di cowok, di cewek ya. Cowok-cewek juga bisa dan berhak untuk merawat kulit di tubuhnya, sobat Fox. Maka dari itu aku saranin buat kasih kadonya adalah produk-produk dari Sanga-Sanga Skincare Series, sobat Fox. Apalagi sebentar lagi bakalan ada promo yang sangat menarik, sobat Fox. Aduh, menarik untuk dibeli tentunya, untuk diborong. Karena sobat Fox harus siap-siap nih, siap-siap merdeka dari segala macam masalah kulit. Karena ada promo paket merdeka dari Sanga-Sanga. Dapetin potongan harga Rp45.000, sobat Fox, untuk natural face cream, face mask dan juga facial wash. Wah, cocok banget ya untuk menjaga kelembapan muka, membersihkan dari kotoran-kotoran jahat ya kan. Terus memberikan antioksidan juga, kemudian membantu untuk menyegarkan kulit wajah kamu. Bisa kamu cuci muka pakai facial wash yang teksturnya foamy menyenangkan itu, lalu kamu bisa maskeran pakai face mask yang teksturnya clay dan nyaman banget karena ada scrub tapi lembut banget. Kemudian nanti diakhiri dengan menggunakan Sanga-Sanga Natural Face Cream. Dan gak cuma itu, khusus buat kamu yang beli 2 minyak Sanga-Sanga 100 ml varian apa aja ya, yang ukuran 100 ml pokoknya, langsung nanti bawa pulang gratis Natural Face Cream. Catat tanggalnya, promonya mulai 27 Juli dan berlaku selama persediaan masih ada. Tapi di mana untuk bisa aksesnya? Kamu bisa pasang alarm, kamu bisa langsung aja datang di Fox Radio Jogja atau tonton live TikToknya @sangasangafoxjogja. Siang dan malam ada jam 12 sampai jam 2 siang, kemudian jam 6 sampai jam 9 malam, sobat Fox ya. Kalau misalnya kamu pengen cari promo-promonya, langsung aja. Misalnya kamu males, mager, mau kemana-mana, pakai aja TikToknya, kamu buka @sangasangafoxjogja. Tapi kalau misalnya kamu ya sekalian jalan-jalan lah ya gitu, akhirnya kamu bisa mampir ke Fox Radio Jogja di Jalan Pandega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Kamu bisa akses selama jam kerja, hari kerja Senin sampai Jumat, jam 9 pagi sampai jam 4 sore.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
2: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
1: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
2: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsApp-nya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
2: Eh, apa tadi Instagram sama TikTok-nya?
1: Follow dong Instagram-nya, @sangasangavillas, TikTok-nya @sangasangahospitality.
3: Shinta Dewi Villas, bareng Sangasanga Hospitality.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your head, sahabat Fox Rai melesung pipi ya, yang Wipti jadiin lagu pamitnya Wipti di malam hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya sahabat Fox next time dalam kondisi yang baik, yang sehat, yang sejahtera. Kamu udah gajian, makan enak ya sahabat Fox. Pokoknya sebentar lagi udah ganti Sabtu ya, jadi enjoy aja di weekend besok. Semoga bisa enjoy weekendnya, semoga bisa menikmati weekendnya bener-bener as a liburan sahabat Fox, bukan sebagai lemburan. Jadi Wipti sekarang pamit undur diri, dan jangan lupa terus dengerin 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Sampai jumpa lagi sahabat Fox.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Radio Jogja.

0: Sedangkan puli dibuat dari beras nasi yang kemudian diberi bumbu dan obat puli sebagai pengenyalnya. Masyarakat Gunung Kidul biasanya mengonsumsi puli ini dengan pasangan tempe dan juga pecel sayur. Konon katanya, puli adalah makanan mewah pada zaman dahulu. Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membeli beras.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Jadi kita ke pantai biar bisa mainan.
2: Main apa?
3: Jangan bisa bermain.
2: Gak bisa bermain dan bermain.
1: Ya, jadi kita ke pantai aja yuk.

0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
0: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-sanga Canggu Villas is a part of Sanga-sanga Hospitality.

0: Makanan yang satu ini memang sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia karena memang mudah untuk menemukannya dimanapun. Lemper. Ada satu lemper yang pada tahun 2021 lalu ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB milik Indonesia. Namanya lemper sanden. Sanden merupakan nama padukuhan yang berada di Kalurahan Murtigading, Kapanewon, Sanden. Padukuhan Sanden ini sudah diresmikan sebagai Kampung Lemper oleh Bupati Suharsono. Sejarah Lemper Sanden sangat terikat kuat dengan tradisi majemukan yang ada, bahkan sebelum Islam datang ke Sanden yang kemudian menjadi media ucapan rasa syukur yang diselenggarakan di masjid. Dalam majemukan, lemper menjadi simbol kerekatan persaudaraan sekaligus tuntunan ajaran Islam tentang baik buruknya manusia yang tidak akan terlepas dari rukun iman dan rukun Islam. Lemper juga mempunyai filosofi yang masih dipegang hingga saat ini, yen dilem ojo memper, yang artinya jangan tinggi hati ketika kita mendapat pujian. Sugeng rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja.
1: Fox Radio Jogja.

muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sangat-sangat facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

istimewanya Jogja. Kalau bicara gudeg, pasti ingatnya langsung tentang Jogja. Nah, kali ini kita kenalan dengan gudeg Mangger. Makanan khas Bantul ini berbeda loh dengan gudeg pada umumnya. Biasanya gudeg itu kan berbahan dasar nangka muda atau gori. Tapi kalau gudeg Manggar itu berbahan dasar bunga kelapa yang masih muda. Jika dibandingkan dengan gudeg nangka, gudeg Manggar ini cenderung menonjolkan rasa gurih dan memiliki tekstur yang renyah. Ada beberapa kisah di balik terciptanya gudeg Manggar. Salah satunya ada yang menyebutkan bahwa gudeg Manggar ini diciptakan oleh putri pembayun Raja Mataram atau Nyai Ageng Mangir Wonobudoyo. Karena itu ada yang percaya dengan mengonsumsi gudeg Manggar, konon

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

Makanan yang satu ini memang sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia karena memang mudah untuk menemukannya dimanapun. Lemper. Ada satu lemper yang pada tahun 2021 lalu ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB milik Indonesia. Namanya lemper sanden. Sanden merupakan nama padukuhan yang berada di Kalurahan Murti Gading, Kapanewon, Sanden. Padukuhan Sanden ini sudah diresmikan sebagai Kampung Lemper oleh Bupati Suharsono. Sejarah Lemper Sanden sangat terikat kuat dengan tradisi majemukan yang ada, bahkan sebelum Islam datang ke Sanden yang kemudian menjadi media ucapan rasa syukur yang diselenggarakan di masjid. Dalam majemukan, lemper menjadi simbol kerekatan persaudaraan sekaligus tuntunan ajaran Islam tentang baik buruknya manusia yang tidak akan terlepas dari rukun iman dan rukun Islam. Lemper juga mempunyai filosofi yang masih dipegang hingga saat ini, yen dilem ojo memper, yang artinya jangan tinggi hati ketika kita mendapat pujian. Sugeng rawuh, selamat datang di istimewanya Jogfox 105.3 FM Jogja.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma 100 ribuan aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram @RVHotelGianyar, TikTok @SangaSangaHospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Ngomongin soal kuliner yang ada di Yogyakarta, itu nggak ada habisnya. Apalagi kalau ngomongin beragam kuliner unik di Yogyakarta, wah, sampai besok tahun depan pun nggak ada habisnya. Tapi keanekaragaman dan juga keunikan tersebut membuat kota Jogja menjadi semakin spesial. Gak perlu dana mahal, kita bisa menikmati makanan dari ujung manapun di daerah Yogyakarta. Contohnya, kita bisa coba jalan-jalan ke sekitar daerah Bantul. Di sana, kita bisa menemukan makanan dengan nama yang nyeleneh, yaitu mie letek. Tapi kenapa ya? Kok namanya bisa mie letek? Nah, kata letek sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya kotor atau kusam. Kita bisa lihat bahwa warna dari mie letek itu ya emang letek atau kusam. Bukan karena proses produksinya, tapi karena mie ini berbahan dasar gaplek atau tepung singkong yang punya warna kusam keabuan. Selain gaplek, mie ini juga terbuat dari tepung tapioka tanpa pengawet dan tanpa pewarna. Teknik pembuatan mie pun masih tergolong tradisional loh, yaitu menggunakan lumpang besar dengan diameter sekitar 2 meter yang digiling menggunakan batu besar yang digerakkan oleh tenaga sapi. Proses ini juga disebut sebagai proses nyelender karena menggunakan batu yang berbentuk silinder. Sejarah mie letek dimulai sejak tahun 1920-an. Dan perusahaan mie letek pertama didirikan oleh seseorang bernama Umar Bishir dari Yamin Timur Tengah. Ketertarikan pendiri pabrik mie letek pertama ini berangkat dari keprihatinan saat melihat kebutuhan rakyat akan pangan yang sangat tinggi. Akhirnya, ia mendirikan pabrik yang berbentuk rumah dari kayu jati yang kemudian pabrik ini terus diturunkan sampai ke generasi ketiga, yaitu keluarga Yasir Ferry, dan memicu dibangunnya pabrik mie letek yang lainnya. Kalau kamu nyoba mie letek, jadi keinget pepatah loh, jangan nilai buku dari covernya. Nama dan warna boleh letek, tapi untuk rasa, bikin gak mau ke lain hati.

kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta. Sanga-sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan sanga-sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita coba makanan yang namanya Yangko. Pasti sudah pernah dengar ya, Yangko. Yangko ini adalah sejenis makanan ringan yang dibuat dari bahan tepung ketan. Bentuknya persegi empat mungil yang ditambah dengan baluran tepung terigu. Isinya campuran cincangan, kacang, dan gula. Tapi sekarang semakin banyak rasa baru bermunculan untuk menyemarakan cita rasa Yangko. Selain rasa asli, sekarang bisa juga ditemui Yangko dengan rasa buah-buahan seperti stroberi, durian, melon, dan lain-lain. Yangko ini memang memiliki kekhasan rasa. Kecuali rasa manis yang dominan, di dalam Yangko kita juga bisa merasakan wangi aromanya. Bentuknya yang kecil menyebabkan kita tidak cepat ketika kita makan. Nuansa kenyil-kenyil atau cetit-cetit ketika kita mengunyahnya itu mengundang sensasi kenikmatan bersantap loh. Gak percaya? Monggo, kalau gak percaya dicoba saja. Yangko, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Your Soul, Your Hits.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja. Good morning. Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. You're so, your head.